0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Selasa 8 September 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Romo Dwi Joko dari Surabaya.
0: Selamat mendengarkan.

Para sahabat Fretsus yang terkasih, selamat pagi, salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini 8 September, kita bersama seluruh gereja bersuka cita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Mari sejenak kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, pernahkah kita membayangkan sebuah peristiwa besar terjadi bisa dimulai dari sesuatu yang sangat kecil dan sederhana? Hari ini kita merayakan kelahiran seorang perempuan bernama Maria. Ketika seorang bayi lahir, biasanya orang bertanya, namanya siapa? Beratnya berapa? Mirip siapa ya? Tidak ada yang berpikir, anak ini nanti akan menjadi siapa dalam sejarah keselamatan. Ketika Maria lahir, ia tidak ada berita besar. Tidak ada suara dari langit. Tidak ada tanda-tanda spektakuler. Tidak ada yang menyadari bahwa bayi kecil ini kelak akan menjadi bunda sang penyelamat, sang juru selamat. Hanya seorang anak kecil yang lahir dalam keluarga sederhana. Tetapi justru disitulah Allah sedang memulai sesuatu yang sungguh luar biasa. Menariknya, Injil hari ini juga berbicara tentang sesuatu yang belum kelihatan. Yusuf sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Ia tidak memahami apa yang sedang terjadi pada Maria. Ia bahkan berencana meninggalkannya secara diam-diam. Tetapi kemudian malaikat Tuhan datang dan berkata, "Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu." Mengapa Yusuf tidak perlu takut? Karena Allah sedang bekerja. Yusuf belum memahami seluruh rencana Allah. Maria pun belum mengetahui seluruh jalan hidup yang akan dilaluinya. Tetapi Allah sudah bekerja. Dan inilah pesan yang sungguh amat indah bagi kita. Tidak semua karya Tuhan langsung kelihatan ketika dimulai. Kita sering ingin melihat hasil terlebih dahulu. Seringkali kita berdoa, "Tuhan, kapan doaku dijawab? Kapan anakku berubah? Kapan masalah keluargaku selesai? Kapan hidupku menjadi lebih baik lagi?" Kita ingin segera melihat hasilnya. Padahal Tuhan sering meminta kita untuk percaya dan setia, bahkan ketika kita belum melihat apa-apa. Seperti sebuah benih, ketika benih ditanam, yang kita lihat hanyalah tanah. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi di dalam tanah yang tidak kelihatan itu, kehidupan sedang bertumbuh. Demikian pula karya Tuhan dalam hidup kita. Kadang yang kita lihat hanyalah keheningan. Tapi justru dalam keheningan itulah Tuhan sedang bekerja.
Betapa sering kita juga merasa hidup kita tidak berarti karena yang kita lakukan nampaknya kecil dan sederhana. Padahal kita tidak pernah tahu apa yang sedang Tuhan tumbuhkan melalui kesetiaan kita setiap hari itu. Misalnya ada seorang ibu yang mengajarkan anaknya berdoa, seorang anak yang mengajarkan kejujuran, seorang suami yang memilih tetap setia, seorang istri yang memilih untuk mengampuni, atau seorang nenek yang terus mendoakan keluarganya, atau seorang guru yang memberikan nasihat-nasihat yang baik bagi murid-muridnya, atau seorang sahabat yang memilih tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, atau seorang imam yang tetap setia melayani meskipun tidak banyak orang melihat. Nah, semua itu mungkin nampak kecil, tetapi di tangan Tuhan tidak ada

0: kesetiaan yang sia-sia. Hari ini kita merayakan kelahiran Maria. Maria mengajarkan kepada kita, jangan meremehkan awal yang kecil. Maria tidak langsung menjadi Bunda Yesus. Ia terlebih dahulu menjadi seorang anak. Ia lahir, bertumbuh, belajar, berdoa, memuji Tuhan. Ia menjalani kehidupan yang amat sederhana. Dan ketika tiba saatnya, Allah memanggilnya. Maria hanya memberikan satu jawaban, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sebuah jawaban yang amat sederhana, tetapi jawaban sederhana itu menjadi bagian dari sejarah keselamatan seluruh dunia. Nah, para sahabat yang terkasih, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang merasa, apa yang saya lakukan tidak berarti. Doa saya seperti tidak menghasilkan apa-apa. Saya sudah berusaha mendidik anak, tetapi belum melihat perubahan apa-apa. Atau mungkin saya sudah berusaha memperbaiki keluarga, tetapi keadaan tetap sama. Atau bahkan kita merasa, saya sudah berusaha setia kepada Tuhan, tetapi mengapa hidup masih berat? Nah, hari ini Tuhan mengajak kita untuk tidak menyerah hanya karena kita belum melihat hasilnya. Sebab iman bukan berarti kita sudah melihat semuanya. Iman berarti percaya bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan ketika kita belum melihat apa-apa. Santo Yusuf pun belum mengerti seluruh rencana Allah. Maria belum mengetahui seluruh perjalanan hidupnya, tetapi mereka percaya. Dari kepercayaan itu, karya Allah terus berjalan. Maka mungkin hari ini kita perlu meminta sesuatu yang besar. Tidak perlu besar-besar, tetapi mungkin cukup satu rahmat yang kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, berilah aku hati yang percaya. Ketika doaku belum terjawab, kita mengatakan tetap percaya. Ketika anakku belum berubah, aku tetap setia. Ketika keluargaku masih menghadapi kesulitan, aku tetap belajar mengasihi. Dan ketika aku belum melihat hasilnya, aku tetap menabur dan menanam kebaikan-kebaikan. Dan kita berkata, Tuhan, aku tidak mengerti semuanya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi aku percaya engkau sedang bekerja dan aku mau tetap berjalan bersamamu. Para sahabat prajurit terkasih, kelahiran Maria adalah sebuah awal yang tidak kelihatan. Tetapi dari awal yang sederhana itu, Allah menyiapkan sesuatu yang luar biasa bagi keselamatan dunia. Mungkin demikian pula dengan hidup kita. Maka jangan remehkan doa yang sederhana. Jangan remehkan kasih yang tidak terlihat. Jangan remehkan kesetiaan yang tidak dipuji. Jangan remehkan kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan dengan setia setiap hari. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin justru melalui hal-hal kecil dan sederhana yang kita lakukan dengan setia, Tuhan sedang memulai sesuatu yang besar. Dan suatu hari nanti, ketika kita melihat kembali seluruh perjalanan hidup kita, mungkin kita akan berkata, ternyata sejak dulu Tuhan sudah bekerja. Santa Perawan Maria, Bunda Allah, ajari kami untuk percaya, bahkan ketika kami belum melihat. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Ya, balik lagi di jalur hati Alister di 94.4 I Speak Jesus, spesial buat Nona Rilen. Sudah sedari tadi nungguin ya. Oke, salam damai dari Samosir, Sumatera Utara. Horas, Yesus memberkati. Thank you, sudah gabungan buat Bang Lukman Sitohang, sudah gabungan di Voice of Life pagi ini.

Ya, thank you juga buat Nariran yang sudah gabungan. Terima kasih lagunya katanya. Oke. Okay. Terima kasih sudah request, Bang Lukman juga selamat pagi jauh-jauh dari mana tuh tadi? Dari Medan. Thank you. Oke, okay, Pak Elif di line telepon bukan di kolom komentar Facebook. Salah nih kan. Shalom, selamat pagi Bang Indra. Selamat pagi juga buat semua pendengar Radio Heartland. Kiranya pagi ini terus alami kebaikan Tuhan. Amin. Requestnya aku menang. Oke, okay. Dan juga ya renungannya di 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Terima kasih Bang Indra. God bless. Oke, God bless juga. Terima kasih buat Bang Elif. Tuhan berkati. Selamat pagi. Berikutnya di belakang Pak Elif. Thank you sudah gabungan Pak Elif. Dan di belakangnya dinantikan di 0811-5830-944. Ayatnya, sebab Tuhan berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah

Oke, okay, amin. Terima kasih buat ayat firman Tuhannya buat Pak Elif. Sukses juga buat hari ini. Berkati sepanjang hari ini. 8 September 2026. Ada yang ulang tahun hari ini, angkat kaki. Ya, angkat kaki, angkat tangannya. Oke, doa dari Indra semuanya yang berulang tahun hari ini diberkati Tuhan. Panjang umur, panjang sabar, dan tambah setia, tambah cinta Tuhan. Dan semua doa terbaik dan juga harapan yang terbaik kiranya terjadi sesuai dengan apa yang terbaik menurut Tuhan. Pokoknya yang terbaik aja deh ya, tambah baik-baik semuanya. Diberkatinya tambah-tambah lagi. Amin. Oke, Indra pantau-pantau sedikit nih dari celah jendela ruang siaran. Ini cuacanya cukup lumayan adem lah ya. Mengingat juga masih beberapa hari ini sedikit kabut tipis menyelimuti kota Samarinda. Buat listener yang keluar rumah, tetap sebisa mungkin kenakan masker. Saya paling susah pakai masker. Udah dibawa, udah masuk kantong, gak kepake. Kayak engap gitu rasanya. Jadi ya listener, ini saya kasih himbauan juga negur diri sendiri nih. Pakai masker gitu ya, biar kita pernapasannya juga baik-baik gitu kan. Minimal meminimalisir kejadian ISPA gitu. Karena masih ada yang batuk, ada yang bapil, ya kan. Yang jelas jaga kesehatan halister semuanya. Jangan sampai drop gitu ya. Istirahat yang cukup, tidur yang cukup, pikiran yang tenang. Gak usah terlalu overthinking gitu kan. Karena gak nyelesaikan masalah juga, nambahin masalah, iya. Jadi Alistair, enjoy aja untuk hari ini. Apapun masalahnya, kata Tuhan, kata firman Tuhan tadi, mengucap syukur aja. Supaya kita bisa berjalan dengan baik, hati kita tetap tenang, dan kita bisa tetap berdoa. Stay tune terus Alistair di Voice of Life. Indra balik lagi abis ini, jangan kemana-mana. Tetap di 94.4.

Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Ya listener, kita sudah berada di menit terakhir nih di kesempatan hari ini Selasa 8 September 2026. Dan kiranya semuanya menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Yang sudah simak Voice of Life dari tadi, Indra ucapkan terima kasih sudah bergabung di Voice of Life. Kita ketemu lagi esok hari ya, listener, di jam 7 sampai dengan jam 9 pagi hanya di 94.4 Heartland FM. Kita ucapkan selamat pagi buat kita semuanya. Semangat pagi untuk hari ini. Tetap andalkan Tuhan, nikmati berkat yang luar biasa sepanjang hari ini. Terus nikmati kebersamaan dengan orang-orang yang Anda kasihi di sekitar Anda. Terus jadi berkat, jadi sumber inspirasi juga buat orang-orang di sekitar Anda. Oke deh, Indra mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung di kesempatan pagi hari ini. Simak terus 94.4 Heartland FM. Habis ini masih banyak sekali program yang akan menemani Halister bersama dengan keluarga. Jangan lewatkan ya, tetap di 94.4. Akhir kata dari kawasan yang paling bahagia di kota Samarinda, Indra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso.
1: Let's wake up your mind. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi-pagi.
1: Pagi Ragil sih.
0: Pagi juga.
1: Itu suara bass kita nih.
0: Iya. Wah, udah di hari Selasa.
1: Dari Selasa ya.
0: Tanggal 8 September 2026. Wow.
1: Yes. Semoga tetap sehat untuk semuanya. Selamat beraktivitas untuk kita semua juga di hari ini.
0: Kita sapa juga buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Yo. Kita sapa nih teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Ada Heartland Samarinda 94,4 FM.
0: Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Ada Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
0: Oke, pagi semuanya yang lagi merilis siaran kita ya. Semoga kitanya semua baik-baik aja.
1: Sehat-sehat
0: kita
1: aja.
0: Semua sehat ya. Dan segala bencana yang saat ini mungkin sedang terjadi di Indonesia semuanya segera selesai gitu.
1: Amin.
0: Segera udahan. Gitu ya, supaya kita bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala.
1: Yep.
0: Oke, kita sapa juga buat teman-teman pagi hari ini yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Hola, selamat pagi nih, ada Dimas, ada Gregorius Mega, terus ada Agung Wijaya, ada Nona. Wow, ada Nona yang bergabung bareng kita. Terus ada Elok, benar ya Elok, ada Janso, terus tadi ada Erik Liliawan juga. Terima kasih ya semuanya yang udah
1: pagi semuanya.
0: Gabungan, udah sapa-sapa, udah kasih kita berdua semangat pagi hari ini. Supaya kita lebih semangat lagi. Yuk, siapkan diri kamu. Kita nyanyi dulu pagi hari ini, guys.

0: Transkomaran Heartland FM, your family station. Masih bersama Dika dan Ragil sih, tentunya di Morning Espresso.
1: Ya, oke. Dan sepertinya pagi hari ini kita sudah tersambung.
0: Yuk,
1: ya.
0: Kita update yuk untuk status di wilayah Serang dan sekitarnya terkait dengan erupsi Gunung Anak Rakatau. Ya. Dan kita terhubung dengan Kepala BPBD wilayah Kota Serang ya di pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Lutfi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, rekan-rekan semua, sehat selalu, salam tangguh.
0: Salam tangguh, Pak Lutfi.
2: Iya.
0: Wah, sibuk sekali sepertinya. Soalnya kita udah info-info dari semalam.
2: Iya tuh. Pak Lutfi. Si anak kecil lagi batuk-batuk, si anak kecil.
0: Aduh. Tapi batuknya ini cukup merepotkan gitu ya, Pak Lutfi.
2: Iya, benar.
0: Pak Lutfi, benar ya, Kepala BPBD Kota Serang, Pak ya?
2: Provinsi Banten.
1: Oh iya. Provinsi Banten.
0: Iya, maaf, okay. Pak Lutfi. Pak Lutfi, gimana nih untuk situasi terkininya nih, Pak Lutfi, untuk Banten sendiri terkait dengan erupsi Anak Gunung Krakatau ini, Pak?
2: Ya, terima kasih pendengar
0: Radio Heartland, Pak.
2: Ya, Heartland. Jadi memang di tanggal sepanjang tanggal 5 itu 24 jam itu erupsi terus menerus. Erupsinya dengan tekanan tinggi sehingga abu vulkaniknya itu menembus stratosfer gitu, sehingga menembus lapisan yang atas, sehingga terbawa di lapisan bawah, terbawa angin ke timur yang berdampak ke Banten, ke Bandara, ke Bandung, ke yang itu, kemudian ke Bogor ya, kemudian yang di lapisan atas terbawa ke barat, ke Lampung dan seputarnya. Dan itu mengakibatkan gangguan-gangguan, termasuk yang membuat isu nasionalnya tinggi adalah ditutupnya bandara. Ya. Tapi alhamdulillah pukul 00 tadi pagi bandara sudah dibuka. Artinya deteksi apa namanya abu

0: diparkir di luar pagi ini sudah tidak lebu. Insya Allah berarut-arut, bersurut-surut akan membaik karena hari kemarin sehari penuh tidak ada erupsi. Ya. Memang pagi tadi ini mulai pukul pagi tadi, pukul 5.05 sampai 7 ini 3 kali erupsi. Tapi erupsinya rendah-rendah saja. Moga-moga itu erupsi-erupsi biasa yang memang sudah terjadi mulai bulan Juli kemarin.
1: Oke. Semoga sudah tidak ada pergerakan apa-apa lagi gitu ya dari Gunung
0: Anak Krakatau. Kita berdoa selalu.
2: Iya. Pak Lutfi, untuk daerah Banten sendiri ini wilayah mana aja kemarin yang terdampak nih Pak?
0: Terdampak itu, ini nih, indikator terdampak ini yang perlu kita luruskan dulu. Kalau terdampak abu vulkanik kan sampai mana-mana ya, bukan hanya Banten aja tentunya. Tapi kalau terdampak ada getaran, ada gemuruh, suara gemuruh, itu ada di Kabupaten Serang itu 7 kecamatan. Kemudian di Kabupaten Pandeglang, 7 kecamatan, di kota Cilegon 1 kecamatan yang terdeteksi.
2: Oke. Sejauh ini ada korban jiwa nggak nih, Pak?
0: Oh, tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Korban jiwa tidak ada. Kerusakan infrastruktur pribadi, hunian tidak ada. Kemudian infrastruktur umum juga tidak ada.
1: Oke. Aman berarti ya, Pak ya?
0: Alhamdulillah, aman terkendali. Semoga Allah memberikan keamanan selanjutnya.
2: Amin. Pak, untuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait sejauh ini sampai mana nih, Pak, untuk kerjasamanya, Pak?
0: Tentu ketika bicara tentang gunung berapi, kita yang pertama adalah dengan vulkanologi yang ada perwakilannya, kantornya ada di PVMBG-nya itu ada di Pasawuran, di sana pesisir Anyer, di Carita sana. Okay. Itu setiap 6 jam di PVMBG itu mengeluarkan rilis laporan-laporannya setiap 6 jam. Okay. Jam 6 pagi, kemudian jam 12 siang, jam 18 malam, kemudian terakhir nanti jam 24 malam. Selain itu kita juga ke BMKG. Katanya dengan kemungkinan terjadi gempa-gempa yang lain, kan tidak hanya Gunung Merapi ini, gempa-gempa yang lain mungkin terjadi ya. Kami memantau dan selalu itu kan dengan dua teman tersebut.
1: Oke.
2: Pak, untuk masyarakat mungkin yang berada di sekitaran pantai gitu atau mungkin dari daerah Tangerang, Jakarta yang ingin melipir nih ke sekitaran pantai, ada himbauannya nggak nih Pak?
1: Udah aman belum Pak?
0: Oh, masih aman. Sejak dulu pun aman. Sebetulnya begini, letusan Anak Krakatau itu yang dilarang untuk berada itu jaraknya hanya 3 km dari puncak gunung. Padahal jarak bibir sungainya, pantainya Banten itu 40 sampai 45 kilo gitu.
1: Jadi aman jauh. Ya.
2: Aman ya Pak ya?
0: Iya. Jadi untuk wisatawan masih terbuka lebar dan aman. Cuman harus tetap membawa masker. Kecuali tetap waspada itu pastilah. Jangankan ada Gunung Krakatau aktif, di jalan pun kita harus waspada ya. Betul, harus hati-hati Pak. Biar selamat, ngirim waspada, ngelaksonnya waspada, belok kiri kan dan sebagainya. Tentu kaitannya dengan letupan Anak Krakatau ini, masker yang memang harus disiapkan, itu saja sebetulnya.
2: Oke. Bagi yang mau nyebrang nih Pak, dari Merak ke Bakahuni, aman nggak nih Pak?
0: Aman, dan sampai kejadian kemarin pun pihak otoritas sah bandar di Merak itu juga nggak menutup penyeberangan dan masih aman. Artinya gelombang masih kondusif, kemudian abu vulkanik pun juga masih tidak sampai menutup ke penyeberangan tersebut dan masih aman. Dan sampai sekarang tidak mengurangi pelayanan yang disediakan oleh sah bandar.
1: Oke. Jadi tidak dilakukan penutupan sama sekali gitu ya Pak Lutfi?
0: Tidak, pelayanan tidak.
2: Oke. Pak, untuk statusnya sendiri ini untuk Provinsi Banten, Pak. Kemarin kan sempat Lampung status siaga.
0: Ya, di terkait dengan Gunung Berapi itu yang berhak mengeluarkan status kan Badan Geologi yang ada di Bandung melalui pengamatan pos yang ada di Pasawuran. Itu mulai bulan Juli kemarin tanggal 4 kalau enggak tanggal 2 itu sudah di status 3. Bukan 2 memang. Status 3 itu ketika terjadi erupsi-erupsi itulah statusnya 3. Nanti akan naik ke status 4 itu ketika sudah terjadi letusan. Jadi perlu diketahui masyarakat bahwa sebetulnya sekarang ini tidak ada meletus gunung itu tidak ada.
2: Erupsi yang ada.
0: Jadi statusnya levelnya di level saja.
2: Oke.

0: Pak Lutfi, mungkin ada yang ingin disampaikan nih untuk pendengar terkait dengan situasi terkini nih untuk erupsi Gunung Anak Rakatau. Silakan, Pak.
1: Ya, terima kasih kepada seluruh pendengar, terutama warga masyarakat Banten, tetap waspada. Itu adalah gejala yang sudah sering dialami oleh warga Banten. Jangan panik, tapi tetap ikuti perkembangan situasi dengan link-link kanal yang resmi seperti BPBD, provinsi maupun kabupaten, PVMBG, kemudian BMKG, kemudian juga jangan lupa waspada tadi, tetap kenali lagi jalur-jalur evakuasi. Itu masih standar hariannya orang Banten itu kalau mengenal-kenali itu. Kemudian saat ini karena walaupun abu sudah didaga, tetap kemana-mana pakai masker ya. Siapa tuh ada masih ada sisa abu yang nempel di mobil, buka pintu mobil, abunya tebar lah, kehirup itu kan. Walaupun dari atas sudah nggak ada di pohon masih ada abu, nanti pohonnya kena angin, abunya turun ke bawah. Nah ini tetap pakai masker saja. Kemudian untuk wisatawan, jangan takut, tetap hadirlah ke pantai yang indah-indah yang ada di pesisir barat Banten. Aman, aman. Wisata untuk dikunjungi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Lutfi untuk waktunya. Selamat bertugas kembali ya Pak Lutfi.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Oke.
2: Oke.
0: Demikian tadi ada Pak Lutfi, Kepala BPBD Provinsi Banten untuk informasi terkini nih terkait dengan erupsi Gunung Anak Rakatau ya. Ternyata tuh abu vulkaniknya udah nggak ada di udara nih si informasinya. Jadi buat yang mau melipir ke sekitaran tempat-tempat wisata di daerah Banten, mangga silakan. Masih aman informasinya.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Profit tipis adalah bom waktu. Banyak bisnis merasa aman karena setiap hari ada transaksi. Laci kasir penuh, pesanan masuk, pelanggan datang. Tapi ada satu pertanyaan penting. Apakah untung? Berapa keuntungan sebenarnya? Kalau keuntungan terlalu tipis, hati-hati. Itu bom waktu. Hari ini mungkin masih berjalan, besok belum tentu. Karena bisnis selalu menghadapi kejutan. Hardliners. Harga bahan baku naik, biaya operasional naik, sewa naik, gaji naik. Kalau margin keuntungan terlalu kecil, sedikit gangguan saja bisa langsung bisnis hancur. Masalahnya, banyak pemilik usaha fokus pada omset, bukan profit. Bangga menjual banyak, tapi lupa menghitung berapa sisa uang setelah dikurangi biaya-biaya. Padahal omset hanyalah angka, profit adalah napas. Profit memberi ruang untuk berkembang. Profit memberi ruang untuk berinovasi. Profit memberi ruang untuk bertahan saat badai datang. Jadi, jangan takut menaikkan nilai produk. Jangan takut memperbaiki harga jika memang diperlukan. Karena bisnis tidak dibangun untuk terlihat sibuk. Bisnis dibangun untuk menghasilkan keuntungan yang sehat. Dan ingat, hardliners, keuntungan tipis mungkin terlihat aman hari ini. Tapi untuk jangka panjang, bisa jadi ancaman terbesar. Bisnis yang kuat bukan yang paling ramai. Bisnis yang kuat memiliki cukup uang kas untuk bernapas saat terjadi perubahan pasar. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Peradi profesional menyatakan RUU perampasan aset harus tegas lawan kejahatan. Tiga bandara kembali beroperasi normal. Gunung Lewotolok erupsi lagi, kolom abu terpantau setinggi 800 meter. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Peradi profesional menyampaikan pandangan dan masukan kritis dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI terkait pembahasan rancangan undang-undang tentang rampasan aset di Jakarta pada Senin kemarin. Dalam forum legislasi tersebut, peradi profesional menegaskan dukungannya terhadap komitmen negara dalam memiskinkan koruptor dan merampas aset hasil kejahatan. Namun organisasi advokat tersebut mengingatkan DPR agar pembentukan undang-undang wajib berlandaskan prinsip negara, kepastian hukum, hak asasi manusia, serta proses hukum yang adil. Ketua Umum Peradi Profesional Haris Arthur Heder menegaskan persoalan utama regulasi bukan sekedar seberapa besar kewenangan negara untuk menyita aset, melainkan bagaimana mencegah kewenangan berubah menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, tiga bandara utama kembali beroperasi setelah sebelumnya ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Tiga bandara tersebut, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta, dan Bandara Husein Sastra Negara di Bandung. Operasional kembali dibuka setelah Airnav Indonesia menerbitkan notam dengan status resume operation. Sebelum dibuka, pengelola bandara melakukan pembersihan abu vulkanik di area apron, taxiway, dan runway, serta melakukan uji kekesatan landasan untuk memastikan keselamatan penerbangan. Dari NTT, Gunung Ili Lewotolok kembali erupsi pada dini hari pukul 6:35 WITA. Kolom abu teramati mencapai sekitar 800 meter di atas puncak atau 2.223 meter di atas permukaan laut. Petugas pos pengamatan Gunung Ili Lewotolok, Jeremias Kristianto Pugel, menyatakan kolom abu erupsi Selasa pagi berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan teramati condong ke arah barat. Erupsi ini terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 40 mm dan berlangsung sekitar 3 menit. Gunung Ili Lewotolok saat ini masih berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat diminta mewaspadai potensi guguran atau longsoran lava dan awan panas.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100.6 Heartland FM, your family station.
1: Yuhu.
0: Yehi.
1: Yehi. Okay.
0: Gitu kan. Lo ingat gak tuh musisi yang suka
1: gitu? Gimana?
0: Yehi.
1: Iya, ini Michael Jackson ya.
0: Ingat aja.
1: Nah, pagi hari ini tuh kita lagi ngobrolin tentang air bersih.
0: Mm-mm. Krisis
1: ini tuh
0: air.
1: Krisis air ya guys. Jadi, air bersih ya, tentang air bersih. Kita tuh biasanya tuh baru sadar pentingnya air saat kita itu mulai sulit mendapatkannya.
0: Nah, berarti lo tipikal orang yang suka buang-buang air, bukan? Nah,
1: itu dia. Iya, bukan. Kok kayak gitu nadanya ya?
0: Gue kangen nonton terputerin ya. Tapi memang ya, gue tuh kalau mendengar kata krisis air, gue inget salah satu negara, benua mungkin ya. Benua Afrika kan... Biasanya itu kalau di TV-TV, di video-video gitu kan, atau di berseliweran di medsos, itu mereka susah air gak sih? Apalagi air bersih gitu.
1: Susah air, terus makanan juga susah
0: makanan,
1: kan. Karena tempatnya itu memang lahannya itu kayak kering banget
0: kayak
1: gitu
0: di
1: ya.
0: Gurun sih ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi ya itu, maksud gue yang kayak di gurun-gurun gitu. Kemarin gue ngeliat di medsos gitu kan. Jadi dia tuh ada kayak kalau kita bilang sih bule lah ibaratnya kan. Gue gak tahu dari negara mana. Terus dia coba untuk hidup membaur di situ sih selama beberapa hari atau beberapa minggu gitu.
1: Berkunjung ke sana, ke Afrika. Okay.
0: Tapi mungkin itu buat, gue gak tahu itu dia buat konten doang atau tadinya gue pikir sih, paling ini orang buat ngonten doang gitu ya kan. Terus pas gue ikut-ikutin gitu, itu kan potongan cuplikan-cuplikannya kan cuma berapa menit gitu ya. Tapi di endingnya itu, karena orang yang penduduk yang didatangin ini memang airnya susah gitu.
1: Jadi susah air gitu di sana.
0: Mereka
1: ya?
0: Tuh harus cari air tuh jalannya jauh gitu. Kemudian gue pikir ya kayak gitu tadi, ini paling buat ngonten-ngonten doang nih orang gitu kan. Ternyata pas di air video dia balik nih, dia balik ke negaranya, dia bawa timnya, dia bawa timnya akhirnya digali lah tuh sumur, bukan sumur sih, apa tempatnya buat dijadiin ini apa sumber air.
1: Ternyata
0: gitu.
1: Bisa ada.
0: Ternyata bisa ada,
1: wow.
0: Ada. Jadi mereka pada seneng gitu. Dan gue baru tahu kalau orang-orang di sana tuh kayak nyari air, kadang tuh harus ngegali dulu. Ini pakai tangan loh. Kalau kita kan biasanya pakai cangkul, pakai alat gitu.
1: Dia
0: ya. Ini pakai tangan.
1: Enggak punya peralatan yang memadai ya, gitu
0: bener.
1: Ya. Ya ampun.
0: Jadi ada berbagai cara lah mereka misalnya kalau lagi jalan gitu kan, kayak nyari-nyari air tuh jadi kayak udah tahu sumber airnya ada di mana nih gitu kan.
1: Berarti bersyukur banget ya buat kita yang tinggal di Indonesia ya, karena air kita tuh melimpah. Melimpah ruah.
0: Makanya
1: tapi
0: kan Indonesia kan terkenal dengan sumber dayanya yang melimpah gitu.
1: Harus
0: jadi,
1: disyukuri.
0: Gue setuju dengan lagu yang lebih baik di sini.
1: Rumah kita sendiri.
0: Terputerin
1: gitu ya.
0: Banyak
1: banget lo maunya ini itu.
0: Tapi ya kalau ngomongin tentang air ya, bener kata lo sih, kita tuh bersyukur gitu loh, masih ada gitu loh. Sumber-sumber
1: masih
0: air di tempat kita masih
1: melimpah gitu ya.
0: Gitu.
1: Meskipun memang ada di daerah-daerah di Indonesia Indonesia ini yang mereka itu sudah mengalami kekeringan dan merindukan air bersih gitu.
0: Nah itu kayak waktu itu kan sempat kan air apa sih yang dulu ikonik banget tuh
1: air apa tuh?
0: Air Sudekat. Iya kan?
1: Iya.
0: Ya ada di wilayah di Indonesia sendiri gitu. Iya kan? Sekarang kan udah ada gitu. Mungkin yang ini kayak sama persis yang kemarin gue liat di video-video di medsos gitu. Gitu loh. Jadi memang ya kita bersyukur. Tapi apa alamnya ada, sumber dayanya ada, cuma mungkin ada kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangannya juga kali ya.
1: Benar.
0: Seperti kayak alat-alat itu kan harus perlu alat yang canggih kan.
1: Iya.
0: Misalnya untuk ngebor gitu.
1: Dan krisis air bersih ini ternyata itu sudah kayak jadi PR secara global gitu.
0: Iya.
1: Karena persoalan air bersih ini masih harus ditangani dengan sangat serius. Karena menurut laporan terbaru nih ya dari WHO dan juga UNICEF ini yang mencakup data hingga tahun 2024 itu menunjukkan 2,1 miliar orang di dunia ini tuh masih belum memiliki akses gitu terhadap air minum yang dikelola secara aman.
0: Wow.
1: Bahkan ya sekitar 106 juta orang ini masih menggunakan air permukaan untuk minum. Padahal teknologi udah semaju ini ya.
0: Iya.
1: Tapi ternyata
0: tapi ini gede banget loh, 2,1 miliar
1: gitu
0: kan. Ini penduduk loh, ini orang loh.
1: Bener, bener.
0: Jadi ini kayak jadi sebuah apa masalah global gitu. Karena kan terkait juga tentang kesehatan, ekonomi, ataupun kehidupan sehari-hari gitu.
1: Benar. Dan kayaknya sudah waktunya ya buat kita itu untuk mulai belajar supaya kita itu hemat air gitu.
0: Setuju sih.
1: Setuju ya.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 08211395 7120. 08211395 7120.
2: I sleep, I believe in sleep.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Heartland Network, bekerjasama dengan First Response Indonesia.

0: Balik lagi, kita masih di Morning Espresso. Let's wake up your mind bareng Rangga Rizzi dan juga Dika Arwan sampai dengan jam 10 nanti. Kita lagi ngobrolin tentang krisis air bersih. Karena berdasarkan data terkini nih dari berbagai lembaga, hingga September 2026 Indonesia ini tengah mengalami krisis air bersih dan kekeringan yang hidrologis ya, yang sangat masif gitu. Dipicu oleh kombinasi fenomena alam ekstrim dan penurunan daya dukung lingkungan juga.
1: Betul.
0: Gitu. Mungkin kita juga sempat lihat ya beberapa waktu yang lalu tuh di media sosial ya, tentang Sungai Kapuas nih di Kalimantan Barat yang mengalami kekeringan parah pada awal September 2026 nih. Mungkin teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM ya, yang berasal dari Kalimantan, ada gak nih mungkin bisa turut berkomentar, benar gak sih Sungai Kapuas ini mengering guys? Sungai Kapuas yang di Kalimantan
1: ada kapal tongkang kan yang sampai dia tuh nyangkut ya. Nyangkut apa-apa ya?
0: Karena iya, karena ini kan, karena kering gitu, kandas, airnya berkurang, terlalu dangkal gitu, iya, airnya gitu, sampai nyangkut ya, kandas.
1: Kandas, bukan nyangkut. Gue tuh tadi mau ngomong kandas, kenapa yang keluar nyangkut ya? Akhir-akhir ini kenapa ya?
0: Jadi akhirnya transportasi air ini terganggu.
1: Tapi lucunya tau gak sih?
0: Kurang debit airnya.
1: Lu tau gak lucunya? Jadi sebagian warga itu membuka warung dadakan di sekitar area sungai yang surut loh.
0: Oh, jadi ini ya bisa ya jadi bisnis gitu ya.
1: Mungkin karena banyak orang yang pengen penasaran ngelihat gitu kan.
0: Ngelihat, Sungai Kapuas ini surut gitu.
1: Iya, bawahnya tuh kayak apa sih gitu.
0: Penasaran kan? Jadi pada datang tuh, pada komen, rekreasi ke sana ya.
1: Gue tuh tadi mikirnya sungai-sungai tuh paling kayak tanah gitu, ternyata bawahnya batu ya.
0: Iya, batu banyak, batu sungai gitu kan. Jadi warga ini pada rekreasi gitu ya.
1: Iya, makanya.
0: Terus buka dagangan gitu, gelar dagangan gitu istilahnya di situ
1: buka
0: ya.
1: Buka Warmindo kali pada dekat sono ntar ya.
0: Laris gitu malahan ya. Tapi ya enggak apa-apa sih, ini tuh jadi kayak ini ya, peluang pendapatan gitu buat warga.
1: Iya,
0: gitu.
1: Itu masalah
0: di tengah-tengah kesulitan sebenarnya ya kan.
1: Ya kalau dibilang bencana juga ya. Namanya sungai gitu kan. Apalagi itu jalur transportasi untuk sebagian orang gitu.
0: Untuk kapal-kapal ini kan batu bara gitu. Biasanya.
1: Ngangkat, ya mungkin bisa ngangkut batu bara, bisa ngangkut hasil-hasil lainnya. Tapi ini sempat kreatif sih kalau gue bilang sih.
0: Iya sih.
1: No comment. Sampai kemarin tuh banyak yang komen gitu. Lucu-lucu deh kalau baca komen-komen netizen ini gitu kan. Cuma yang gue tahu kemarin banyak juga yang baru tahu, oh kalau ternyata tuh dasarnya batu gitu.
0: Batu. Oke, mungkin Heartlanders juga pernah nih ngerasain kesulitan karena nggak ada air ya. Kamu bisa bergabung juga di 0819269000 atau turut berkomentar di live TikTok Heartland FM. Ada Tasya nih, dia bilang setuju gak mesti mulai berhemat sejak sekarang. Hemat air ya maksudnya ya. Terus ada Cici, sekarang masih melimpah jadi belum kepikiran ke situ. Kalau udah langka nanti baru pada mikir.
1: Dari Ratna, kalau krisis air berarti suatu hari nanti air bakal jadi mahal harganya. Iya bener. Gitu.
0: Kalau sekarang ini masih melimpah ruah ya, masih cukup murah.
1: Cuma
0: gitu.
1: Yang jadi pertanyaan gini juga sih, ini kan lagi musim kemarau ya, pasti kan banyak faktor yang membuat ini air, kenapa sih krisis air bersih gitu, atau krisis air gitu. Pasti kan salah satunya kemarau. Tapi yang menjadi pertanyaan, ini sekalinya kita dikasih air melimpah banget jadi.
0: Iya, sampai banjir gitu kan ya. Maksudnya ya. Jadi agak repot ya manusia ini ya. Ada yang minta air, hujan.
1: Tapi mungkin itu gitu. Kembali lagi ke kitanya sebagai manusia juga ya. Kayak contoh gitu kan, hutan yang ditebang-tebang gitu.
0: Gimana
1: atau
0: tuh?
1: Dibakar gitu. Sampai kemarin tuh ada yang komentar itu abis dibakar itu kepala BPBD kalau enggak salah gue baca tadi gitu kan. Kepala BPBD atau kepala mana gitu. Salah satu kepala institusi lah di pusat sana yang menyatakan itu baru aja kebakar langsung dijadiin sawit gitu.
0: Masih ini ya, masih anget-angetnya ya, langsung ditanemin sawit.
1: Iya, kemarin juga ada yang sempat komentar gitu, itu baru apa, baru aja kebakar.
0: Baru padam gitu.
1: Baru tapi kebakaran tapi langsung dijadiin sawit. Nah, hari ini gue baca sendiri dari berita gitu. Maksud gue tuh kayak, balik lagi ke diri kita sendiri juga sih. Sawit itu kan nyerap airnya banyak banget ya.
0: Jadi nanti kita ini berebut sama si sawit ini. Gimana maksud kamu?
1: Ya maksud gue tuh kalau di lingkungan sana gitu kan, terkait sama kita yang lagi ngebahas ini, sementara tuh lagi ada krisis air, salah satu penyebabnya itu tadi kemarau. Kemudian ya kalau itu lahannya, lahannya itu dijadikan atau dialihfungsikan menjadi sawit.
0: Nah,
1: sawitnya ini kan nyerap banyak banget air gitu.
0: Okay.
1: Kasian jadi orang yang di sekitaran sana
0: gak gitu. Kebagian sama air gitu.
1: Apalagi semakin sulit sih kalau gue bilang. Karena gue juga ngerasain kayak kita nih yang di sini nih. Kayak pasti banyak juga beberapa orang gitu kan yang menggunakan jet pump gitu. Sementara kalau lagi terjadi musim kemarau, itu kan tarik-tarikan coy. Debit air kan semakin berkurang kan.
0: Air iya, di bawah tanahnya ya.
1: Sementara kita punya kebutuhan air gitu terus-terusan.
0: Iya sih, cuman aku kok agak tergelitik gitu dengan kenapa bahasa tuh? Kamu. Jadi tarik-tarik. Airnya maksudnya ditarik ke kanan, ke kiri
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, istilahnya kan gue kalau mau apa naikin air, tarik air gitu.
0: Tapi ternyata kita tadi juga lagi iseng-iseng gitu ya, searching gitu ya, cari informasi bahwa ternyata AI ini minumnya juga banyak banget guys.
1: Iya
0: ya, ya kan.
1: Lu mau dengerin gak?
0: Aku ini apa tuh pernah lihat juga sih informasi itu ya di media sosial ya, bahwa servernya si AI ini tuh butuh banyak air gitu untuk membuat dia itu tetap dingin dan tetap bisa berpikir dengan baik kali ya.
1: Ya karena servernya itu cuy
0: gak boleh panas gitu kan, harus selalu dingin gitu. Jadi dia tuh memang minumnya banyak guys. Gimana guys? Jadi
1: dia tuh kalau bisa ngomong gini kali sih. Ya lu sih ciptain gua gitu kan. Gak mikir dampaknya juga. Dia tuh minum gua banyak. Kenapa gak lu yang mikir gitu?
0: Capek tahu lu suruh mikir terus gitu ya.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Cinta yang dinyanyikan kembali oleh Sarah Usman pagi hari ini ya, menemani kita di menit ke-10 lepas dari pukul 9. Kita masih ngobrol tentang krisis air, guys. Dan ternyata ya di Indonesia sendiri ini tuh mengalami krisis air, dan yang terparah itu ada di Jawa Tengah nih, di Kabupaten Cilacap
1: ya.
0: Hingga saat ini ya, di bulan-bulan ini ya, tahun 2026, krisis air ini telah melanda 54 desa di 18 kecamatan dan berdampak pada lebih dari 41 ribu warga. Wow,
1: 41 ribu.
0: Terus di Jawa Barat juga. Jadi gak cuma Jawa Tengah, guys. Jawa Barat juga. Ini Kabupaten Bogor ini mendistribusikan hingga 2,19 juta liter air bersih untuk menjangkau sekitar 186 ribu jiwa di 32 kecamatan. Karena sumurnya itu mengering. Kering sumurnya. Jadi kalau kering kayak gitu kan berarti harus beli gitu biasanya ya. Beli air gitu. Karena ini sumur, jadi belinya pasti beli ke pemerintah gitu ya, air pump gitu.
1: Jadi selain Kota Bogor, Kota Cimahi juga melaporkan potensi kekeringan merata di seluruh kelurahan pada puncak musim kemarau ini. Wih, berbagai kota ya.
0: Iya, belum lagi di ibu kota Nusantara, IKN.
1: Waduh,
0: ini juga mengalami krisis air.
1: Tapi ini di Kecamatan Sepaku, karena itu tadi menyusutnya embung dan sungai-sungai kecil. Jadi pasokan air bersih terpaksa dipasok menggunakan mobil tangki. Ya. Embung itu apa ya?
0: Aku juga kurang tahu ya, kayak tempat penampungan air gitu kan ya?
1: Kali-kali kecil kali ya.
0: Terus selain itu di Nusa Tenggara dan juga Bali, ini juga menjadi wilayah dengan indeks kekeringan yang sangat tinggi ya, di mana pasokan air tanah di pedesaan ini menyusut hingga lebih dari 70%. Benar-benar musim kering ini ya. Musim kemarau
1: karena
0: panjang.
1: Karena memang dari informasi yang sebelum-sebelumnya juga kan musim kemarau ini lumayan panjang nih untuk tahun ini gitu loh.
0: Cukup
1: jadi
0: panjang.
1: Mungkin kita harus bisa mengantisipasi, kayak contohnya kayak air gitu kan. Tapi kalau memang udah kering mau cari di mana ya?
0: Nah itu dia kan, aku tuh selalu mikirnya kayak gini kan, teknologi ini udah begitu maju gitu ya. Kenapa tidak diciptakan teknologi yang bisa mengubah air laut itu menjadi air yang air bersih yang bisa dikonsumsi?
1: Kan Belanda
0: gitu.
1: Pakai sistemnya kan pakai kayak gitu cuy.
0: Ada ya, tapi belum nyampe ke Indonesia ya Dik ya.
1: Ya ada kayaknya kan udah nyampe. Yang maksudnya itu dari kayak alat itu yang misalnya kayak dari keran deh yang bisa kita minum kan udah ada, itu udah lama cuy.
0: Oh iya, kalau yang itu, ini maksudnya yang dari laut diambil airnya, disuling supaya dia bisa jadi air bersih, bisa siap diminum gitu maksudnya.
1: Lu pernah denger gak Jakarta tuh dulu kalau gak salah ya replikanya Amsterdam.
0: Karena Belanda dia itu mencontoh,
1: karena sering banjir kan di sana kan. Sering banjir atau memang karena dari ya pokoknya dari air laut gitu loh,
0: karena
1: dekat laut.
0: Lautnya itu lebih tinggi daripada daratan.
1: Kalau nggak salah dulu mungkin ada kali ya, nanti kita cari deh.
0: Nah semoga cara-cara ini tuh bisa kayak direalisasikan gitu di Indonesia gitu. Dan membantu masyarakat Indonesia yang sedang kesulitan air nih, seperti di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di kota Nusantara, ibu kota Nusantara ya, terus di Nusa Tenggara dan juga Bali. Nah kira-kira nih ada teman-teman yang dari Bali nih yang pagi hari ini juga mendengarkan siaran kita ya, karena siaran kita juga di relay di Heartland FM Bali. Mungkin bisa kalian spill nih, kasih tahu nih buat teman-teman yang ada di Bali, benar gak sih hari-hari ini tuh lagi krisis air, guys? Dan kalau mungkin kamu mengalami yang namanya krisis air, langkah apa nih yang biasanya kamu lakukan ya? Ada Cinta yang sudah berkomentar pagi hari ini, dia bilang semoga bumi ini baik-baik aja, amin.
1: Amin.
0: Terus ada Alex, seharusnya teknologi semakin canggih bisa mengubah air laut nah, menjadi ini air bersih siap minum. Ini dia pemikirannya sama kayak aku nih ya, si Alex ya, tos kita ya. Oke guys.
1: Tapi memang kalau gue dipikir-pikir tuh zaman dulu sebenarnya teknologi tuh udah ada.
0: Ada
1: gitu
0: ya
1: kan. Cuman yang ya cuma untuk penerapannya mungkin cuma di daerah sana aja waktu itu kan.
0: Belum merata gitu, belum semuanya pakai teknologi itu. Gitu. Oke. Okay.

0: 100,6 FM Your Family Station. Gue tadi mau nyanyi sebenarnya, cuma
1: nyanyi
0: karena
1: aja.
0: Udah keburu fals nggak jadi.
1: Nggak pede dia.
0: Lu risih nggak sih denger? Sebenarnya udah saking semangat ya gitu, tiba-tiba suara melengking. Melengkingnya mending melengking bagus itu fals.
1: Pede aja yang penting nih.
0: Yoi.
1: Oke, kita mau sapa-sapa dulu nih ya. Siapa yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM, yang mungkin juga ada yang turut berkomentar tentang krisis air bersih yang saat ini sedang terjadi nih ya.
0: Ini ada yang komen, jangan nyanyi dik katanya.
1: Ini tuh harusnya nambah memotivasi kamu supaya kamu bernyanyi. Enggak, lebih baik
0: tapi,
1: lagi.
0: Tapi ini bener komennya. Terkadang tuh gue mungkin terlalu over percaya diri kali untuk bernyanyi. Setelah gue dengar kembali, kok gue enak denger suara gue.
1: Oke, terima kasih nih ada Ibu Rita Mutia.

0: yang turut bergabung ya. Dia
1: Halo, Bu
0: bilang
1: Rita.
0: puji Tuhan PDAM aku lancar katanya.
1: Wah, mantap.
0: Oke.
1: Bersih-bersih ya akhirnya. ngomongin tentang yang ini nih. Sebenarnya gue juga pengen komplain sih.
0: Apa tuh komplainan lo?
1: Pagi ini bahas ini. Dalam beberapa minggu ini gue enggak tahu kenapa ya. Mungkin ini akibat dari kemarau ini kali ya.
0: Kemarau panjang.
1: Tadinya tuh airnya bersih gitu kan. Kok dalam beberapa minggu ini tiba-tiba jadi kotor dan berbau gitu.
0: Oh, mungkin perlu dikuras.
1: Udah dikuras. Tapi memang bener kali ya. Gue pernah denger tuh dia tuh jadi ada kayak penampungannya di mana gitu. Jadi tuh harus dibuang dulu buat ngeluarin yang kotor-kotor itu gitu kan. Nah, cuma mungkin enggak tahu apakah itu penyebabnya atau gimana, atau memang musim kemarin. Jadi tolong lah ya teman-teman dari PDAM, khususnya di wilayah Perum tuh.
0: Nah, apakah ada juga teman-teman nih yang mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Dika Arwan ya, di seputaran Perum Karawaci ya Dika ya. Mengalami airnya ini,
1: airnya lagi kotor,
0: kotor
1: nih
0: gitu, terus bau gitu. Kadang kita itu juga bingung ya kalau mau komplain ya, harus langsung datangkah ke PDAM-nya atau bagaimana
1: gitu. Harus datang terus kita harus bawa ininya sih, harus bawa apa, sampel airnya gitu loh. Jadi mereka kayak nggak terima, bukan yang nggak terima kali ya, cuma gue pernah nanya bawa aja sampel airnya ke sini gitu loh. Maksudnya masa iya gue jahil sih ngasih laporan yang ya mungkin ada kejadian yang seperti itu gitu. Tapi ya kali ini air kali buat kebutuhan kita, buat kesehatan kita.
0: Benar.
1: Juga masih kita main-main.
0: Bener sih, kadang memang kita tuh harus berani untuk bersuara gitu,
1: harus
0: untuk ngomong.
1: Betul.
0: Gitu
1: ya Bapak Rio ya.
0: Oke, jadi kadang aku juga mikir nih Dik ya, kenapa air bersih itu habis gitu? Padahal mikirnya itu bumi ini dipenuhi dengan air kan?
1: Iya.
0: Iya kan? Lebih banyak airnya kan daripada daratannya gitu.
1: Berapa
0: ya?
1: 2/3 gitu ya? 2/3.
0: Iya, lebih
1: iya kan?
0: Banyak
1: dipenuhi oleh
0: air kan? Jadi ternyata memang masalah utama global itu bukan bumi kekurangan air secara fisik, tapi masalah aksesibilitas dan manajemennya ternyata gitu. Jadi 97% air di bumi ini adalah air laut atau air asin yang tidak bisa langsung diminum. Jadi mesti diolah dulu gitu. Sedangkan manusia ini hanya bergantung pada kurang dari 1% air tawar yang ada di sungai, danau, dan bawah tanah. Belum lagi kita juga bersaing nih dengan sektor pertanian. Cile, bersaing gitu ya. Sektor pertanian ini menyedot hingga 70% sampai 72% loh dari jumlah yang ada gitu.
1: Iya kan, benar
0: iya,
1: kan? Pertanian, terus kayak perkebunan juga. Ya banyak lah, ibaratnya saingan-saingan kita ini.
0: Iya, belum lagi industri-industri kan yang butuh.
1: Nah, itu.
0: Air kan, belum lagi si AI tadi kan yang minumnya banyak banget noh.
1: Mana dia? Tadi gue tuh cari gitu loh. Ternyata bener loh sih.
0: Apanya
1: mereka
0: tuh?
1: Mereka tuh membutuhkan air yang banyak ya, udah hilang lagi.
0: Si AI. Oke, ini ada Cynthia yang ikut berkomentar. Jujur, jadi takut membayangkan masa depan. Oke, ada Haris juga. Kekurangan air itu membuat manusia cepat keriput, menua lebih cepat, dan tubuh yang kekurangan cairan ini bakal kurus kering.
1: Marah-marah kali itu.
0: Juga ya.
1: Ada Kak Ratna, sudah saatnya manusia berbenah dan berdamai dengan alam. Iya loh bener, gue tuh kadang mikir kejadian-kejadian beberapa belakangan ini kali ya. Ya kalau untuk yang gempa mungkin itu memang udah kejadian alam gitu. Kita gak bisa untuk mencegahnya.
0: Benar.
1: Tapi kayak misalnya
0: kebakaran hutan,
1: kebakaran, terus banjir gitu kan. Itu kan pasti ada salah satu faktor penyebabnya dari kita sendiri gitu
0: ulah
1: loh.
0: Manusia
1: dari
0: gitu
1: ulah
0: ya.
1: Ulah manusia sendiri gitu loh. Jadi gue inget kata ini udah saatnya manusia berbenah dan berdamai nih dengan alam. Gue setuju banget.
0: Yes.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Prabowo dorong semua warga punya rekening, bantuan pemerintah akan disalurkan langsung. Daryono menyatakan erupsi gunung api bukan rekayasa teknologi buatan manusia. Dari pengamat sarankan Prabowo punya lebih banyak menteri yang berorientasi problem solving. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Presiden Prabowo Subianto saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI pada Senin kemarin memerintahkan jajarannya untuk memastikan setiap warga Indonesia memiliki rekening bank untuk memperkuat inklusi dan literasi keuangan dalam negeri. Ratas membahas isu terkait ekonomi, salah satunya mengenai inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan sensus yang dilakukan OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan telah mencapai 94% dan literasi keuangan sebesar 64%. Menurut Erlangga selaku Menko, angka tersebut relatif cukup baik dibandingkan dengan pencapaian negara-negara OECD lainnya. Untuk itu, Presiden Prabowo memerintahkan bank-bank Himbara, khususnya Bank BRI dan Bank Syariah Indonesia, mempersiapkan rekening bank untuk masyarakat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pegiat mitigasi bencana Daryono pada hari ini menegaskan fenomena erupsi gunung api termasuk aktivitas sejumlah gunung api yang terjadi secara beruntun di Indonesia merupakan bagian dari dinamika tektonik dan vulkanik alami bumi, bukan akibat rekayasa teknologi maupun senjata buatan manusia. Erupsi sendiri merupakan pelepasan energi endogenik bumi dalam skala besar yang tidak mungkin dibangkitkan, disimulasikan maupun dikendalikan oleh teknologi manusia. Ia menjelaskan energi yang memicu erupsi berasal dari dinamika bumi pada kedalaman puluhan hingga ratusan kilometer di bawah permukaan. Pergerakan ini juga disertai penumpukan gas seperti uap, air, karbon dioksida, dan sulfur dioksida di dalam sistem magma. Dan untuk informasi selanjutnya, pengamat politik Hendry Satrio pada Senin kemarin menyarankan Presiden Prabowo untuk memilih banyak menteri yang bekerja keras dan minim melakukan pencitraan. Menurut Hendry, Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya bisa menjadi figur yang bekerja tanpa terlalu banyak pencitraan. Teddy justru tampil ketika pemerintah membutuhkan penyelesaian maupun penjelasan atas suatu persoalan. Founder lembaga survei kedai kopi ini menyatakan kesan Teddy sebagai figur yang sibuk bekerja bahkan turut muncul dalam percakapan di kalangan generasi muda. Untuk itu, ia menilai Prabowo membutuhkan lebih banyak pembantu yang memiliki karakter serupa, yaitu lebih banyak bekerja ketimbang membangun citra pribadi.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline FM 100.6.

0: Perih banget, kelilipan apa sih?
1: Hardliner, tahan tangan Anda. Jangan sekali-kali mengucek mata yang terasa perih hari ini. Debu vulkanik yang melayang di udara di kota kita bukan debu tanah biasa. Partikel ini adalah pecahan kaca vulkanik dan kristal silika mikroskopis yang bersudut tajam. Mengucek mata saat kelilipan debu abu vulkanik sama saja menyeret pecahan beling langsung di atas lapisan bening kornea Anda. Akibatnya, luka gores mikro, infeksi serius, hingga resiko gangguan penglihatan permanen. Hardliner selamatkan penglihatan keluarga dengan 3 langkah perlindungan. Pertama, tanggalkan lensa kontak untuk sementara waktu dan beralihlah ke kacamata berbingkai rapat atau kacamata pelindung. Kedua, jika mata terasa mengganjal, jangan disekak kain atau tangan. Bila segera menggunakan obat tetes air mata buatan atau guyur lembut kelopak mata dengan air matang yang mengalir. Ketiga, jika perih tak kunjung reda atau pandangan mulai buram, segera periksakan ke dokter mata Anda. Tahan refleks tanganmu, lindungi kornea matamu dari goresan luka. Pesan ini disampaikan oleh Heartland Network dan First Response Indonesia.

0: masih di 100,6 Heartline FM Your Family Station. Ada Ragil Zee dan juga di Kak Arwan. Dan terima kasih juga untuk setiap Anda yang pagi hari ini sudah turut berkomentar tentang krisis air bersih topik kita pagi hari ini ya. Dan ini sudah ada sebuah voice note yang dikirimkan oleh Opung Mike. Kita dengerin ya guys.
1: Hai Zee, Dika, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Waduh, ngomongin air ya. Padahal air itu sumber kehidupan ya. Tapi air seperti diperjualbelikan begitu ya. Dan lagi kalau saya lihat di Indonesia ini, terutama ya PDAM-nya setengah-setengah gitu ya. Air ada yang komplain, oh ini kebanyakan kaporit, oh ini kebanyakan zat besi dan sebagainya. Padahal di negara tetangga kita yang notabene wilayahnya sedikit airnya, banyak air lautnya seperti Singapura, mereka bisa supply itu air bersih yang siap minum. Kenapa di kita enggak gitu? Nah ini sebenarnya kalau mau reformasi total dibandingkan dengan memikirkan hal-hal lain, kenapa enggak PDAM mengadopsi sistem filtrasi sehingga bisa menghasilkan air-air terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia yang menjamin kesehatan seluruh bangsa Indonesia. Begitu Ragil. Jadi pilihannya bukan air bersih atau setengah bersih, tapi kita harus bisa memberikan air yang terbaik untuk seluruh penduduk negeri. Merdeka Ragil, Dika.
2: Merdeka.
1: Semangat ya.
2: Oke, okay, thank you.
0: Ada Opung Mike, ya, terima kasih Opung Mike.
2: Di filter gitu ya air-airnya ya. Iya sih benar sih, karena kan ada berbagai solusi teknologi modern deh, seperti yang tadi kita bahas gitu kan.
0: Sudah ada banyak.
2: Salah
0: sih.
2: Salah satunya desalinasi air laut. Jadi ini kayak ngubah air laut gitu sih, jadi air minum tuh lewat metode filtrasi ketat kan. Benar nih Opung Mike nih.
0: Iya, coblos Opung Mike. Terima kasih Opung Mike sudah turut berkomentar. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartline FM ya. Ada Bapak Sri Raharjo, ada Mbak Sari juga. Terima kasih yang sudah ikut menyemangati Ragil Zee dan juga Dika. Ada si Berkai, thank you. Terus
2: Ada Bu Sari tadi udah ya?
0: Sudah. Terus ada siapa lagi? Ada Pak Budi Kurniawan, ada Jamie juga. Terima kasih. Sepertinya kita harus segera pamit undur diri pagi hari ini, Heartliner. Air ini memang seringkali terasa tidak berharga ya, justru karena kita ini bisa mendapatkannya dengan mudah. Tetapi bagi jutaan bahkan miliaran orang, mendapatkan air yang aman ini masih menjadi perjuangan.
2: Ya, jangan nunggu kering nih untuk menjadi betapa berharganya air. Karena ketika air hilang, yang hilang bukan hanya kenyamanan tapi sebagian dari kehidupan kita.
0: Yuk, kita sama-sama belajar berhemat ya untuk masa depan yang lebih baik lagi.
2: Betul.
0: Kita harus segera pamit dari Morning Espresso, tapi jangan khawatir karena besok di waktu yang sama Morning Espresso akan kembali hadir menemani Anda mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi.
2: Thank you buat semuanya yang udah joinan dari jam 8 sampai menuju jam 10 ini. Thank you banget semuanya. Selamat beraktivitas kembali untuk Anda semua.
3: Siap. 1 2 3

Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.

0: Selamat pagi pendengar, senang sekali Ragil Z di Kearuan pagi hari ini bisa kembali menyapa Anda, menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan ini adalah hari yang spesial.
1: Yes.
0: Kayaknya dari tadi pagi spesial terus ya
1: terus kita
0: ya.
1: Hari ini. BTW ini hari apa ya? Hari Rabu ya?
0: Hari Rabu di bulan September ini, senang sekali kita tidak hanya berdua pagi hari ini,
1: yep.
0: Tapi sudah ada narasumber kita yang sudah hadir di studio untuk berbincang bersama dengan kita semuanya.
1: Oke,
0: topiknya menarik ini.
1: Adakah Mas Rinda Ambarita SMSI yang merupakan seorang psikoedukator dan konselor di pagi hari ini. Good morning,
0: yes.
1: Kak Rinda.
0: Selamat pagi, Kak Rinda.
1: Sekali sosok Inggris gitu.
2: Kak Ika, Kak Ragil. It's okay dong.
1: Oh, dijawab loh. It's okay.
0: Aku langsung,
1: iya benar,
0: langsung deg-degan aku. Aku langsung deg-degan aku. Iya. Oke, jadi pagi hari ini tuh topik kita menarik sekali ya. Jadi tentang anak melawan atau butuh didengar. Nah, jadi untuk pendengar, kalau Anda ingin memberikan pertanyaan ya, yang topiknya harus sesuai dengan apa yang kita perbincangkan, Anda bisa langsung mengirimkan pertanyaan terbaik Anda di mana? Di 0819-269-1000.
1: Yes, ini memahami emosi di balik sikap anak. Pastinya banyak juga orang tua yang kadang-kadang bingung nih. Anak ini benar-benar lagi ngelawan atau memang satu sisi dia memang lagi butuh didengar nih. Kan enggak kalau ngomongin tentang anak yang suka membantah gitu kan atau yang suka melawan nih. Sebenarnya apa sih yang terjadi di balik perilaku anak ini, Kak?
2: Iya, betul. Ini kalau di sini Kak Dika sama Kak Ragil yang sudah punya pengalaman ngadepin anak remaja. Mungkin ini konteksnya lebih ke anak remaja ya, yang sering membantah
0: remaja.
2: Gitu. Apa sih sebenarnya dibalik anak yang sering membantah gitu ya. Dalam psikologi memang ketika anak beranjak di usia 15 gitu, teenager, mereka kan mulai yang namanya individuasi diri gitu. Sehingga mereka merasa sudah memiliki otonomi gitu kan, mau memutuskan dalam apa namanya, apa yang mau dia kerjakan gitu. Jadi kita sebagai orang tua seringkali enggak melihat hal itu. Jadi kita masih berusaha untuk menyampaikan ke anak nih yang paling benar nih, mama gitu atau papa gitu. Jadi dengerin, sehingga ketika anak yang tadi mencoba untuk individuasi diri, mencoba untuk membuat keputusan sendiri, tidak didengarkan. Nah, disitulah dia mulai, kenapa sih aku nggak pernah didengerin gitu. Aku mau berusaha loh menyampaikan pendapatku sendiri gitu. Jadi sebenarnya ketika dia muncul perlawanan lah, kayak membantah gitu ya, itu sebenarnya secondary emotion gitu. Dia menunjukkan rasa marah, tapi sebenarnya di balik itu ada namanya primer. Kayak pegunungan es, di bawahnya itu ada ketakutan, kemarahan, rasa cemas, dan kekecewaan gitu. Jadi yang tampak di permukaannya kita melihat dia marah gitu, tapi di balik itu ada rasa takut, kecewa, dan cemas gitu.
0: Bisa nggak sih kalau ini tuh juga dipengaruhi karena perpindahan gitu, Kak? Jadi kayak perpindahan dari dia tadinya masih anak-anak ke usia remaja, itu kan orang tua sudah biasa nih mengasih apa, memberi perintah, biasanya anaknya nurut nih waktu masih kecil gitu. Apa-apa dia yang pilihkan, apa-apa dia yang tentuin, terus beranjak dewasa, mungkin orang tua juga merasa kaget juga kali ya. Karena dia sudah punya pendapat sendiri, punya mau sendiri gitu. Jadi kayaknya sama-sama adaptasi gitu antara orang tua dan juga anak. Benar gitu nggak, Kak?
2: Jadi kitalah sebagai orang tua yang berusaha untuk memahami mereka di fase perkembangan mereka kan. Ketika kita memahami perkembangan anak, berarti kita melihat, oh anak ini sekarang lagi mencoba menemukan jati dirinya gitu. Dengan misalnya kan dia udah mulai kenal peer, mulai tahu kayak contoh tadi ya, baju yang mereka suka, hal-hal yang mereka sukai gitu. Ketika mereka menyampaikan itu, orang tua ya berkomunikasi, maksudnya mendengarkan anak. Oh, alasan kamu untuk memilih ini apa gitu. Jadi daripada kita langsung pokoknya ikutin kata mama aja, mama udah yang paling benar, pilihan mama udah paling bagus, baju kamu yang paling bagus ini gitu. Jadi ya di fase-fase ini orang tua harus banyak mendengar sih. Tapi tetap ya, ketika anak-anak memilih sesuatu, kita sebagai orang tua tetap membimbing mereka.
1: Oke, berarti sebagai orang tua tetap membimbing, mendampingi dan tetap ada menjalin komunikasi. Betul. Gitu ya, antara anak dan anak dan orang tua. Ini menarik nih, Karinda. Biasanya kan nih kayak masa-masa remaja tuh kayak SMP gitu kan. Tadi sempat dibahas juga tentang mereka udah mulai mengenal akan pasangan gitu, lawan jenis gitu kan.
2: Ada ini ya,
0: ada rasa-rasa iya, gitu ya.
1: Dulu tuh iya enggak bohong sih, pasti istilahnya ngerasain yang namanya cinta monyet gitu kan. Ya,
0: coba tapi Dika Arwan, cinta monyetnya usia berapa Dika Arwan?
1: Kalau ngomongin tentang anak remaja, itu termasuk yang ngelawankah atau butuh didengarkah atau memang sebenarnya anak-anak remaja ini boleh nggak sih berpacaran, Karinda? Kalau
0: ngomongin udah waktunya
1: tentang,
0: gitu ya, ada rasa-rasa berbunga-bunga gitu.
1: Ini seru nih kalau ngomongin gimana flashback gitu kan.
2: Nah, coba diingat-ingat lagi, ketika masa pritin itu usia 10 tahun misalnya ya, anak-anak sekarang juga lebih cepat perkembangannya ya. Cuman mereka belum sebenarnya bisa membedakan ini perasaannya ini, apakah perasaan emosional beda gender gitu, atau perasaan yang sayang biasa gitu. Karena kan ada juga sayang sama teman gitu. Nah, kita perlu kenali ini kamu sukanya karena apa gitu. Jadi ada faktor-faktor yang membuat dia kayaknya ada ketertarikan gitu. Misalnya, ya beda mah, aku ke sekolah jadi semangat gitu kan. Terus kayak berbunga-bunga gitu.
0: Berarti harus, maksudnya kita sebagai orang tua ini harus nanya gitu, harus mengkorek gitu. Cuman kan gak semua anak itu
2: mau
1: gak berani nih pasti.
2: Jadi kita kenalin lah bahasa-bahasa non-verbalnya mereka gitu.
0: Biasanya kelihatan ya.
2: Kelihatan, misalnya dia lagi ya
1: berbunga-bunga, mesti seri.
2: Berbunga-bunga. Pasti kan emosionalnya tuh apa ya, kelihatan ceria gitu.
0: Kalau anak aku itu, dia itu suka nyeritain tentang si cewek ini gitu. Tanda-tandanya itu begitu. Tanda-tandanya. Jadi dikit-dikit cerita tentang ini loh ma, yang ini loh ma, yang ini gitu. Dan satu anak yang sama yang selalu dia ceritain terus gitu.
2: Bersemangat berarti.
0: Iya.
2: Betul. Jadi itu kelihatan gitu dari non-verbalnya mereka gitu, gesturnya mereka. Misalnya lagi menceritakan ini yang spesial ini. Oh iya, dia hari ini lagi.
0: Dia gak masuk loh ma hari ini gitu.
2: Itu menarik sekali ya, tapi kita juga nggak boleh, nggak salah tuh perasaan kayak gitu, nggak boleh juga,
0: gak boleh ya.
2: Ngomong ke anak.
1: Tapi kan jadi sebuah dilema nggak sih, Kak Rinda, sebagai orang tua apalagi kan, ini kan fokus anak seharusnya belajar gitu. Di satu sisi ya kita nggak, ya nggak 100% kita bisa mengontrol dia di luar, di sekolah, siapa tahu benar-benar udah backstreet istilahnya gitu kan. Dia pacaran diem-diem gitu. Kita responnya sebagai orang tua gimana nih? Ini kayaknya anak gue ngelawan nih, udah dikasih tahu gitu kan, kok lu tetap batu gitu. Gimana nih respon sebagai orang tua nih, Karinda?
2: Nah, ini dalam urusan ini ya, justru sebagai orang tua kita menjelaskan perasaan itu.
1: Okay.
2: Ya, mungkin ya mama dulu seusia kamu ada sih perasaan seperti itu, tapi bukan lebih kayak hubungan yang sebagai pasangan pacaran gitu, tapi lebih kayak hubungan pertemanan gitu, building relationship. Mereka justru belajar membangun relasi beda gender, tapi lebih ke teman ya, bukan untuk hubungan yang spesial.
1: Oke, disarankan lebih ke hubungan teman gitu.
2: Hubungan pertemanan gitu. Menjalin relasi ya, mengenalilah emosinya kan. Ya bedanya dengan kamu punya teman, misalnya temannya sesama peer, misalnya anak perempuan kita punya teman perempuan, terus dia punya teman spesial yang mereka tuh istilahnya sekarang crush. Jadi diperlakukan spesial gitu. Tapi kan di usia-usia ini kita harus memperhatikan ketika dia diperlakukan spesial, nanti gimana dengan teman-temannya yang lain. Jadi jangan sampai dia juga lebih memilih kemana-mana nanti sama yang merasa kerasnya ini gitu. Jadi kita lebih menekankan, iya ini as a friend ya gitu, sebagai teman.
0: Tapi memang untuk anak-anak yang di usia 10, 11, 12 itu memang sebagai orang tua ini kita harus lebih menjadikan mereka itu kayak sahabat gitu ya. Kak ya.
2: Dibilang sahabat tapi tetap ada boundaries ya, untuk membantu mereka bisa lebih bercerita tanpa merasa kita menjudging mereka gitu. Misalnya kita langsung punya, ngapain sih kamu punya perasaan kayak gitu? Nggak ada tuh gitu. Tapi kita bisa ngobrol sama mereka dalam arti gini, iya perasaan kamu seperti apa gitu? Lebih semangat ke sekolah atau kan ada juga yang membantu mereka untuk lebih bersemangat belajar, ya kan? Karena pengen diperhatikan gitu sama yang dia bilang keras itu. Jadi ya balik lagi sih, kita sebagai orang tua bisa jadi sahabat tapi tetap ada boundaries-nya. Mereka juga menghargai kita sebagai orang tua gitu. Jangan sampai mereka kebablasan, ah udahlah cerita aja semuanya gitu. Padahal mungkin kita juga membatasi diri, ini pendapat mama sebagai orang tua gitu. Jadi nggak membenarkan semua apa yang dia katakan, kita terima sebagai seorang teman gitu. Jadi batasnya, harus ada batasan.
1: Batasnya sampai mana tuh, Kak? Ibaratnya kan kayak mungkin ya, kayak anak-anak yang remaja gitu kan, mereka kan udah mulai untuk belajar berpikir juga nih, untuk mengambil keputusan gitu. Sedangkan orang tua ya, kita nggak memungkiri lah, orang tua pasti punya cara terbaik, pilihan terbaik, dan belajar dari pengalaman juga. Batasannya sampai mana nih kalau agar anak ini juga nggak kita cap ngelawan gitu, atau mungkin takutnya nanti salah jadi pembangkang gitu.
2: Misalnya kalau contoh-contoh ini masih balik lagi masalah relasi, bukan kan? Yang lain misalnya kita memberikan apa ya, waktu untuk mereka misalnya bergaul gitu. Ma, aku mau pergi sama temanku bermain gitu lah. Let's say mau nongkrong atau belajar gitu. Kita tetapkan batasan, ya udah nanti kamu pulang jam sekian udah harus di rumah gitu sebagai orang tua. Nah, kalau misalnya mereka memahami batasan itu, mereka bertanya, kenapa aku harus pulang jam yang sudah ditentukan? Jadi kita punya otoriter di situ ya, maksudnya otorisasi ke anak, maksudnya kalian harus menghargai mama atau papa sebagai orang tua kalian. Balik atau jam berapa?

0: ya tetap menghargai.
1: Oke. Cuma kan kadang-kadang ya suka banyak alasan juga. Lu dulu kayak gitu kan sih?
2: Gimana?
1: Kita jadi curhat masa-masa remaja. Kadang-kadang iya nih, tapi, nunggu si ini.
0: Tapi biasanya nongkrong dulu apa sih kalau anak SMP, SMA gitu. Kali ya nongkrongnya sih kamu baik-baik apa? Ya gitu.
2: Nonton gitu kali ya.
1: Gitu.
0: Mainnya kebablasan.
1: Iya.
0: Kan. Misalnya udah janji jam 5 sore gitu, pulangnya jam 7. Lebih... Ini ya kita membuat batasan atau aturan itu supaya mendisiplinkan anak juga. Mereka tahu kita orang tua tuh punya otorisasi juga dalam hidup mereka. Jadi nggak bablas karena kan dari dini kan kita harus bangun karakter anak ya.
1: Iya. Nah itu dia.
2: Oke. Okay.
1: Tepat. Jadi ya mungkin satu sisi sebagai orang tua memang tugasnya berat banget ya.
2: Iya.
1: Gimana caranya agar anak ini berhasil gitu kan? Ya di satu sisi diperlukan sebuah ketegasan bukan sebuah kekerasan juga.
2: Iya,
0: betul.
2: Ya, memang kan? Orang tua ini harus bisa ngambil hati anaknya juga ya.
0: Betul. Kak, ya. Ya fleksibel, dibilang fleksibel ya fleksibel ya sebagai orang tua kita harus tarik ulur, nggak bisa juga
2: terlalu ditarik,
0: nggak bisa juga kita terlalu permisif gitu, apa-apa tuh menurutin anak sehingga dia nanti bisa yang istilahnya aku dimanjain atau dia nggak tahu batasan dari orang tua sehingga dia ya udah terserah aku gitu, toh orang tua aku nggak pernah kasih aturan yang jelas gitu. Jadi iya begitulah, orang tua harus bisa fleksibel, tahu waktunya kapan tegas, kapan bisa memberikan kelonggaran kepada anak. Case-case tertentu ya.
1: Iya. Tapi ya mungkin sebagai orang tua kita kan banyak aktivitas gitu, apalagi di kantor, kemudian belum lagi di lingkungan setempat gitu kan. Banyak banget pikirannya A, B, C, D, E, E. Gitu. Belum lagi budget-budget yang harus dikeluarin. Dari sisi orang tua nih, Karina, selain komunikasi, ketegasan gitu. Untuk mengatur, mengelola emosinya gimana tuh,
0: sebagai
1: Karina?
0: Sebagai orang tua.
1: Iya.
0: Memang ketika menjadi orang tua itu lebih kayak ke diri sendiri sih sebagai orang tua gitu. Ketika kita bilang anak-anak tuh harus paham sama saya, padahal anak kita tuh belum pernah jadi orang tua kan. Kita yang udah pernah menjalani kehidupan sebagai seorang remaja gitu. Jadi kita jujur secara emosional gitu, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada anak. Misalnya ketika kita pulang

0: udah dalam keadaan lelah, capek, terus anak-anak bisa aja kan, anak-anak remaja, ada tipikal anak remaja yang ketika orang tua pulang tuh mau cerita gitu. Hmm. Padahal mungkin kita lagi ada beban dari luar gitu, dari kantor atau dari kerjaan, kita bisa ngomong sama dia, kasih waktu dulu buat papa atau mama 15 menit gitu, nanti kita ngobrol ya gitu sih. Jadi orang tua lah yang bisa, ya mau gak mau ya, kita yang harus mengelola emosi kita, jangan memaksa anak memahami emosi kita. Tapi kalau dikasih pengertian seperti itu, ya mama papa lagi lelah, kasih waktu nanti kita bicara gitu.
1: Yang penting tuh orang tuanya relax dulu ya.
2: Iya, biar menenangkan diri dulu gitu.
0: Kan
2: ya,
0: udah lelah secara fisik, lelah secara mental. Ketika nanti ngobrol sama anak bisa ke-trigger. Akhirnya komunikasi ya terputus kan. Atau komunikasi jadi marah gitu. Jadi lebih kayak menenangkan diri dulu. Jujur lah sama diri sendiri sama anak. Kita terbuka kan sebagai justru mereka melihat ada role model. Oh iya, memang manusiawi ketika kita mengaku kita lagi capek gitu. Nggak mungkin kita hadir selalu sama anak dengan apalagi yang menuntut kayak ya kita harus sabar sama anak gitu. Kita juga manusia bukan robot yang punya rasa lelah, rasa capek gitu.
2: Oke, baik. Karinda, kira-kira ada nggak sih tanda-tanda gitu yang bisa dilihat oleh orang tua untuk mengetahui, oh ini anak saya sebenarnya nih lagi butuh didengar, lagi punya masalah nih sepertinya gitu. Ada tanda-tandanya nggak?
0: Biasanya kita bisa lihat dari verbal dan non-verbal gitu. Verbal dalam arti ketika dia lagi marah atau kesel, dia bisa berulang kali ngomong kata-kata seperti, mama tuh gak pernah dengerin aku. Berulang kali. Nah, kita suka perhatian tuh. Mama tuh lebih perhatian sama adek gitu. Mama tuh gak mengerti perasaan aku. Kalau dia mengulang-ulang verbal seperti itu, berarti dia butuh didengar. Ya kan? Berarti dia gak dikasih space. Jadi ketika dia merepeat, mengulang lagi seperti itu, memang ya orang tua duduk dan mendengarkan. Oh ya maaf ya, mungkin mama kurang paham apa yang lagi kamu alamin. Yuk, mama mau dengerin kamu gitu. Nah, tanda-tanda yang non-verbal tadi bisa ketika dia mengalami rasa marah atau kesal atau kecewa, itu dia bisa melampiaskan dengan menolak kontak mata. Terus kalau misalnya disuruh, contohnya nih, dia selesai makan, kita cuma nyuruh, tolong itu piringnya ditaruh, nggak usah dicuci deh, taruh di wastafel gitu. Dia bisa langsung marah atau langsung banting. Nah, itu dia berarti udah memuncak gitu rasa marah yang tadi ya, yang primer itu. Udah ada rasa kecewa, rasa takut, tapi dia nggak bisa menyampaikan secara literal. Karena anak-anak seperti ini kan prefrontal cortex, otak logiknya itu belum sempurna gitu. Jadi dia belum bisa dengan gamblang bilang, ma aku lagi kesel loh, aku lagi marah gitu. Jadinya dipendam, tapi dengan perilaku seperti tadi. Misalnya mamanya cuman baru pulang, terus dia nggak mau ketemu dan udah langsung banting pintu atau kunci diri di kamar gitu, tanda-tandanya sih. Kalau mereka udah mulai rasa aku butuh didengar ini gitu. Tapi kalau udah membantah, itu contohnya mungkin seperti ini. Orang tua itu membiasakan gitu ya, kadang-kadang suka kayak gini, kamu main mulu, main handphone mulu, matikan tuh handphonenya gitu. Nah kalau dia menyerang, dia bisa akan balas seperti ini, mama papa aja nggak matiin handphone, kenapa aku harus disuruh matiin handphone gitu. Jadi dia juga butuh sosok yang memberikan contoh gitu. Nah dia udah mulai tuh mulai menyerang.
1: Tapi di satu sisi bisa dibenarkan nggak perilaku dari anak itu, karena kan memang orang tuanya juga nggak mencontohkan gitu.
0: Ya nggak bisa dibenarkan sih. Tapi balik lagi, makanya orang tua perlu memberikan contoh kepada anak. Ketika kita mendikte anak, kamu main handphone mulu, matiin tuh handphone, udah jam 10 gitu. Ya dia juga harus, orang tua juga harus mencontohkan gitu. Yuk kita udah matiin handphone nih, waktunya untuk istirahat gitu. Gak bisa dibenarkan juga.
1: Berarti dampaknya bagi anak itu
0: sendiri gimana? Jangan ketakutan gitu sebagai orang tua nanti.
1: Tapi dampaknya bagi anak kan pasti gak enak juga ya, Karinda. Ini orang tua gue cuma bisa apa, perintah doang, sedangkan mencontohkannya aja dia juga nggak mencontohkan dengan baik gitu loh. Dampaknya ke anak kan kasihan nanti, Karinda.
0: Iya, dia nggak jadi. Padahal sebenarnya kan rumah itu adalah safe haven buat anak, tempat mereka belajar. anak-anak itu kan lebih banyak mengobserv, melihat role model mereka sebagai orang tua. Ketika mereka nanti punya kehidupan di luar sana, core belief-nya mereka adalah, oh, aku di rumah itu melihat sosok ayah, sosok ibu yang seperti ini, gitu, memberikan contoh yang baik. Sehingga dia pun akan bertumbuh menjadi orang yang diharapkannya kan akan seperti itu. Jadi orang yang bisa punya integritas, gitu. Jadi kadang-kadang kan orang tua juga matiin handphone kamu gitu, dituntut. Oke, mama matiin, tapi begitu lagi balik lagi ke kamar bisa jadi. Benar nggak sih? Karena iya, jujur dulu sering ngalamin kayak gitulah ya, nggak tahu kan. Lagi misalnya gini, nggak boleh makan Indomie, ya kan banyak kan kasus-kasus kayak gitu. Anak begitu anaknya misalnya tidur, nanti dia makan Indomie tiba-tiba. Jadi kan berarti dia nggak punya integritas ya sebagai orang tua. Gitu.
2: Betul.
1: Oke, penting. Ini menjadi PR juga ya bagi orang tua ya.
2: Tapi aku seneng ya kalau bisa dengerin cerita-cerita seperti ini. Maksudnya itu tuh kayak bisa jadi persiapan, bisa jadi bekal gitu buat aku secara pribadi gitu, supaya nanti waktu menghadapi anak yang mungkin tantrum, dia marah-marah atau membentak mungkin atau membantah, itu kita udah pernah dengar ceritanya dan jadi tahu gitu langkah apa yang mesti diambil gitu. Oke,
1: berarti kalau gue tangkap gini sih, anak kita kan memang lebih pintar ya, kita harus lebih pintar lagi. Lo mau A, gue udah siap nih caranya, gue udah tahu nih caranya. Sering juga berarti jadi orang tua ya.
0: Makanya kan emang orang tua itu harus mau upgrading diri gitu, mau belajar gitu. Kayak sekarang kemajuan apa ya gitu, ya berkembang kan.
1: Yeah.
0: Jadi kalau menghadapi anak seperti ini, aku harus meresponnya seperti apa gitu. Jadi daripada kita bereaktif sama emosi anak, mendingan kita ya respon dulu gitu.
2: Benar, kalau zaman dulu mungkin agak susah ya dapat informasinya ya. Kalau anak kita umur sekian, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, semuanya serba teknologinya sudah maju. Jadi kita bisa cari informasi kalau kita melihat mungkin gerak-gerik dari anak kita yang agak sedikit aneh atau berubah. Itu kita bisa mencari tahu jawabannya gitu. Dan sebagai orang tua juga kita harus bisa dan mau untuk mengkoreksi diri sendiri ya, Kak Rinda ya.
0: Menarik tadi itu Kak Ragil bilang, kita banyak mendapatkan informasi. Tapi informasi ini apakah menjadikan kita bertransformasi? Ya kan? Ketika kita mendapatkan informasi, kita mau berubah gitu. Kan bertransformasi. Jadi kita bisa melihat, oh ya mungkin pola-pola asuh aku yang sebelumnya itu mungkin belum cocok nih sama anakku gitu. Sehingga ketika dia mendapatkan informasi baru, dia merefleksikan gitu, mentransformasi atau men-shifting mindset-nya dia. Oh, berarti aku harus berubah. Jadi yang lebih utama adalah orang tuanya yang berubah menyesuaikan ke anak gitu.
2: Jadi ternyata bukan cuma anak yang terus belajar, tapi orang tua juga terus belajar ya. Mulai dari usia dia bayi sampai mungkin nanti kelak menikah, orang tua ini harus terus belajar menjadi orang tua yang mengerti, memahami anak-anak kita. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pagi hari ini. Jadi untuk Anda para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Jangan kemana-mana, karena setelah beberapa lagu yang berikut ini kita akan kembali lagi.

0: Kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensinya dengan mengirimkan pertanyaan di 0819269000 ya. Topik kita pagi hari ini adalah anak melawan atau butuh didengar.
1: Yes.
0: Langsung saja kita bacakan dulu ya. Karinda, ini ada satu pendengar kita yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Ada dari Ibu Sri. Kalau saya sudah terlanjur keras pada anak remaja saya, sehingga dia itu tidak lagi mau mendengarkan apa kata saya. Kira-kira langkah pertama yang mesti saya ambil untuk memperbaiki hubungan ini apa ya?
2: Ya, langkah pertama adalah buat Ibu Sri yang sudah terlanjur selama ini mungkin bereaksi ya terhadap sikap anak, sehingga mungkin udah terbentuk di anak itu, mama nih polanya sering marah gitu, sering tidak mendengar aku. Nah, Ibu Sri, mungkin langkah yang paling pertama adalah mengakui kepada anak bahwasannya mungkin selama ini kurang mendengarkan anak, kurang memahami emosi anak, dan sebagai orang tua tidak apa-apa kalau meminta maaf. Itu tidak mengurangi wibawa kita sebagai orang tua. Justru di situ kita menunjukkan akuntabilitas kita, role model kita sebagai orang tua yang mau merendahkan hati kita, mengakui kalau selama ini sudah mungkin memperlakukan anak keras. Jadi langkah kedua adalah memperbaiki komunikasi dengan anak. Lebih banyak berdiskusi atau melibatkan anak di dalam mengambil keputusan-keputusan yang terkait untuk anak. Misalnya ini nggak spesifik dijelaskan anaknya usia berapa ya. Jadi mungkin kalau misalnya anak ini di usia SMA gitu, mungkin lebih banyak berdiskusi terkait nanti anaknya mau kuliah, mau ngambil jurusan apa. Jadi lebih memperhatikan kebutuhan anak yang mau diajak berdiskusi dibanding kita langsung memutuskan sesuatu untuk anak tersebut gitu, Bu. Jadi yang pertama tadi itu evaluasi. Ibu sendiri juga tidak apa-apa untuk memahami, oh ya, apa latar belakang yang membuat ibu selama ini sering marah atau kesel terhadap anak. Itu nggak apa-apa kok, Bu. Orang tua itu ya perjalanan seumur hidup yang tidak ada habisnya untuk mau melihat dan menjadikan anak-anak kita ini menjadi generasi yang baik, lebih baik dari kita.
0: Ya, oke. Semoga menjawab ya, Ibu Sri.
1: Semoga membaik nih hubungannya antara anak dan ibu. Karena ini kan sulit kali ya, apalagi membangun sebuah relasi, terus menjaga untuk tetap hubungannya harmonis gitu kan, apalagi antara anak dan ibu gitu. Nah, Karinda, kalau dari sisi anaknya nih, kalau meskipun orang tuanya udah mulai berusaha nih, contohnya kayak dari Ibu Sri gitu kan, udah untuk membuka dan untuk merendahkan hati lah. Tapi anak ini tetap keras gitu. Karena mungkin udah sakit kali hatinya ya, udah ibaratnya udah tertutup lah. Lu gue deh sekarang gitu. Ibaratnya kalau ada kayak seperti ini gimana nih, Karinda?
2: Mungkin ini lebih takes time ya, lebih banyak membutuhkan waktu. Karena mungkin let's say selama belasan tahun, misalnya 15 atau 16 tahun, pola asuh kita udah seperti itu, maunya ya otoriter ya, maunya didengerin terus, maunya memutuskan semuanya itu orang tua gitu. Jadi anak itu hanya yes ma'am, yes, yes pa gitu, gak bisa mengeluarkan pendapatnya itu. Jadi mungkin lebih lama waktunya untuk ibu mendekatkan diri ke anak. Jadi lebih apa ya, menyediakan waktu buat anak. Tapi kalau misalnya pun ibu bekerja gitu, luangkan waktu atau minimal seminggu sekali untuk mengajak anak berdiskusi. Atau mungkin selama ini nggak pernah keluar, mungkin bisa ajak anak entah itu makan bersama di luar,
0: nongkrong gitu,
2: nongkrong heart to heart lah ngomongnya. Pasti bisa kok. Manusia itu pada dasarnya bisa berubah gitu. Hanya mungkin yang tadinya kita udah membentuk pola anak itu banyak berkomunikasi dengan kita, jadi lebih mudah. Kalau yang ini udah terlanjur mengeras, bisa kok. asalkan Ibu Sri sabar dan meluangkan waktu buat anak.
0: Yang jelas tidak ada kata terlambat ya.
2: Tidak ada kata terlambat. Betul.
0: Okay. Mungkin bisa juga dicari tahu nih apa yang jadi hobi anaknya, makanan kesukaannya. Karena biasanya kalau pergi bareng gitu ya, kita jajan gitu makanan apa yang anak kita suka, itu biasanya bisa keluar gitu unek-uneknya semua dari anak ini.
2: Nah
0: gitu.
2: Ini menjadi tantangan ketika kita punya lebih anak, punya anak lebih dari satu gitu. Kalau kayak kami kan punya 3 anak gitu. Jadi itu ketika kita mengajak bersamaan gitu ya, kalau family time, kita kan sulit tahu heart to heart masing-masing anak gitu. Karena kan nanti satu ngomong, yang satu lagi udah ngomong, yang satu lagi udah ngomong gitu. Jadi kita menyediakan waktu untuk mereka, satu persatu kita ajak keluar gitu. Itu kita menyebutnya dating time.
1: Oh, dating time.
2: Nggak mesti ke tempat yang wah gitu, fancy gitu. Entah itu sekedar makan bakso atau mie ayam. Kita lihat emang benar tadi, kita cari tahu anak kita sukanya apa. Mungkin di awal-awal dia agak defensive gitu. Kenapa sih tiba-tiba mami berubah gitu kan? Nah, justru di situ diuji kerendahan hati dan kesabaran kita sebagai orang tua. Jangan langsung kita merasa diserang gitu. Iya. Mengakui tadi kan, oh ya mungkin selama ini aku udah salah dalam memperlakukan anak. Jadi lebih melihat itu sebagai apa ya, perubahan ke diri sendiri sebagai orang tua.
0: Oke. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Ansar. Jika anak memberi gestur pelukan yang biasanya tidak pernah dia berikan, apakah ini bisa jadi tanda atau sinyal bahwa anak kita itu butuh perhatian gitu atau sedang memiliki masalah?
2: Ya, betul. Jadi ketika, ini juga kurang dijelaskan ya, apakah usianya itu di remaja atau masih kecil. Biasanya kan kalau kayak balita itu senang gitu, kebutuhan emosional itu dengan ya pelukan, disayang gitu, sentuhan. Justru kalau di anak-anak remaja itu udah distant ya, sudah memberikan jarak. Kita jarang namanya menyentuh. Dan ada bagian-bagian memang kita sebagai orang tua kalau punya anak remaja, kayak misalnya pelukan atau udah diganti gitu gesturnya. Misalnya tadinya peluk, kalau ayah ke anak perempuannya paling cuman di apa namanya, digandeng begitu, nggak jadi langsung kayak pelukan biasa gitu. Jadi memang ketika anaknya mau datang untuk memeluk itu ya kebutuhan emosional mereka tuh mau dipenuhi, Pak. Justru bagus ya. Dan ketika kita sebagai orang tua dipeluk seperti itu, ya sediakan waktu untuk mereka gitu. Kamu lagi apa hari ini? Perasaan kamu lagi apa? Justru di situ pintu masuk untuk kita bisa lebih ngobrol sama anak gitu. Kadang mungkin dia hanya ada sesuatu yang ditutupin, tapi dia belum bisa mengungkapkan gitu. Tapi dia tunjukkan dengan gesturnya gitu. Mungkin dengan seperti itu. Ya itu balik lagi ya, rumah itu adalah safe haven buat anak, dimana dia bebas menjadi dirinya sendiri gitu. Jadi ketika dia mau dipeluk ya, dan dia mau datang ke orang tua, congratulations Pak, Papa menjadi safe haven buat anaknya.
1: Oke, itu pastinya untuk harapan orang tua juga kali ya.
2: Betul.
1: Orang tua, anak, dan semua keluarga lah dimanapun berada. Nah, untuk sebagai closing nih, Karinda, mungkin ada yang ingin disampaikan nih untuk para orang tua, para parenting gitu kan. Bagaimana kita untuk mengetahui apakah ini anak-anak benar untuk didengar aja atau memang mereka ini lagi melawan gitu?
2: Tadi kan kita udah sempat menjelaskan juga gitu, ada gesture-gesturenya mereka, ada tanda-tanda yang bisa kita lihat ketika anak ini butuh didengar atau apa tadi Kak, membantah gitu. Jadi ketika butuh didengar itu, mereka akan mengulang-ulang perkataan verbalnya mereka. Jadi kita bisa perhatikan, mama tuh nggak pernah dengerin aku, papa tuh nggak pernah dengerin aku, mama tuh selalu bandingin aku sama adik gitu. Nah itu mereka tuh butuh didengar, dan sebagai orang tua kita ambil waktu untuk duduk sama mereka dan minta maaf. Maaf ya nak, kalau selama ini mungkin kamu merasa mama papa kurang mendengar kamu gitu. Nah bentuk perlawanan yang tadi adalah seperti mereka udah menghindari kontak dengan orang tua. Itu mulai bentuk perlawanan gitu. Orang tua pulang dari kantor, dia langsung masuk kamar, mengunci diri gitu. Ada hal-hal yang mereka udah selama ini udah banyak memendam gitu. Jadi udah berulang kali gitu, nggak didengar, akhirnya jadinya melawan kan sifatnya. Mm-hmm. Misalnya kayak tadi itu diberikan yang saya berikan contoh, kamu matiin handphonenya atau kamu nggak boleh makan Indomie. Kita sebagai orang tua udah harus seperti itu kan. Yeah. Jadi tuh kamu nggak boleh gitu. Nah, ketika anak menyampaikan papa tuh seperti itu, mama tuh seperti itu, nah itu udah bentuk perlawanan. Gitu. Jadi sebagai orang tua, ketika anak sudah mulai seperti itu, ya kita datang dan memperbaiki komunikasi dan koneksi sama anak. Gitu.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Rinda buat waktunya ya, sudah datang dan juga menemani kita di Sketsa Keluarga Indonesia. Terima kasih juga untuk setiap pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan acara ini secara langsung ataupun yang sudah mendengarkan siaran kita pagi hari ini melalui frekuensi. Kita sepertinya harus segera pamit undur diri dan terima kasih juga untuk setiap kru yang sudah bertugas pagi hari ini. Ada Dustin dan juga Mas Pram, terima kasih. Akhir kata saya Gilzi.
1: Dan saya Dikaruan, bersama narasumber kita ada Kak Rinda, pamit undur diri dari program Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Thank you, Kak Rinda. Thank you.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya mau itu. Di tempat tinggal kami tidak ada sinyal TV, sehingga kami harus berlangganan TV kabel. Bagi saya, yang mengasyikkan adalah kami mendapatkan saluran yang disebut Home and Garden, HGTV. Mungkin Anda mendapatkan juga saluran ini, namun mungkin di daerah Anda namanya lain. Saya suka sekali menyaksikan kreativitas orang-orang yang merancang taman yang indah, serta memilih warna-warna dan dekorasi yang bagus untuk rumah mereka. Ada salah satu acara di saluran ini yang secara khusus menarik perhatian saya. Acara itu namanya I Want That. Saya mau itu. Acaranya menampilkan penemuan-penemuan baru untuk rumah, bermacam-macam teknologi dan peralatan terbaru. Saya tertawa ketika pertama kali mendengar nama acaranya, karena saya tahu bahwa produsernya berusaha memanfaatkan sebuah sifat yang sangat manusiawi. Kita cenderung untuk menginginkan hal-hal yang terbaru dan terbaik, entah kita memerlukannya atau tidak. Sifat manusiawi ini mengingatkan saya kepada suatu yang ditulis oleh Richard Foster, karya klasiknya Freedom of Simplicity, kesederhanaan yang memerdekakan. Jika dipandang secara menyeluruh, iklan-iklan di media membentuk sebuah wawasan duniawi, sebuah filosofi religius tandingan tentang apa artinya diberkati. TV mengatakan bahwa kita akan sangat bahagia jika memiliki hal-hal yang sebenarnya sangat konyol. Tujuan dari bombardir melalui media ini adalah untuk meningkatkan rasa ingin. Rencana mereka adalah mengubah pikiran, ini terlalu mewah, menjadi bagus juga kalau aku punya itu. Lalu menjadi aku sangat perlu itu, dan akhirnya aku harus memilikinya. Ya, seperti Hawa yang memandang buah yang indah di pohon itu, saya merasa sangat mudah untuk berkata, saya mau itu. Namun Rasul Paulus mengingatkan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Benar, saat kita tahu bahwa kita memiliki Allah, dan bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, kita telah memiliki harta yang paling berharga di dunia. Sungguh, satu-satunya harga yang berarti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau Akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stienas Nasional.

0: Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa, tidak melakukan mujizat-mujizatnya seperti seorang tukang sulap. Ia melakukannya sebagai seorang Bapa, yaitu Bapa yang penuh kasih adanya. Kasih hanya dapat menyatakan diri kepada hati yang terbuka, yang menyampaikan permohonannya kepadanya dengan penuh pengharapan dan kepercayaan. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu tidak memaksa kita untuk menerimanya. Hanya Andalah yang percaya seperti seorang anak terhadap Bapanya, yang akan melihat mujizat dan perbuatan Allah yang besar. Barang siapa yang berharap kepadanya, selalu akan mengalami hal-hal itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menulis buku tentang pahlawan, orang-orang yang telah menghasilkan perbedaan di dunia kita, adalah hasil dari membaca cerita sampul sebuah majalah berita yang menyesalkan fakta bahwa banyak orang muda tidak memiliki pahlawan yang sama seperti yang dimiliki oleh orang tua mereka setelah Perang Dunia Kedua. Artikel itu menyebut suatu survei terhadap orang-orang muda sekarang ini yang ditanyai siapa saja pahlawan mereka. Jawabannya terutama meliputi para bintang rock, pahlawan olahraga, dan tokoh film. Beberapa aktivis politik juga disebut. Tidak ada ilmuwan atau pendidik yang disebut dalam daftar pahlawan. Billy Graham atau Mother Teresa juga tidak termasuk dalam daftar itu. Setidaknya hal itu membuat saya mulai merenungkan pahlawan-pahlawan saya sendiri, siapa saja mereka, dan dari perspektif saya, apa yang membedakan mereka. Langsung saya akui bahwa pahlawan-pahlawan saya termasuk kelas yang berbeda daripada muda-mudi rata-rata sekarang ini. Dan mungkin pahlawan-pahlawan saya sendiri berbeda ketika saya baru berusia 18 tahun. Walaupun harus saya katakan bahwa sebagian besar orang yang pernah saya kagumi sama tingginya dalam buku saya sekarang seperti ketika saya mendaftarkan diri di perguruan tinggi pada usia 17 tahun. Saya tuliskan daftar orang-orang yang saya kagumi dan entah berguna atau tidak bagi saudara, akan saya bagikan kepada saudara. Sementara saya mulai merenungkan pahlawan-pahlawan saya perhatikan ternyata mereka sama sekali bukan individu-individu yang sempurna. Mereka masing-masing cacat dalam hal tertentu, namun ada tiga kualitas yang tampaknya mereka semua miliki. Satu, integritas. Dua, komitmen terhadap cita-cita mereka. Dan tiga, kesediaan untuk berbeda dari orang banyak sebagai individu. Mereka berbeda dari yang lain. Dr. Timothy Lin akan selalu menjadi salah seorang pahlawan saya. Sarjana pendiam ini mewariskan dampak nyata terhadap hidup saya selama studi-studi sarjana saya. Dialah yang memperlihatkan kepada saya bahwa kerohanian dan kesarjanaan itu saling melengkapi. Namun yang terpenting, dia adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Bob Pierce, orang yang mendirikan World Vision, adalah satu lagi pahlawan saya. Yang paling saya kagumi pada Pierce adalah belas kasih, dan belas kasih yang tulus di dunia yang sekarang ini mengenal demikian sedikit kelembutan nyata. Satu lagi pahlawan saya adalah George Mueller, pria beriman dan pendoa besar yang membangun panti-panti asuhan di Bristol, Inggris. Seseorang yang menantang rasionalisme Jerman di zamannya dan memetik pelajaran iman yang sederhana. Sejalan dengan Mueller adalah seorang warga Amerika, keturunan Norwegia, yang berperan besar dalam memanggil jutaan orang untuk berdoa, Armin Giswein. Hingga Allah memanggilnya pulang pada usia 93 tahun, Giswein mengepalai suatu pelayanan yang dikenal sebagai Revival Prayer Fellowship. Giswein, menurut pendapat saya, terbuat dari bahan berkualitas sempurna yang tidak sering-sering saudara lihat sekarang ini. Hudson Taylor, Adoniram Judson, dan David Livingstone juga menduduki peringkat tinggi dalam daftar pahlawan saya. Mereka bertiga berani berbeda dengan meninggalkan keluarga dan cita-cita demi menjadi abdi-abdi Allah yang membukakan jalan bagi pelayanan misionari. Saya sering mengutip Hudson Taylor yang mengatakan, pekerjaan Allah yang dikerjakan menurut cara Allah tidak akan pernah kekurangan suplai Allah. Dan kami telah menemukan kebenarannya dalam 50 tahun lebih siaran di Guidelines ini. Cukup banyak wanita yang juga saya anggap pahlawan. Pada daftar saya, saudara, akan menemukan Gladys Allward, Lillian Tracer, Amy Carmichael, Elizabeth Elliot, Mary Slessor, Mother Teresa, dan ibu saya sendiri yang juga orang kudus. Banyak pria dan wanita yang masing-masing adalah pahlawan sejati, yang namanya tidak dikenal, namun Allah mengenal siapa mereka, dan pada waktunya, Ia akan mengupah mereka masing-masing. Pahlawan
banyak pahlawan sekarang ini. Mereka tinggal ditemukan saja. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, sebagai orang yang berusaha menjadi bijaksana, adalah sikap yang baik jika kita berjiwa besar untuk menerima kritikan dan saran dengan tidak berpikiran negatif. Hal ini akan membantu kita untuk memiliki sifat yang rendah hati. Karena kritikan akan membentuk kita menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar rendah hati, tetapi menjadi pribadi yang makin hari makin bijaksana dan lebih baik lagi. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
3: Nikmatilah sekarang. Ken masih tetap cinta setengah mati kepada Mary setelah 40 tahun menikah. Semua orang bisa melihatnya. Namun Mary mendadak meninggal karena kanker, dan Ken menjadi kesepian dan patah hati. Beberapa minggu kemudian, Ken berpapasan dengan tetangganya, Lisa, di sebuah restoran. Lisa menanyakan kabar Ken, dan meskipun tersenyum saat menjawab, ia mengakui bahwa kesepian itu sangat menyiksanya. Lisa mendesak Ken untuk makan malam bersama. Lisa dan suaminya memiliki 5 orang anak. Jadi ia memperingatkan Ken bahwa ia tidak bisa menjamin rumahnya akan rapi saat Ken datang dan bahwa anak-anaknya cukup berisik. Jadi ia tidak bisa menjamin bahwa mereka akan bisa makan dengan tenang. Ken menerima ajakannya. Waktu Ken datang untuk makan malam, suasananya cukup ribut, seperti yang diceritakan Lisa. Anak-anak laki-laki saya sedang menggoda anak-anak perempuan saya. Anak anjing peliharaan kami kencing di karpet lagi. Telepon kami sedang berdering. Anak bungsu saya sedang meloncat-loncat di sofa. Dan saya sedang berusaha mengurus makan malam kami. Saya minta maaf karena lupa menawarkan minum kepadanya. Tidak mengapa, ia menambahkan. Nikmati suasana ini, Lisa. Nikmati setiap detiknya. Kesempatan ini akan berlalu begitu cepat. Sepanjang malam itu, Ken terus memberikan nasihat yang sama dengan lembut. Meskipun ia mengucapkannya dengan cara dan pada waktu yang berbeda-beda, nasihatnya selalu sama. Nikmati setiap detik dari waktu yang berharga ini. Inilah hidup. Hidup yang berharga. Berisik, kacau, berantakan, indah, melimpah, dan tak tergantikan. Dan waktu untuk menikmati hidup yang seperti ini sangatlah pendek. Dahulu sekali, Raja Salomo menulis, ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 8. Yang penting dalam hidup adalah sesama, bukan harta. Berhentilah sejenak sekarang juga, dan ucapkanlah syukur kepada Allah untuk orang-orang yang berisik, tidak rapi, dan yang indah yang telah Dia letakkan di dalam hidup Anda. Sekaranglah waktunya untuk menikmati keberadaan mereka.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Sebuah kalimat bijak berkata, kita tidak harus hebat agar bisa memulai, tetapi kita harus memulai agar bisa menjadi hebat. Kata bijak ini dipraktekkan oleh salah satu teman saya. Beberapa tahun lalu, dia di PHK oleh perusahaan tempat dia bekerja. Dengan uang tabungan selama bekerja, dia mulai berpikir apa yang harus dikerjakan untuk menyambung hidupnya. Untuk mencari pekerjaan lain rasanya mustahil, karena begitu banyak perusahaan yang melakukan PHK, persaingan juga semakin ketat karena banyak lulusan yang tentunya lebih berbakat dengan usia yang jauh lebih muda. Itu semua menciutkan nyalinya untuk kembali melamar pekerjaan. Akhirnya, di tengah keputusasaan, dia pun memberanikan diri untuk memulai suatu usaha kecil-kecilan. Dia lalu berjualan sate ayam keliling menggunakan gerobak kecil. Awal berjualan, yaitu sekitar sebulan, dia rugi terus. Dia bawa sate 100 tusuk, paling laku 50 tusuk. Selain itu, dia juga belum dikenal orang. Pengalaman yang minim di bidang jualan sate menyebabkan dia mengalami kerugian yang tidak sedikit. Tapi, dia tidak menyerah. Dia tetap berjualan keliling dan rajin promosi. Akhirnya, di bulan ketiga, jualannya mulai laku dan dia bisa bawa lebih banyak sate. Nah, kini dia sudah punya sebuah warung sate sendiri dan mempekerjakan 3 orang karyawan. Setiap hari dia bisa buat sate sekitar 2.000 tusuk dan selalu habis. Kerugian yang selama ini dialaminya tidaklah sebanding dengan segala keuntungan yang dia peroleh saat ini. Semua dimulai dari kerja keras, usaha yang tidak mau menyerah sekalipun tantangan menghadang perjalanan hidupnya. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, banyak orang yang ingin menjadi hebat, namun mereka tidak mau memulainya. Banyak dari mereka hebat dalam hal teori, pintar kalau ngajarin orang, usaha ini, usaha itu, tapi dirinya belum tentu bisa memulai suatu usaha. Kalau saat ini Anda ingin menjadi orang hebat dalam bidang tertentu, resepnya sederhana saja. Beranilah memulai. Tidak apa-apa kalau di awal Anda rugi atau buat salah. Dari kesalahan itu, Anda bisa belajar memperbaiki diri. Dari kerugian, kita belajar untuk menemukan solusi cerdas. Meskipun berulang kali gagal dan jatuh, jangan menyerah. Anda pasti bisa menjadi orang hebat ketika Anda berani memulai usaha dan selalu mau belajar dari berbagai kesalahan dan kerugian. Dan yang terpenting adalah, serahkan segala perencanaan Anda kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk menolong dan membuat usaha Anda berhasil. Sahabat, maukah Anda memulai menjadi orang yang hebat? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mungkin Anda berkata, aku hanya menerima sedikit sekali dari tangan Allah, hanya sedikit sekali dari semua keinginanku yang dikabulkannya. Siapakah yang salah sehingga kehidupan Anda demikian malang? Pasti bukan kesalahan Tuhan. Biarlah Tuhan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Sudahkah engkau mengabulkan permintaanku serta menurut kehendakku dengan menjalani kehidupan yang sesuai dengan hukum-hukumku? Sudahkah engkau mendahulukan aku dalam hidupmu serta mengasihi aku lebih dari segala sesuatu? Sudahkah engkau mengasihi sesamamu dengan kasih yang tahan menghadapi segala sesuatu, yang sabar menanggung segala sesuatu dan tidak menaruh dendam? Sudahkah engkau menghormati ibu bapamu? Pernahkah engkau memfitnah orang, berdusta, mencuri atau berbuat zina? Turutilah segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bunuh diri, seruan orang yang putus asa. Yang terhormat Dr. Sala, demikian awal surat dari seorang teman Guidelines yang sangat berkecil hati yang tidak memberikan nama lengkapnya ataupun alamatnya. Ia bercerita tentang rumah tangga berantakan dan keremukan hati yang telah ia alami, sementara impian-impian dan pengharapannya berantakan. Katanya, "Seringkali sebelum saya pergi, saya berseru kepada Allah dan memohon agar ia menyelamatkan pernikahan saya. Apa sih yang terjadi? Di mana sih dia? Mengapa sih dia tidak memaksa kami sadar?" Ia gambarkan situasi sulitnya sebagai lembah kekelaman panjang melalui mana ia berjalan, lalu mempertimbangkan untuk bunuh diri, ia bertanya. Berapa lama sih lembah kekelaman seharusnya berlangsung? Maukah Bapak membahas topik bunuh diri? Bagi banyak orang sekarang ini yang seperti dia, bunuh diri tampaknya seperti pintu darurat yang melepaskan Anda dari lembah kekelaman depresi dan kesulitan. Namun apa iya? Apakah bunuh diri itu teknik pemecahan masalah yang mengakhiri suatu pernikahan yang buruk, atau penderitaan, atau kesepian, atau apakah bunuh diri itu hanya sarana untuk menimpakan penderitaan lebih parah terhadap mereka yang merupakan bagian dari jaringan hidup kita? Orang-orang yang sering kita kira tidak benar-benar peduli, padahal mungkin saja lebih peduli daripada yang kita ketahui. Seorang pemuda berusia 18 tahun menuliskan memo kepada pacarnya sebelum bunuh diri dengan mengatakan, "Karen, ini maksudnya bunuh diri, mungkin bukan jawaban yang baik, namun hanya ini jawaban yang kumiliki. Sungguh tragis bahwa entah mengapa, entah bagaimana, pesannya tidak pernah sampai kepada banyak orang yang putus asa bahwa ada jalan keluar dari masalah saudara. Allah itu lebih besar daripada kepedihan saudara dan lebih peduli daripada yang saudara kira. Namun Allah tidaklah memaksa kita sadar sebagaimana yang Jason istilahkan. Allah berkarya melalui orang-orang dan disanalah kegagalannya sering terjadi. Terkadang kita yang merupakan bagian dari sebuah keluarga atau jaringan teman-teman, pokoknya terlalu sibuk, terlalu tidak peduli untuk menangkap sinyal-sinyal kesesakan, terlalu sibuk dengan masalah kita sendiri untuk menyadari jangan-jangan hanya kita di dunia ini yang bisa mencegah seseorang dari kebinasaan. Kapan saja seorang selebriti bunuh diri, banyak sekali artikel dan pembahasan tentang topik itu. Lalu keseluruhan persoalan keputusasaan itu tenggelam ke dalam laut gelap keterlupaan. Dan masalahnya terus saja berlangsung. Saya pernah mendengar orang-orang mengatakan, ketika seseorang berbuat sesuatu yang seperti itu, pastilah dia mati-matian ingin mendapatkan perhatian. Persoalannya bukanlah mendapatkan perhatian, melainkan memiliki seseorang yang mau mendengarkan. Individu-individu yang putus asa terhadap hidupnya mati-matian membutuhkan seseorang yang peduli untuk pokoknya mendengarkan frustasi mereka, keremukan hati mereka, penderitaan batin mereka. Mereka tidak peduli seberapa banyak yang saudara ketahui, namun mereka mati-matian ingin mengetahui seberapa jauh saudara peduli. Psikiater terkenal Dr. William Glaser selama beberapa puluh tahun bekerja dengan para remaja bermasalah muda-mudi berisiko. Glaser percaya bahwa seandainya ada satu orang saja dalam hidup seorang dewasa muda, seorang yang mau mendengarkan, peduli, yang dapat dipercaya, individu yang satu itu bisa menjadi sauh yang menyelamatkan orang itu dari entah hidup yang tidak bertanggung jawab, yang bisa mengirimkannya ke penjara, atau dari bunuh diri yang bisa mengirimkannya ke kuburan sebelum waktunya. Saudara, siapapun saudara, bisa menjadi orang itu. Salah satu dari hal-hal yang sangat menyedihkan tentang generasi yang bertumbuh menjadi dewasa muda sekarang ini adalah
bahwa kita telah memberi mereka segala yang dapat ditawarkan oleh teknologi, namun kita gagal memberi mereka pemberian terpenting, yaitu diri kita sendiri dan pemahaman tentang nilai-nilai rohani. Semoga Allah menolong kita mengatasi kegagalan telah ini dan hadir bagi mereka selagi masih ada waktu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Ketika kita mengamati pohon, pasti kita melihat pohon yang sehat itu pastinya berbuah. Buahnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitarnya. Begitu pula dengan hidup kita. Apa gunanya bertumbuh jika kita tidak memberi dampak? Hidup yang berarti adalah hidup yang membagikan kebaikan, membagikan pengharapan, dan juga kasih kepada orang lain. Mungkin hari ini kita merasa belum banyak yang bisa kita berikan, tetapi kita semua perlu mengingat bahwa buah yang kecil tetap bisa menguatkan seseorang yang sedang lapar. Jadi, marilah kita berbuat dan berbuah sepanjang hari ini, memberikan buah yang baik kepada sesama kita.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta pertama. Benjamin Franklin pernah berkata, "Pastikan mata saudara terbuka lebar-lebar sebelum menikah dan setengah tertutup setelah menikah." Boleh juga tuh idenya. Sebab tampaknya sebelum kita menikah, kita hanya melihat sisi-sisi baik dari calon pasangan kita. Setelah kita menikah, kita temukan ternyata setiap sisi baik ada sisi kebalikannya. Seorang wanita menikahi seorang pria karena dia kuat dan jantan. Wanita ini meninggalkan suaminya karena suaminya sangat mendominasi. Sang pria menikahinya karena dia demikian rapuh dan mungil. Ia meninggalkan istrinya karena istrinya demikian lemah dan tak berdaya. Yang wanita memilih calon suaminya karena calon suaminya tahu cara memberikan nafkah yang baik. Ia meninggalkan suaminya karena yang dipikirkan suaminya hanya bisnis. Yang pria menikahinya karena dia stabil dan memakai akal sehat. Ia menceraikan istrinya karena istrinya membosankan dan kurang cerdik. Ya, setiap uang logam ada sisi kebalikannya. Namun hal itu bukanlah berarti bahwa uang logam tersebut tidak berharga. Demikian pulalah halnya dengan pernikahan kita. Kita cenderung tertarik kepada seseorang yang kebalikan dari diri kita. Kalau saudara supel, mungkin saudara tertarik kepada seseorang yang pendiam dan menarik diri, karena saudara menemukan kedamaian dengan orang tersebut. Di lain pihak, kalau saudara introvert, mungkin saudara tertarik kepada orang yang memeriahkan suasana pesta karena seru. Namun, kalau pasangan saudara mulai menggerus saudara, ingat-ingatlah masa saudara pacaran, dan cobalah melakukan hal-hal yang saudara paling nikmati sebelum menikah. Berkonsentrasilah pada apa yang saudara cintai tentang pasangan saudara, dan bukan pada apa yang menggerus saudara seperti amplas. Dalam kitab Wahyu, Allah berbicara kepada gereja di Efesus dan mengatakan, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Wahyu 2 ayat 4-5. Tentu, ia sedang membicarakan kasih kepada Allah dalam ayat-ayat tersebut. Namun saya rasa ada prinsip yang relevan juga untuk pernikahan. Kembalilah ke bagaimana dulunya saudara memperlakukan satu sama lain. Saudara takkan menyangka alangkah beda hasilnya nanti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

ada seorang ibu yang bernama Ibu Tuti. Dia ini bangga sekali dengan menantunya yang pandai, kaya raya, dan sukses dalam usahanya. Dimanapun, Ibu Tuti selalu bercerita tentang kehebatan menantunya itu. Padahal, itu bukan satu-satunya menantu yang bisa dia ceritakan. Tapi Ibu Tuti tidak ingin membicarakan dan membanggakan menantu-menantunya yang lain, karena menantu yang lain hanyalah orang sederhana yang hidupnya pas-pasan. Bahkan, kalau ada orang yang mencoba menanyakan tentang menantunya yang saat ini sedang kesulitan mencari pekerjaan, Ibu Tuti tidak banyak komentar dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, materi yang berlimpah memang bisa membuat kita bangga dan bahagia dalam hidup ini. Tapi, Anda perlu tahu, sifatnya hanyalah sementara. Karena materi pada waktunya akan habis dan tidak bisa kita bawa mati. Bahkan, kita bisa tiba-tiba kehilangan semua harta dan kekayaan kita. Nah, oleh sebab itu, kalau kita memiliki kekayaan materi sebagai kebanggaan, maka kebanggaan kita akan lenyap. Tapi, kalau kita memiliki segala kekayaan batin, maka kebanggaan itu tidak akan lenyap, karena kekayaan batin sifatnya kekal dan abadi. Seorang bijak pernah berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Ya, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda bergantung kepada harta, uang, kekayaan yang Anda miliki? Maukah Anda hanya bergantung kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: seringkali kita mengambil risiko yang besar. Nah, Tuhan sebagai Bapa kita mengharapkan kita mengambil suatu risiko yang lain. Tuhan Allah sedang menantikan orang-orang yang bersedia masuk ke dalam suatu keadaan yang tidak menentu atas dasar iman, bahwa Tuhan sanggup melaksanakan segala sesuatu yang dijanjikannya. Orang-orang seperti itu akan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib dan mujizat Tuhan pada masa kini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bisakah kami bersahabat saja? Dr. Sala yang terhormat, demikian seorang sahabat Guidelines menulis, setiap kali saya mencoba bersahabat dengan seseorang dari lawan jenis, mereka menafsirkan persahabatan saya sebagai undangan asmara. Itu benar-benar mengganggu saya dan bukan niat saya. Tidak bisakah kami sekedar bersahabat? Seandainya Anda yang menjawab pertanyaan itu, apa yang akan Anda katakan? Mudah saja untuk mengatakan bahwa masalahnya adalah karena cara pria dan wanita membaca sinyal-sinyal itu tidak sama. Yang Anda niatkan sebagai ekspresi persahabatan Kristiani bisa saja ditafsirkan sebagai dalam tanda petik undangan oleh yang lain. Maka Anda berpikir kehilangan seorang sahabat ketika Anda terpaksa berkata, apa-apaan nih, tidak bisakah kita sekedar bersahabat? Pada abad pertama ada pemisahan yang tegas antara lawan jenis. Seorang wanita pada umumnya tidak muncul di depan umum selain ditemani suami dan tidak banyak interaksi sosial antara pria dengan wanita sebagai sahabat. Tentu demikianlah kebudayaan pada waktu itu. Namun ketika Anda membaca Perjanjian Baru, Anda akan mengerti bahwa Yesus bersahabat dengan banyak wanita. Maria, Martha, Maria Magdalena, wanita di sumur di Sikar, dan masih banyak lagi. Wanita-wanita itu melayani keperluan Yesus kemanapun ia berkeliling. Namun tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa persahabatannya ditafsirkan lain selain sebagai kasih yang tulus. Menulis kepada seorang pemuda yang menjadi gembala sebuah gereja, Paulus memberi kita beberapa panduan tentang bagaimana caranya mengembangkan persahabatan-persahabatan non-seksual. Katanya, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2. Beginilah penjabarannya. Panduan pertama, bersikaplah sejati dan tulus terhadap lawan jenis. Sampaikanlah pesan saudara. Saya peduli terhadap Anda sebagai seorang pribadi. Namun minat saya terhadapmu adalah sebagai sesama manusia, bukan sebagai objek seksual atau prospek pasangan. Panduan kedua, berhati-hatilah untuk tidak mengirimkan sinyal-sinyal yang kontradiktif. Terkadang ekspresi persahabatan apa saja keliru ditafsirkan. Ketika hal itu terjadi, Anda harus memberitahu sahabat saudara bahwa minat saudara hanyalah minat seorang sahabat dan tidak lebih. Saya teringat akan seorang pemudi, terhadap siapa seorang pemuda kakak kelas bersahabat dan membantunya menyelesaikan jadwal pelajaran serta memperkenalkannya sebagai siswi baru kepada yang lain. Pemudi ini tahu betul bahwa sang pemuda jatuh cinta kepadanya, padahal tidak. Pemudi ini keliru menafsirkan persahabatan. Persahabatan sang pemuda hanyalah suka dan bukan cinta. Panduan yang ketiga, sadarilah bahwa seorang sahabat menyanjung sahabatnya tanpa menjadikannya tidak enak. Terkadang orang demikian mati-matian merindukan sahabat sampai-sampai ketika seseorang toh mengulurkan tangan persahabatan sejati, dia berpegangan kepadanya seperti korban tenggelam berpegangan pada penyelamatnya. Sahabatnya menjadi tidak tahan. Berikanlah ruang bernafas baginya. Sederhananya, janganlah berharap menjadi satu-satunya sahabat orang itu. Berikanlah tempat untuk menjalin persahabatan-persahabatan lainnya. Panduan keempat, bersikaplah berminat yang tulus. Sejujurnya, semua orang juga senang membicarakan tentang dirinya sendiri. Beberapa pertanyaan memancing seperti, cerita dong tentang dirimu, kita kan sudah beberapa bulan bekerja sama, tapi aku belum benar-benar tahu banyak tentangmu. Itu bisa membukakan pintu bagi pengertian yang lebih baik. Anda bisa jauh lebih memahami masalah seseorang kalau Anda tahu latar belakangnya. Panduan kelima, fokuslah pada interaksi kelompok dan bukan perjumpaan satu lawan satu. Makan siang bertiga tidaklah mengirimkan sinyal yang sama seperti melewatkan waktu berduaan. Panduan keenam, tindak lanjutilah komitmen-komitmen Anda sebagai sahabat. Seorang sahabat sejati adalah seseorang yang dapat Anda andalkan, yang menjaga rahasia, yang jujur dan tahu kapan dia harus berbicara dan kapan dia harus tutup mulut. Nah, kembali ke pertanyaan di awal tadi. Menjawab pertanyaan itu, ya, Anda bisa sekedar bersahabat antara pria dan wanita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Tindakan kecil kita bisa mengubah hari seseorang. Pernahkah kamu merasa hari-hari begitu berat, tapi tiba-tiba jadi sedikit lebih ringan karena ada seseorang yang menunjukkan perhatian, walaupun perhatian kecil? Dunia ini memang penuh dengan orang yang sibuk, semua punya urusannya sendiri. Tapi satu senyum, satu sapaan tulus, atau tawaran bantuan sederhana, itu bisa jadi terang di tengah gelapnya hari seseorang. Kita tidak perlu jadi orang penting untuk bisa memberi dampak. Kadang, kebaikan itu sederhana menyisihkan waktu beberapa menit untuk bertanya, "Hai, apakah kamu baik-baik saja?" Kamu nggak perlu gelisah ataupun nggak pernah tahu ya. Bisa jadi, kalau kamu satu-satunya, orang hari itu yang peduli kepada dia.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Lebay banget ih. Demikian saya berkata dalam hati ketika kalimat tersebut pertama kali muncul pada PC saku saya. Kemanapun saudara pergi, tentu disanalah saudara berada. Mau berada di mana lagi? Namun, kemudian saya merenungkan betapa banyak cara yang orang jajaki dalam upaya melarikan diri dari dirinya sendiri. Mereka pindah ke bagian lain dari negara mereka, mengira bahwa segalanya akan berbeda di sana. Tidak lama kemudian, mereka menemukan diri terpuruk oleh masalah-masalah lama yang sama. Itu adalah karena ketika mereka pindah, mereka bawa serta diri mereka. Ternyata benar, kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Orang memakai segala macam metode untuk mencoba melarikan diri. Alkohol dan obat-obatan adalah contoh yang sudah jelas. Namun, mereka juga berupaya melarikan diri lewat olahraga yang ekstrim, lewat kesibukan, bahkan lewat tidur. Hingga upaya melarikan diri pamungkas, yaitu bunuh diri. Namun, itu hanya membawa saudara berhadapan muka dengan pribadi dari siapa saudara tidak mungkin luput, yaitu Allah. Daud, sang pemazmur berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang." Mazmur 139 ayat 7-12. Hanya ada satu jalan keluar dari dilema ini, yaitu berdamai dengan diri sendiri dan dengan Allah. Datanglah kepadanya sebagaimana saudara adanya, sambil mengakui kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan saudara, sebab ia telah membayar dosa-dosa saudara di kayu salib, dan ia menawarkan pengampunan kepada saudara. Percaya saja, apa yang telah ia karyakan bagi saudara itu sudah menuntaskannya. Alkitab mengatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Suatu ketika ada seorang pria Jepang ingin merenovasi rumahnya. Rumah di Jepang biasanya memiliki ruang kosong di antara tembok yang terbuat dari kayu. Ketika pria itu merobohkan tembok yang ada di rumahnya, dia menemukan ada seekor cicak yang terperangkap di antara ruang kosong itu karena kakinya melekat pada sebuah surat. Dia merasa kasihan, tapi juga penasaran. Ketika dia mengecek surat itu, ternyata surat tersebut sudah ada di situ 10 tahun yang lalu ketika rumah itu pertama kali dibangun. Apa yang terjadi? Bagaimana cicak itu bisa bertahan dengan kondisi terperangkap selama 10 tahun? Dalam keadaan yang gelap, tanpa bergerak sedikit pun, itu adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal. Orang itu lalu berpikir, bagaimana cicak itu bisa bertahan hidup selama 10 tahun tanpa berpindah dari tempat sejak kakinya melekat pada surat itu? Orang itu pun menghentikan pekerjaannya dan dia mulai memperhatikan cicak itu. Apa yang dilakukan dan apa yang dimakannya hingga bisa bertahan sekian lama. Kemudian, tidak tahu datangnya dari mana, ada seekor cicak lain muncul dengan makanan di mulutnya. Wow, orang itu merasa terharu melihat kejadian itu. Ternyata ada seekor cicak lain yang selalu memperhatikan cicak yang terperangkap itu selama 10 tahun. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sungguh ini adalah sebuah cinta. Cinta yang indah. Cinta bisa terjadi bahkan pada hewan yang kecil seperti 2 ekor cicak itu. Apa yang bisa dilakukan oleh cinta? Tentu saja, banyak keajaiban. Bayangkan, cicak itu tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti memperhatikan pasangannya selama 10 tahun. Hewan yang kecil seperti itu bisa memiliki karunia yang begitu mengagumkan. Apalagi kita, manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita pasti bisa lebih baik daripada sepasang cicak yang bisa memperhatikan dan mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ingatlah bahwa dengan cinta ada banyak keajaiban. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Halo, selamat sore hard listeners, balik lagi di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Di program kesayangan kita semua nih. Kesayangan gak sih? Kesayangan dong. Setiap sore, yaitu sensor senyum sore dari Heartline. Oke, gimana kabarnya nih hard listeners yang jam-jam 3 gini udah posisinya mungkin sebagian besar masih di kantor gitu ya, masih kerja gitu. Mungkin ada yang udah pulang juga shift pagi gitu kan, shiftnya sampai jam 2 gitu, atau mungkin ada yang dari shift malam, shift malam udah pulang ya. Mungkin ada juga yang baru pulang gitu ya, atau siap-siap pulang, atau mungkin yang masih sekolah. Masih sekolah enggak boleh dengerin dong radio. Mungkin ya, kecuali kalau ada, memang ada jamnya gitu ya. Ada enggak sih sekolah sekarang jamnya dengerin radio gitu? Ya, yang pasti 2 jam ke depan kita bakal barengan ya. Aku Penza Rizky yang akan nemenin kalian selama 2 jam ke depan nih, selama program kita yaitu Sensor nih, senyum sore. Jadi enggak boleh seperti drama programnya, enggak boleh cemberut, enggak boleh mukanya kusut gitu ya, enggak boleh bemamai di sini ya. Cuma boleh senyum ya. Enggak boleh bemamai, cilai. Jadi ke depan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih, apa aja sih yang ada cerita menarik dari Samanda dan Kaltim hari ini gitu, dan mungkin satu pesan penting apa maksudnya. Kalau kamu sedang aktivitas di luar rumah, perhatikan kondisi udara asap di sekitar kamu ya hard listener. Tapi kalau lihat dari keadaan Kaltim hari ini, apalagi sama Rinda, lagunya udah terbuka loh, bagus banget. Karena di tetangga-tetangga kita kayak Kaltara, Kalsel, Kalbar, Kalteng itu masih lumayan ketutup loh langitnya. Keren loh, luar biasa ya. Jadi mari kita syukur ya dulu untuk area Kaltim terutama Samarinda dan sekitarnya ya, tetangga-tetangga Kaltimantan yang lainnya ya, semoga cepat terbuka juga langitnya gitu ya, cepat usai juga perihal karhut lainnya gitu ya kan. Ya oke, yang pasti sore ini kita bakal ngobrol ya, mungkin nggak ngobrol serius juga, kita santai-santai aja ya. Karena hidup sudah cukup serius dari Senin sampai Jumat kan. Ini hari Selasa sih. Ya yang pasti bakal aku temenin 2 jam ke depan ya. Sebelum itu aku kasih dulu satu dua lagu ya. Mulai dari Simply Red, Stars.

Oke, Fruit Listeners, balik lagi nih bareng Pensaris di 94.4 FM. Jadi, oke, tadi sudah ini jam-jam ya, masih jam 3-an ya. Mungkin belum pada pulang ya. Ada yang udah pulang ya, udah syukur deh. Oke, Fruit Listeners, jadi kita mulai dari kabar Samarinda dulu kali hari ini ya. Jadi, ada kabar nih dari soal ini, soal Karhutla Betapus. Tahu Betapus kan yang daerah sawah-sawah itu kan, yang apa? Kalian kalau suka nyore suka kesana tuh, siapa tuh yang suka kesana mungkin cari apa ya, cari pemandangan sawah-sawah gitu kan. Nah kemarin kan sempat mengalami karhutla juga ya daerah Betapus itu gitu. Nah katanya nih tim gabungan berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan nih di kawasan Betapus. Nah tapi yang luas lahan yang terdampak itu sekitar 20,5 hektar gitu. Jadi wah lumayan ya, 20,5 hektar nih luas banget loh. Ini kalau ditanamin cabe, wah ini jadi juragan cabe loh aku. 20,5 hektar gitu. Ini kalau apa ya ditanam dipakai jalan-jalan gitu kan, jogging, wah ini apa ya, buat atlet sih cocoknya. Lumayan banget, 20,5 hektar itu luas banget loh. Kalau buat ini gedung badminton bisa dapat berapa ya itu ya? 20 ada kali ya. Wah apa dan badminton semua deh, mungkin badminton 10, ada 10, basket 10 gitu kan, terus pingpong, mau pingpong makan. Ini imajinasi jadi kemana-mana ya jadinya ya, gegar 20,5 hektar kayak berimajinasi punya lahan itu gitu. Nah yang menarik, lokasi api ini cukup sulit dijangkau kendaraan pemadam. Petugas bahkan harus menyambung lebih dari 12 selang untuk mengambil pasokan air dari arah sungai Karangmumus di kawasan Bengkuring gitu. Jadi kayak apa, sambung menyambung menjadi satu itu, 12 rollnya itu. Jadi 12 roll itu, wah itu banyak.

cukup melegakan nih, api sudah berhasil dipadamkan dan tidak ada titik api yang menyala di lokasi tersebut. Katanya patroli tetap dilakukan sih untuk mengantisipasi bara api kembali muncul nantinya, ya tetap diantisipasi gitu kan. Nah, di Samudra sendiri BPBD nyebut total kejadian karhutla itu sudah mencapai 176 kejadian. Helikopter waterbombing juga sudah bersiaga di Bandara Apito Pranoto. Keren gitu. Jadi kayak helikopternya berjaga gitu. Helikopter, helikopter. Boleh ikut enggak naik helikopternya gitu. Mau kayak ya kan ini aja memuaskan jiwa kampungan ini. Gitu kayak mau ngerasain gitu kan naik helikopter, helikopter gitu. Memadamkan api itu 176 kejadian tuh itu banyak banget sih ya. Apalagi kalau kejadiannya tuh kayak puluhan hektar kayak tadi ya, kayak di Betapus gitu. Terus kayak pastinya teman-teman yang tinggal di kawasan yang dekat lahan terbakar tetap waspada ya. Kalau ngelihat asap, kalau ngelihat aktivitas pembakaran lahan itu waspada, di apa diingati Bu Mama yang enggak apa-apa. Apa di Mama aja kalau di kalau ngeyel tuh yang bakar-bakar lahan yang apa yang malah buat karhutla itu penyebab-penyebabnya gitu kan. Kalau ya, tapi yang pasti tetap ini salingnya saling jaga gitu ya. Nah, buat ini juga buat kalian hari listeners yang punya keluarga lansia, anak kecil atau yang sensitif terhadap asap ya, pastinya jangan lupa kalau mana-mana pakai masker ya. Walaupun even di rumah, kalau rumahnya pada terbuka pintu jendelanya kebuka semua ya enggak apa-apa, pakai masker juga enggak apa-apa gitu. Takutnya sensitif gitu kan terhadap asap gitu. Jadi mengurangi juga aktivitas-aktivitasnya di luar, dikurang-kurangi gitu. Jangan jalan mulu gitu. Ya kalau nggak penting ya nggak usah gitu. Tapi kalau memang ada kerjaan ya nggak apa-apa kan. Nggak ngelarang juga gitu. Siapa tahu kayak, aduh aku nggak bisa sehari aja nggak nongkrong. Wow. Itu kayak gimana ya, kayak sehari nggak nongkrong tuh ya memang ada sih yang tipe seperti itu, ada gitu kan orang-orang yang mungkin kayak nggak bisa ini ya, nggak bisa nggak ketemu orang, itu memang ada gitu karena ya mungkin ekstrovert gitu kan. Jadi kayak orang ekstrovert itu kan kayak harus ini ya, harus mengekspresikan apa yang ada di kepalanya, di pikirannya gitu, karena itu caranya ngecharge energi gitu. Banding terbalik dengan introvert gitu kan, malah gak mau ketemu orang gitu ya. Ya itu yang pasti ya, apapun itu, apapun kegiatannya, jaga diri ya dari asap gitu. Pakai maskernya ya cukup satu gitu kan, gak perlu sampai dua atau tiga juga gitu ya. Satu masker tuh udah ngelindungin ya, lewat hemat. Dan ya kalaupun hobi olahraga juga, yang hobi olahraga ya mungkin pilih-pilih tempatnya ya yang sesuai lah ya, yang tidak dekat dengan lokasi-lokasi kejadian gitu kan. Di daerah mana sih ya, daerah tempat aja udah ini kok udah langitnya udah terbuka gitu. Yang dari Betapus juga efek-efeknya udah ini udah hilang sih kalau dilihat ya, kalau saya lihat, kalau secara apa data petugas ya kurang tahu juga. Oke, jangan pasti kita jaga sama-sama ya, heart listeners ya. Setelah ini kita bakal info-info unik Kaltim lagi nih. Tapi sebelum itu aku kasih dulu lagu. Pertama dari Eagle Eye Cherry, Save Tonight.

Oke, okay, listeners, Mas, terima kasih banyak masih di sini ya, 94.4 FM bareng aku Penza Rizky. Ini sudah 3:30. Oke, okay, tadi kita udah sedikit bahas karhutla di Betapus tadi ya. Sekarang kita geser dikit nih dari info uniknya Kaltim ya. Kita geser dari Samarinda tadi, kita mau ke Penajam Pasir Utara ya, bukan mau ke sana sekarang, maksudnya geser infonya gitu ya. Ada cerita menarik soalnya dari PPU nih, di tengah kondisi kemarin cukup panjang di Kaltim, petani di PPU itu justru masih bisa melakukan panen padi. Keren. Nah, ini menarik karena kita berita tentang kekeringan dan sawah ini kan yang kekurangan air juga sedang banyak muncul ya di Kaltim pastinya ya, salah satunya. Jadi satu sisi kita menghadapi kekeringan, tapi di sisi lain ada petani yang tetap berhasil menjaga produksi pangan. Keren sih petani-petani modern kayaknya ya. Ini para-para ini yang SPSP enggak sih, sajana-sajana pertanian gitu ya. Petani-petani modern gitu kan, petani Gen Z gitu. Jadi di tengah kemarau yang berkepanjangan ini tetap bisa panen, berarti apa ya? Berarti pengaturannya di sana berarti cakep banget gitu ya, cocok banget, bagus banget gitu. Kayak mungkin dari irigasi airnya gitu kan, itu berarti bagus banget ya. Karena aku bukan petani, aku tidak bisa berkata yang banyak gitu ya. Tapi yang pasti berarti sistem yang dilaksanakan di sana berarti bagus banget gitu kan. Kayak bahkan sekarang kan banyak banget petani-petani modern ya. Sebelumnya tuh ada kayak petani milenial ya, sekarang ada lagi petani Gen Z, asik. Ya, angkatan-angkatan 98, 99, 97, 98, 99 ini sebenarnya di tengah-tengah gitu ya. Kayak kita kalau ke milenial, kita dianggap kayak apa sih, kamu terlalu kecil buat milenial gitu kan. Tapi kalau ke Gen Z, kita dianggap terlalu tua gitu. Kayaknya kita angkatan 97, 98, 99 ini harus ngumpul deh. Harus koordinasi gitu, kayak rapat koordinasi kayak, kita ini mesti gimana nih? Kita ke milenial kita dianggap anak kecil, tapi kita ke Gen Z dianggap om-om, dianggap tante-tante gitu. Kayak apa yang harus kita lakukan? Kita kayak terjepit sekali gitu angkatannya kita ini, 97 sampai 99-nya. Kayak mesti gimana gitu? Mesti gabung yang mana? Apakah kita harus menyebut angkatan kita ini sendiri gitu, kayak ada sebutan sendiri gitu kan khusus angkatan kita gitu. Gitu aja kali ya. Itu kayak angkatan ini, angkatan apa itu, kejepit lah ya. Kesian banget ya. Ya, sebenarnya ini sebenarnya juga bisa jadi obrolan ini ya, kayak yang menarik banget kalau kita bahas soal petani gitu. Petani sekarang tuh kayak bukan lagi, dulu kan kalau nyebut petani itu kan pasti kita nganggap petani ini apa pekerjaan yang sulit gitu kan. Orang yang jadi petani itu pasti kayak kesian juga gitu. Tapi sekarang tuh somehow kayak profesi petani itu kita benar-benar selain kasih respect, itu juga sudah bisa dikatakan keren banget gitu. Karena sekarang petani-petani itu udah modern banget, bahkan ada yang sambil live juga gitu kan, sambil live TikTok juga gitu, live apapun gitu gitu. Yang pasti kayak sistemnya itu kayak begitu modern gitu kan, kayak kayak ada yang pakai remote tuh kayak oke Google gitu kan, oke Google siram sawah, set langsung nyiram. Wah, keren banget gitu, kayak wow. Jadi udah bukan ini ya, bukan profesi yang bisa kita anggap ketinggalan zaman gitu. Kayak ya nggak akan bisa ketinggalan zaman sih petani ya, dibilang masih tradisional gitu kan, petani masih kayak tradisional. Tapi ya mungkin sekarang sistematisnya sudah lebih modern gitu kan. Tapi ya kita tidak bisa juga hidup tanpa petani gitu kan. Mari kita nikahin anak petani. Bukan. Maksudnya bukan dia bisa hidup tanpa petani seperti itu gitu ya. Boleh juga kalau anaknya cocok sama kamu ya. Tapi ya lebih ke kayak profesi petani itu gak akan bisa lepas dari kita gitu. Karena ya kecuali kalau kamu tiap hari makannya bukan yang dari beras gitu ya. Mungkin tiap hari makan apa tuh? Makan sate tapi tanpa lontong dan nasi gitu. Aduh, itu kayak ganjil banget gitu ya. Makan sate enggak ada lontongnya, enggak ada nasinya gitu, kayak ganjil banget ya. Nah, itu di sela hadirnya petani, keren. Masuk-masuk aja. Ya, oke, jadi itu buat ini ya, para petani yang disana kan keren banget ya. Coba ajarin ke petani yang lain juga yang lagi kuliah mungkin juga ya, menempuh pendidikan untuk menjadi ini ya, menjadi petani gitu kan. Saya yang sarjana pertanian gitu kan.
Boleh banget itu. Tadi banding, tadi banding. Oke, setelah ini kita mau bahas kembali soal nanti soal ini ya, soal kualitas udara atau kondisi udara di Samarinda. Tapi sebelum itu aku kasih dulu lagu dari Crowded House, Don't Dream It's Over.

Oke, okay, listener, terima kasih sudah bersama aku Benar Rizky ya di 94.4 FM. Jadi tadi kita udah bahas-bahas ini nih soal info nik dari Kaltim ya, dari PPU tadi soal di sana tetap ini tetap berjalan tuh ini apa panen padinya gitu ya di tengah kemarau yang berpanjangan ini. Ya harusnya ini sudah mulai penghujung ya, kemarin udah beberapa titik itu udah hujan gitu kan. Apalagi di area Kaltim udah banyak kok yang hujan gitu. Harusnya ya bentar lagi semuanya sudah pada hujan gitu ya. Ya banjir yang sangat kalian rindukan itu akan segera kembali. Oke, jadi hard listener, kembali lagi ke info soal Samarinda hari ini ya. Jadi ada satu hal yang perlu kita perhatikan sore ini yaitu adalah kondisi udara. Nah, dari Pemprov Kaltim itu menyebut kualitas udara terdampak karhutlah dalam laporan posko siaga darurat per 6 September ya kemarin, parameternya di PM 2,5, bahkan masuk kategori tidak sehat ya. Tidak sehat itu ya seperti kualitas udara ini dan hubungan kalian. Hubungan kalian yang tidak sehat tapi masih dipertahankan itu. Jadi gitu kayak ya maaf ya kalau kesinggung ya, memang sengaja nyinggung. Oke, jadi tercatat ratusan hotspot, bukan hotspot untuk kamu nonton YouTube ya, bukan untuk kamu nonton drakor di HP itu ya, yang suka minta hotspot tapi apa ya, kayak nggak dibeliin balik gitu paket temennya gitu kan, taunya minta hotspot ya, hotspot dong, lupa beli paket, lupa beli paket sebulan lupa, ada orang lupa sampai sebulan. Jadi ternyata ratusan hotspot di Kaltim dan sejumlah fire spot masih terpantau gitu. Jadi kayak masih ini ya, spot-spotnya tuh masih dipantau mulu gitu, dipantau terus gitu. Jadi kayak ya siapa tahu fire spot ini bisa berkembang jadi api yang lebih gede lagi kembali gitu kan ya. Makanya tetap dipantau gitu kan. Tadi juga udah diinfokan kalau banyak helikopter yang sudah siaga di Bandara APT Pranoto gitu kan. Jadi ya mesti dipantau-pantau gitu kan, jangan keras kalian aja yang kalian pantau-pantau gitu ya, kalian pantau-pantau tau-tau dia sama yang lain, hahaha. Ya jadi karena itu kalau sore ini hard listener, kalau kalian main keluar rumah dan mulai mencium bau asap gitu kan, jangan dianggap sebagai sesuatu yang biasa aja gitu ya, karena ya memang ada asap yang tebal itu ya pasti kerasa dan kelihatan banget, tapi banyak juga asap yang sudah melebur gitu kan, kayak nggak begitu terlihat tapi dia ada di sekitar kita. Kayak ini ya, kayak lagi ceramahin gitu ya. Jadi kalau tidak ada keperluan mendesak gitu ya, aktivitas luar ruangan bisa dikurangi, dan kalau memang harus keluar gunakan masker yang sesuai ya. Masker ini ya, masker medis itu ya, yang sangat yang melindungi, yang dalamnya ada 3 lapis, bukan masker ini, masker scientific, bukan. Ya jadi mungkin kita sering berpikir ya, cuma asap gitu kan ya, apa aku terbiasa kok terpapar asap rokok, vape gitu kan, pot gitu kan, tapi ya ini beda nih ya, yang tadi juga berbahaya gitu kan karena ada nikotin. Dan yang perokok tahu sendiri kan kalau perokok pasif itu lebih besar dampaknya gitu, tapi ini juga berbahaya banget gitu kan karena hasil pembakaran yang benar nggak ada filter sama sekali gitu kan, benar yang kayak apa sih, kayak yang biasa dihadapi damkar gitu kan, yang biasa bisa buat sesak gitu kan, nah itu yang kita hadapin gitu. Nah itu yang harus hati-hati sekali kalau keluar rumah ya guys ya. Nah walaupun cuma asap, jadi padahal masuk udara itu berupa partikel sangat kecil gitu ya, jadi kayak berupa partikel dia tuh karena sudah melebur. Jadi jaga diri, jaga keluarga, dan jangan ikut-ikutan bakar lahan ya, kayak wah banyak bakar lahan lagi tren ya, aku juga ada gitu. Nggak ada tren-trennya. Nggak ada ini, nggak ada keren-kerennya ya, tolong ya, jangan ini, jangan ikut-ikutan ya, itu bukan karhut lah, ini bakar lahan ini bukan tren gitu ya. Ya mungkin sebagian ada yang bakar ini ya, warga sekitar masyarakat sekitar hutan gitu kan, yang bakar lahan itu untuk memperluas lahan, mungkin untuk digunakan untuk mau digunakan untuk menanam ini, menanam apapun gitu yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu kan, jadi bersihkan lahan gitu kan. Cuma kalau masyarakat ada, setahuku sih mereka rapi banget ya, kayak bakar lahannya itu kalau aku lihat beberapa kali itu kayak apa ya, rapi banget gitu, kotak-kotaknya tuh kayak rapi banget, padahal nggak ada pagar, nggak ada apapun gitu. Jadi kayak caranya tuh bener-bener bagus banget gitu kan. Jadi ya kadang ada juga isu-isu katanya ya apa, hutan dan lahan ini sebenarnya bukan kebakar tapi dibakar. Wow,
panjang nih kok kita bahas ya, kayaknya panjang banget gitu, kayak beberapa sumber katanya dibakar karena bla bla bla politik bla bla bla gitu, kayaknya kita harus tunggu jamnya jam 12 malam ya buat bahas ini. Jam 12 malam itu kayak apa ya, kayak ide-ide atau alur pikiran kita tuh terbuka kalau mau bahas politik atau apapun gitu, kayak terbuka banget, kayak ngalir ya, bahkan kalau buat laki-laki ini kayak autopilot. Gitu, kayak wah lancar banget gitu ya. Tapi kalau jam sore ini masih jam-jam error karena kita habis kerja gitu kan, jam-jam kerja, atau mungkin ada yang masih jam kerja gitu kan, ada yang baru sudah selesai jam kerja, dia ini masih cooling down gitu kan, kayak masih mendinginkan kepala dan hatinya gitu kan, atau mulutnya yang tadi sudah berbusa mungkin mau bermamai sama atasan, sama bawahan gitu, sama teman kerjanya gitu, itu banyak banget gak sih. Gitu kayak gitu, kalau lu bukan atasan gua, gua udah gitu. Sampai ada beberapa tempat ya di luar negeri sih, kalau kulihat ya ada nggak sih di dalam negeri ya, kayak di kantornya itu disediakan tempat buat scream gitu kan, buat teriak gitu, buat orang-orang yang kayak stres kerja masuk dalam ruangan itu bisa teriak sepuasnya karena dia diredam gitu. Curiga banget itu kalau di Indonesia dibuat, takutnya sih ya, kayak dibuat room scream gitu kan, khusus scream untuk scream out gitu kan, tapi ternyata ada yang rekam, ada rekamannya gitu, jadi kalau nyumpah tahu siapa yang disumpah gitu. Kemarin dia habis masuk teriak gitu kan, bla bla bla bla bla bla, keluar lega, tapi besoknya dapat SP1. Jadi malah dapat SP1, kayak ternyata ruangan itu jebakan. Ya ada aja ya kalau bicara soal ide-ide yang apa yang aneh seperti itu ya. Jadi okay, listener, setelah ini kita bahas akan nanya dikit ya soal sore itu setelah pulang kerja kalian mau kemana, coba kita nanti voting ya, kalian pilih yang mana gitu, voting atau emang kita di sini ada berapa orang. Oke, sebelum itu aku kasih dulu lagu dari The Course, What Can I Do.

Halo listener, sudah jam 4 sore. Terima kasih ya sudah tetap di sini di 94.4 FM bareng aku Penza Rizky. Jadi tadi kita sudah bahas-bahas sedikit soal ini ya. Bahas banyak sih sudah ya, soal karhutlah gitu kan. Karhutlah kebakaran hutan dan lahan ya, bukan kebakaran hubungan tarastiknya kalian. Asik, itu baru banget loh gue dapat. Baru banget loh, akronim itu gue dapat baru banget. Ini baru banget pas lagi ngomong. Ini kayak dapat apa masukan dari mana gitu kan. Ya, masukan ya, bukan income. Kalau income beda lagi toh. Itu kesukaan kita semua. Jadi soal karhut tadi kita geser dulu ya, kita mau bahas ini sudah perihal sudah sore nih kan, sudah sore. Walaupun Selasa ini masih kayak Senin gitu ya, aroma Senin. Padahal Senin sama Selasa itu sama loh, jam kerjanya sama, Rabu juga sama. Kenapa sih kan begitu bencinya sama Senin gitu? Kenapa? Gitu kayak kenapa sih segitu bencinya gitu? Ayolah. Jangan, apakah karena Senin itu bersebelahan dengan Minggu gitu kan, yang tadinya satu minggu libur gitu kan, tiba-tiba harus kerja Senin gitu. Padahal kan memang harus kerja gitu kan. Sama dengan hari Selasa, sama dengan Rabu. Kenapa harus segitu bencinya sih sama Senin gitu? Kayak Senin itu kok jadi orang itu kesian lah, jadi dibully mulu gitu. Padahal Senin itu dihormati loh, upacara hari Senin. Gitu kan kayak biasanya kalau acara-acara resmi itu di hari Senin gitu. Kenapa harus segitu enggak sukanya sama hari Senin ya kan? Nah. Ya, kita bakal oh iya. Kita kasih dulu lagu selainnya ke belum itu ku dari ini dulu deh. Aku kasih dari mulai dari Padi.

Oke, okay, listeners, terima kasih ya, masih bareng ya. Maaf tadi tiba-tiba ninggalin bentar, ada hal mendesak. Terima kasih ya, masih bareng aku Pensar Rizky di 94.4 FM. Jadi tadi kita bakal ngobrolin soal jam-jam sore nih. Berhubung ini sudah jam 4 lewat ya, bentar lagi setengah 5, jam 5, jam 6, jam 6, jam 7 waktunya tidur gitu kan. Cepet banget jam 7 tidur gitu, main gaplek kali. Jadi kita, ini nih kita mau tahu nih aktivitas kalian kalau sore itu kayak gimana sih ya, kalau sudah pulang kerja gitu kan, atau mungkin apa ya, atau mungkin nggak bolos lah ya kali ini yang apa pendengar ini, aku yakin kok kan ini orang-orang yang taat saat ini saat bekerja, kok yakin banget. Jadi kalau sudah sore itu kan kayak pulang kerja gitu kan, atau mungkin pulang aktivitas itu ngapain sih gitu kan, kayak kemana sih kalian gitu, apakah kalian cari tempat ngopi kah, atau langsung pulang rebahan kali gitu kan, atau mungkin jalan-jalan cari makan, olahraga mungkin, atau mungkin gaplek kan, nongkrong sampai malam, gaplek, orang tua banget nih ngomong-ngomong begaplek ya, ketahuan banget gitu, kayak ngomongin gaplek, ketahuan banget umurnya gitu, ya. Nah, apapun itu, ya coba kasih tahu gitu kan, kayak gimana kastanya, mungkin sampaikan di live gitu kan, atau chat di WA kita ya, apa sih yang paling kalian suka gitu kan, kalau udah sore, pulang kerja, pulang aktivitas tuh ya kayak, yang bisa cooling down lebih cepat gitu kan. Sebagian orang ya, termasuk aku, salah satunya ya ngopi gitu ya, dan ngopi tuh gak harus sore juga gitu kan. Kebanyakan orang apa ya, kayak stigma ngopi itu kenapa sih harus malam gitu ya, kayak malam ngopi di mana, padahal ngopi itu bagusnya kalau berdasarkan analisis kesehatan gitu ya. Padahal saya bukan basic kesehatan ya. Ya relawan sih dulu PMI ya, tapi kan beda ya. Tapi benar nih, kayak bahkan jadi penelitiannya Dr. Tirta ya, pasti pada enggak asing kan sama Dr. Tirta, kayak kalau minum kopi itu memang cocoknya di pagi-pagi gitu, atau pagi menjelang siang gitu kan, jam-jam 9, jam 10, biar penelitiannya itu soal minum kopi sebelum olahraga gitu kan, itu malah bagus banget, kayak memicu semangat gitu kan, kayak bukan berarti kalian ini ya, kayak bukan berarti dikasih doping ya. Beda ya kalau dopingnya, kayak ini istilahnya mungkin doping dalam tanda kutip ya, memberi semangat untuk olahraga gitu kan, untuk aktivitas di luar ruangan gitu kan, atau mungkin untuk bekerja biar semangat gitu kan. Jadi jangan nunggu disemangatin sama doi dulu gitu kan, maksudnya kamu nggak punya. Udah nggak punya masih nungguin gitu, kamu nungguin apa, nungguin hujan di kalau kemarau lama itu masih ada, masih bisa ditunggu gitu, kalau kayak tadi gimana nunggunya. Gitu, jadi mana nih pilihannya kalian ya, hard listeners gitu ya, apakah ngopi-ngopi kan, nongki-nongki kan, olahraga atau gimana nih. Dan mungkin boleh juga kasih tahu nih tempat ngopi paling enak menurut kalian di area Samarinda dan sekitarnya, di Kaltim gitu kan, kayak di mana sih tempat yang kalian suka gitu kan ya, walaupun mungkin ngopi sendiri ya, kalau kata salah satu pendengar katanya kasihan nggak punya. Ya maaf ya, mohon maaf. Apa ya, ada yang bilang ini ada dua stigma, kalau nggak punya itu ada yang dua stigma, kayak katanya memang mobil yang sangat mahal tuh lama lakunya gitu ya, asik. Ada itu satu stigma yang kayak ya memang mobil rongsokan tuh nggak akan ada yang minat. Ya kalian yang mana nih ya, antara dua ini ya, kalau aku mungkin yang mana ya, aku juga bingung ya, aku yang mana ya, dibilang mobil yang paling mahal ya masih agak terjangkau kok. Dibilang rongsok kan gak juga, kalau masih ada nilainya ya kalau didaur ulang. Jadi tempat ngopi kalian nih yang paling enak, yang kalian paling suka tuh kayak gimana sih, apakah yang fancy-fancy atau gimana, atau warkop sederhana gitu kan, yang kopinya cuma 5.000 gitu kan, kayak kopi hitam, kayak masih ada sendoknya gitu kan, tik-tik-tik-tik-tik kalau diaduk gitu kan, terus masih ada ampasnya, harus ditunggu ampasnya turun dulu gitu kan, baru diminum gitu kan, yang kalau nyeruput-nyeruput tuh harus teriak gitu, ah gitu. Kenapa ya, kayak ah gitu, itu kenapa sih, kasih tau ya, sebenarnya aku juga pelakunya ya, kayak tapi kenapa kita harus melakukan itu gitu, itu warisan dari mana sih, minum kopi itu harus diseruput dan harus teriak kayak gitu, kenapa gitu
itu warisan dari mana dan kenapa kita bisa sekompak itu untuk melakukannya gitu ya, ngopi yang diseruput lalu teriak itu. Itu ya nggak tahu itu apa ya, di fosil nggak ada juga tuh, itu bukan warisan budaya. Itu lebih ke budaya yang membudaya gitu ya. Apa maksudnya budaya kayak membudaya? Ya yang pasti itu udah ciri khas gitu ya kalau sudah minum kopi. Dan itu cuma ada di Indonesia loh, minum kopi kayak gitu.

tangannya, jangan terlalu nongkrong aja gitu ya. Income dan nongkrong itu harus sesuai gitu. Kayak kalau kalau income-nya sekian ya nongkrongnya jangan 50% gitu kan. Nanti kebutuhannya kurang tercover tuh ya, kecuali kalau punya side hustle yang memadai gitu kan ya. Ya enggak masalah juga kalau seperti itu ya kan. Oke, hard listeners, setelah ini kita bakal update-update soal ini ya, soal penerbangan gitu. Jadi kemarin kan sempat ini ya, sempat ditutup ya beberapa bandara, apalagi kemarin sempat nahan Persija dan Sintayong di Samarinda tuh. Nah setelah ini kita bakal update-update ya. Sebelum itu kasih lagu dari Fish, Nina.

Oke, listeners, terima kasih udah tetap di sini di 94.4 FM bareng aku Wenzerski di Heartland Radio, your family station. Jadi ini udah jam berapa? Udah 4:30 ya. Jadi bentar lagi udah jam pulang gitu ya. Untuk yang pulang jam 5, yang jam 4 tadi udah pulang dari tadi gitu ya. Mungkin masih di jalan gitu ya. Oke, jadi tadi seperti yang aku janjikan ya, listeners, update-update nih soal penerbangan ya, yang kemarin sempat ketahan gitu ya, sempat ditutup gitu kan, bahkan sampai nahan Persija dan Sintayong tuh sampai lari di Citra Niaga gitu, kayak tiga kata lucu, Sintayong di Citra gitu. Lari di Citra tuh Sintayong ya, yang biasa kita lihat di TV aja gitu, bela timnas gitu kan, sekarang menjadi pelatih timnas, kemarin lari-lari kecil di Citra Niaga olahraga gitu kan. Nah ini nampaknya mereka sudah pulang ya, kembali ke Jakarta gitu. Karena penerbangan rute Samarinda Jakarta dari Bandara APT Pranoto sudah kembali beroperasi normal hari ini gitu. Jadi ya sebelumnya kan sempat ini ya, sempat terdampak gitu kan, ditutup karena situasi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau gitu. Tapi hari ini beberapa penerbangan seperti Batik Air, CityLink, dan Garuda Indonesia pada rute Samarinda Jakarta sudah kembali beroperasi. Jadi ke heart listeners, kalau kalian mungkin mau keluar kota gitu kan, apalagi ke arah-arah Jakarta ya, ini sudah bisa ya, titip oleh-oleh ya balik Samarinda ya, nggak mau tahu. Jadi tetap ini ya, tapi tetap cek langsung ke maskapai sebelum berangkat, karena status jadwal penerbangan kan bisa berubah-ubah ya, tahu sendiri ya, yang sering berangkat tahu banget ya kayak gimana gitu kan keadaannya gitu. Dan ya pokoknya yang sudah punya agenda keluar ya, terutama mungkin arahnya ke Jakarta yang kemarin sempat ditutup atau sebaliknya, semoga perjalanannya hari ini lancar, besok-besok juga lancar ya, lancar selalu pokoknya ya. Oke, kita geser sedikit soal ini ya, cerita menarik dari ini, dari Kaltim ya, dan semangat gotong royongnya Kaltim gitu ya. Namanya Kaltimnya nggak akan lepas ya dari namanya gotong royong, atau bahasa di sini tuh betulungan gitu ya. Itu dari bahasa Kutai enggak sih? Iya, Kutai ya. Betulungan gitu. Jadi kalau kita bicara tentang Kaltim tuh ada satu hal yang sering luput dari pemberitaan gitu ya. Ketika terjadi karhutlah, yang bekerja tuh bukan hanya satu institusi gitu kan. Bukan hanya satu instansi. Bukan hanya para ini, para damkar gitu. Jadi pasti ada BPBD, TNI, Polri gitu kan, ada relawan juga kan, damkar kan ada yang pegawai, ada juga yang relawan gitu kan, dan pastinya ada masyarakat juga dan berbagai unsur lainnya gitu. Semuanya yang terlibat tuh pasti kayak gimana, kita warga Kalimantan tuh terbiasa, apalagi Indonesia ya, terutama Kalimantan maksudnya juga, nggak bisa gitu ngelihat orang sibuk tuh kita pengen ikutan sibuk. Nah ini tuh kayak apa ya, kayak itulah sudah efek gitu ya, sudah dari leluhur gitu ya, kebiasaan seperti itu gitu. Jadi kalau ada yang kesulitan seperti ini ya, kita kayak kalau ngelihat pasti mau apa ya, sudah bukan mau nggak mau ya, tapi otomatis gitu rasanya tuh, aku bisa bantu nih, aku bisa bantu gitu kan, kayak udah bawaan dari ini, dari apa ya, dari sel-sel kita kayaknya ya, udah dalam sel kita tuh udah ada kayak betulungan gitu, gotong royong gitu kan. Nah kemarin seperti di Betapus misalnya, relawan damkar itu membantu mengepung api dari beberapa sisi gitu ya, para relawannya gitu. Jadi para bersin tuh. Jadi para damkarnya kan memadamkan api, terus para relawannya tuh mengepung api. Bukan berarti mengepungnya ini kayak ini ya, mengepungnya ini bukan berarti mengepung seperti mau nangkap ayam, bukan. Tapi kayak membasahin area yang belum terkena api, tapi itu ada jalur api gitu kan. Jadi saat apinya ke situ dia bisa terhambat gitu. Jadi lebih bisa dikejar, lebih memungkinkan dikejar untuk pemadamannya gitu. Saya setahu sih sederhananya seperti itu gitu kan. Walaupun air itu cepat menguap ya kalau apinya gede gitu kan. Ya kadang apa ya, kadang kita tuh nggak sadar atau baru sadar betapa pentingnya orang-orang yang bekerja di belakang layar ketika bencana terjadi ya kan. Mereka mungkin tidak masuk kamera, tidak viral gitu kan. Tapi ketika api mendekati rumah warga, mereka ada di sana gitu kan. Ketika api membakar lahan, mereka gercep gitu. Bahkan damkar kan nggak mungkin ini ya, nggak mungkin standby di semua lokasi gitu kan. Pasti ada warga yang melaporkan, menghubungi gitu kan. Nah itu peran-peran seperti itulah yang sudah sangat membantu sebenarnya ya. Jadi menurutku juga ini juga salah satu wajahnya Samarinda gitu. Kota yang masih punya budaya gotong royong yang kuat gitu kan ya. Ya namanya warga Kaltim ya, asik. Jadi sore ini mari kita apresiasi dulu para relawan petugas yang bekerja di lapangan. Give applause. Oke.
Thank you for your service. Ya, jadi yang pasti itu ya, yang terlibat, semua yang terlibat dalam pemadaman, semua yang terlibat dalam persiapan, bahkan ada ibu-ibu yang bawain makanan mungkin kan buat para damkar gitu kan, para relawan, para aparat, ya terima kasih ya Bu, nggak dibeli gorengannya tapi dikasih gitu kan. Ya apalagi sekarang gula mahal, tepung mahal, minyak goreng apalagi gitu kan, tapi ibunya malah ngasih makanan ke damkar. Wah itu keren banget ya, itu adalah bentuk kontribusi si ibu yang pengen berpartisipasi gitu kan, pengen terlibat karena beliau juga merasa memiliki gitu kan. Ya enggak, ya dong. Oke, okay, hard listeners, bentar lagi kita ini ya, bentar lagi kita geser gitu ya. Geser maksudnya apa? Geser tempat gitu ya. Oke, okay, jadi sebelum lanjut ke sesi terakhir setelah ini ya. Sesi terakhir gitu. Sesi terakhir hari ini, sebelum itu aku kasih dulu lagu dari Level 42, Something About You.

Oke, harus sensor. Kita sudah di ujung acara program ini ya, yang sensor kita sore hari ini. Oke, jadi yang sudah sampai rumah ya istirahat ya, karena masih ada hari Rabu besok untuk kerja ya. Kalau yang mungkin singgah-singgah buat nongkrong ya hati-hati ya, jangan lupa pulang, pokoknya jangan lupa rumah ya. Jadi ya, hard listener sudah terasa ya, kita sudah sampai hampir jam 5 ya. Jadi ya, hari ini kita tadi sudah bahas soal karhutlah, soal kabar penerbangan APT Pronto yang sudah normal ya untuk rute Jakarta Samarinda, Samarinda Jakarta. Terus ada cerita petani tadi di Penajam yang tetap panen di tengah kemarau, keren. Itu salah satu ya unik dan keren banget lah pokoknya ya. Dan tentu saja sedikit ngobrol tadi tentang kehidupan sehari-hari juga mungkin ya, sedikit ya. Jadi hard listener buat yang masih di jalan, hati-hati ya. Buat yang baru pulang kerja atau baru mau pulang, semoga perjalanan pulangnya lancar. Waktu macet ingat jangan klakson, nanti kamu liatin yang lain gitu. Dan buat kamu yang hari ini sedang menghadapi hari yang berat ya, semangat, besok harinya juga berat juga. Enggak, semoga sore ini bisa sedikit lebih ringan ya, coba ngopi-ngopi gitu ya. Jadi hard listeners, tetap jaga ini ya, tetap jaga keamanan daerah sekitarnya gitu ya. Bukan berarti kalian disuruh jaga portal atau jadi ini security komplek, enggak. Tapi kalau misal saling jaga daerah sekitarnya dari karhutla gitu kan. Kalau ada yang bandel-bandel boleh laporkan gitu kan, kasih tahu petugas gitu kan yang terkait gitu. Terus boleh bantu-bantu juga perihal info-info juga boleh banget gitu ya. Next kalau ada info-info daerah update sekitar kalian boleh banget yang sampaikan ke kita, nanti kirimkan ke WA-nya Hotline Samarinda. Oke. Jadi hard listener sekian, semoga harinya menyenangkan ya, walaupun harinya berat tapi semoga sore dan malamnya ini tetap menyenangkan dan ringan untuk kalian ya. Ya, seduh dulu kopinya, enteng-entengkan kakinya, dipijit sendiri kepalanya ya. Kalau nggak ada yang pijitin ya kamu pijitin sendiri ya, nggak usah cari yang lain ya. Mandiri-mandiri ya, aku yakin kalian semua adalah orang mandiri yang kuat banget gitu. Kakinya kuat, lengannya kuat demi menghadapi hari-harinya, asik. Jadi terima kasih hard listener sudah bersama di 2 jam ini. Aku Pinsar Rizky, pamit undur diri dari ruang dengan kalian. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Tetap jaga diri, jaga keluarga, dan tentunya jaga Samarinda. Dan mari kita saling jaga, sehat selalu. Hard listeners, aku tutup dengan lagu dari Michael Lawrence, The Rock, Someday. Bye.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

He's not done with me yet. He's not done with me yet.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepatu suaminya. Teman saya, Pat, berkata bahwa suaminya adalah laki-laki yang luar biasa. Tapi ia memiliki satu kekurangan. Ketika ia melepaskan sepatunya di dalam rumah, ia akan meninggalkan sepatu itu di mana ia melepasnya. Ia tidak akan pernah menaruhnya di tempat sepatu. Pat sangat kesal karena selalu harus menaruh sepatu itu kembali, hari demi hari. Suatu hari, Tuhan berkata kepadanya, "Pat, maukah kamu mengambil sepatu itu bila sepatu itu adalah milikku?" Ia menjawab, "Tentu saja, Tuhan. Setelah segala sesuatu yang telah Engkau lakukan bagiku, tentu aku akan melakukan apapun bagi Engkau." Kemudian hal itu menyadarkannya. Ia sadar bahwa kesombonganlah yang membuatnya merasa kesal harus mengangkat sepatu dari pria yang begitu baik kepadanya. Sesungguhnya, kebanyakan yang kita lakukan di rumah kita dapat disebut sebagai pekerjaan pembantu. Bukankah begitu? Terkadang kita kesal melakukan pekerjaan rendahan itu bagi orang lain. Sangat mudah bagi kita untuk berpikir, dia dapat melakukannya sendiri. Dia hanya malas. Dan para pria bukanlah satu-satunya orang yang bersalah. Banyak suami yang masuk ke mobil untuk berangkat ke kantor dan mendapati bahwa istrinya membiarkan tangki bensin kosong sehingga ia tidak dapat langsung ke kantor, melainkan harus ke pom bensin terlebih dahulu. Namun Alkitab berkata, rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Efesus pasal 6 ayat 7. Ada catatan tambahan bagi kisah Pat. Suatu kali saat ia berbicara dengan sekelompok wanita, ia mengatakan bagaimana Tuhan berbicara kepadanya tentang sikapnya sehubungan dengan sepatu suaminya. Suaminya kebetulan ada di antara yang hadir. Ia sama sekali tidak tahu bahwa hal ini menjadi masalah bagi istrinya karena ia tidak pernah mengatakan apapun tentang hal ini kepadanya. Dan sejak saat itu, ia menaruh sendiri sepatunya. Sekalipun saya tidak dapat menjamin pasangan Anda akan berubah, saya tahu pasti bahwa melayani dia adalah cara terkuat untuk mengatakan, "Saya sungguh mencintaimu." Terkadang, tindakan kasih Anda berbicara lebih keras daripada perkataan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau Akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Bapa sedang mencari orang-orang yang bersedia mendengarkan ratapan hatinya. Dua kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Atau, setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi, itulah sebabnya mereka melupakan aku. Atau juga, aku telah payah menanggungnya. Duka cita Bapa hanya dapat diringankan oleh kasih anak-anaknya. Mereka menyatakan kasih kepada Bapa bila mereka mau menumpahkan air mata penyesalan akan dosa-dosa mereka, bila mereka mau mempercayainya, bila mereka bersedia menjadi anak-anak yang sejati, yang taat, rendah hati, dan sangat bergantung kepadanya. Tuhan sedang menanti. Sesungguhnya Ia terus-menerus meminta kita untuk mengasihinya. Siapakah yang dapat melukai dan mengecewakan hati yang penuh kasih itu?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan.

0: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Santapan Harian Selasa, 8 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 15 hingga pasalnya yang ke-17 ayat 14. Namun kita akan membacanya pada pasal 17 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya mari kita berdoa. Tangan-Mu telah membentuk kami. Berilah kami pengertian, agar kami dapat memahami dan melakukan segala perkataan dan kehendak-Mu di dalam kebenaran sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 17 ayat 5-14. Tetapi kata Absalom, panggillah juga Husai orang Arki, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Ketika Husai datang menghadap Absalom, berkatalah Absalom kepadanya, beginilah perkataan yang disampaikan Ahitofel, apakah kita akan mengikuti nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Lalu Husai berkata kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pejuang, dan mereka mengganas seperti beruang kehilangan anak di padang. Lagi pula ayahmu seorang prajurit sejati. Ia tidak akan membiarkan tentaranya tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi di salah satu liang atau tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas, siapapun yang mendengarnya akan berkata, tentara yang mengikut Absalom sudah menderita kekalahan. Seorang gagah perkasa yang berhati singa pun pasti gentar, sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pejuang, dan yang menyertai dia adalah orang-orang gagah perkasa. Sebab itu aku menasihatkan agar seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba berhimpun kepadamu, seperti banyaknya pasir di tepi laut, dan engkau sendiri harus maju bertempur. Kita mendatangi dia dimanapun ia berada dan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi. Tidak akan ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, seluruh Israel akan membawa tali ke kota itu, dan kita akan menyeret semuanya ke sungai, hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. Kata Absalom dan seluruh orang Israel, nasihat Husai orang Arki lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Memang Tuhan telah memutuskan untuk menggagalkan nasihat baik dari Ahitofel, supaya Tuhan mendatangkan malapetaka atas Absalom.

Sahabat Scripture Union Indonesia, Ahitofel dikenal dengan nasihatnya yang bijak, bahkan hampir-hampir seperti petunjuk yang diminta dari Allah. Akan tetapi, sebijak apapun manusia, tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Husai yang merupakan orang kepercayaan Daud yang berpura-pura mendukung Absalom diberi kesempatan untuk memberikan nasihat. Husai pun memberikan nasihat yang berbeda dari nasihat Ahitofel. Husai mendorong Absalom untuk langsung turun ke medan perang dan menaklukkan Daud dengan tangannya sendiri. Absalom yang dikuasai arogansi pun melihat nasihat Husai itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Alkitab mencatat bahwa hal ini terjadi karena Tuhan telah memutuskan untuk menggagalkan rencana Ahitofel dan mendatangkan celaka kepada Absalom sebagai hukumannya atas kejahatan Absalom. Tuhan memakai arogansi Absalom untuk menghukumnya. Amsal pasal 16 ayat 9 menyatakan bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Manusia bisa merancang dan memiliki rencananya sendiri, namun tetap kehendak Tuhanlah yang terjadi. Melalui firman Tuhan hari ini dan nasihat Amsal, kita belajar bahwa manusia bisa saja memiliki bermacam-macam rencana, tetapi pada akhirnya tetaplah Allah yang berdaulat dan berkuasa penuh atas hidup manusia. Sebab itu, sebijak dan sepandai apapun kita hari ini, jangan sampai kita menjadi sombong dan tidak mau melibatkan Tuhan dalam setiap rencana hidup kita. Jangan sampai karena kesombongan kita merasa diri mampu dan tidak membutuhkan Tuhan serta tidak mau tunduk pada kehendak-Nya. Hidup menentang Tuhan dan berada di luar rencananya hanya akan membawa kita kepada kehancuran. Hanya rancangan Tuhan yang tak pernah gagal. Karena itu, hiduplah dalam kehendak Allah dan ikuti rencananya. Sebab sebesar apapun hambatan yang akan menghadang, rencananya pasti terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Saat rencana kami pudar dan jalan terasa buntu, mampukanlah kami tetap percaya bahwa rancangan-Mu selalu indah pada waktunya. Kiranya hati kami teguh bersandar kepada-Mu, sebab rencana-Mu tidak pernah gagal dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Di dalam kasih-Mu, Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga seorang anak. Kapan seorang anak mulai memiliki jiwa, bagian kekal dari diri manusia? Ini adalah pertanyaan yang sudah diperdebatkan orang selama berabad-abad. Untuk mulai membahasnya, mari kita kembali ke penciptaan Adam. Kitab Kejadian mengatakan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Sehingga pemikiran awalnya adalah mungkin seorang anak menerima jiwanya saat menghirup nafas pertamanya. Namun, saya sendiri yakin bahwa jiwa itu diterima jauh sebelum saat itu. Mari kita kembali ke saat Maria mengandung bayi Yesus oleh Roh Kudus. Tentunya mulai dari saat janin terbentuk, Yesus adalah manusia dan juga Allah. Ini argumen yang kuat bahwa bayi menerima jiwanya begitu ia terbentuk. Pada momen pembuahan, kode genetik seorang anak ditetapkan ketika 23 kromosom dari masing-masing orang tua

bergabung. Di situ ditentukan semua karakteristik dirinya, dari penampilan hingga kemampuan pribadinya. Coba pikirkan, setiap anak memiliki kewibawaan untuk menjadi pribadi yang unik. Ketika Allah berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kitab Amsal pasal 22 ayat 6. Maksudnya adalah, kita harus mendidik setiap anak menurut jalan yang diinginkan Allah baginya, sesuai kapasitas, kemampuan, talentanya, dan selalu dalam jalan yang menuju kepada Allah sendiri. Waktu Yesus ada di bumi, murid-muridnya memarahi orang-orang yang membawa anak-anak mereka kepadanya karena mengira anak-anak itu mengganggu pelayanannya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Kitab Markus pasal 10 ayat 14. Lalu sebagai bukti akan pentingnya mereka, Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Menurut saya, kita tidak bisa bersikap dogmatis tentang kapan seorang anak mulai memiliki jiwa. Namun kita pastinya dapat bersikap dogmatis bahwa setiap anak itu unik dan penting. Semoga Dia membantu kita membesarkan anak-anak kita dengan cara yang menghormati karunia kehidupan yang telah Dia berikan kepada kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Apakah Anda merasa lemah dan tak berdaya? Jika demikian, bersukacitalah akan jaminan Bapa, yaitu kasih karunia-Nya cukup bagi Anda. Kekuatan serta anugerah Allah dinyatakan sepenuhnya di dalam anak-Nya yang lemah. Inilah yang dijanjikan kepada Anda. Oleh sebab itu, bermegahlah oleh karena iman dan anugerah-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Dari kawasan siar Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda. Kembali lagi Heart Listener mendengarkan suara Yemima di malam hari ini. Dan pastinya malam hari ini Yemima rindu menemani Heart Listener semuanya dengan lagu-lagu pujian dan juga penyembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Wah, senang banget malam hari ini Yemima kembali menemani Heart Listener ya. Jadi udah hari Senin, hari Selasa, gak terasa ini udah hari kedua. Dan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, keadaan kuat, dan juga keadaan bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, Heart Listener hari ini Yemima akan menemani Heart Listener juga dengan lagu-lagu yang bisa Heart Listener request loh ya. Jadi Heart Listener bisa bergabung bersama dengan Yemima di WA kita 0811-5830-944. Dan juga Yemima udah mulai live nih di TikTok, Heart Listener semuanya. Jadi kalau misalnya mau gabungan di live TikTok juga boleh banget di akun Heartline Samarinda. Dan juga pastinya kita ada aplikasi yang bernama Jalur Hati. Jadi Heart Listener yang mau mendengarkan juga lewat aplikasi di HP-nya supaya lebih nyaman mendengarkan suaranya, bisa juga download aplikasi kita Jalur Hati dan bergabung lewat sana. Ya pastinya Yemima akan menunggu Heart Listener ya. Jadi kita akan bersama-sama sampai jam 9 malam nanti. Oke, kalau begitu Yemima tunggu ya request lagunya Heart Listener semuanya. See you.

Lagu Yes We Believe dari Army of God Worship yang dirilis pada tahun 2021. Nah, hard listener, waduh mukanya gak kelihatan. Oke, ini udah kelihatan kan? Oke, lagu ini itu menunjukkan bagaimana kita mau tetap menyanyikan ya, menyanyikan iman kita kepada Tuhan. Walaupun kita mungkin belum melihat, tapi kita percaya iman sekecil biji sesawi dapat memindahkan gunung yang terlihat besar di mata kita. Jadi tetap percaya pada kuasanya Tuhan. Heart listener semuanya.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
4: The 4.4 Heartline Radio.

lagi bersama kita di 94,4 FM. Ya, Heart Listener, lagu ini berjudul yaitu Yesus ya, dari GPCC Worship yang dirilis tahun 2014. Dan lagu ini pastinya sangat memberkati ya Mima. Jadi Mima memilih lagu ini untuk kita putarkan sekarang karena lagu ini gak tahu kenapa beberapa hari yang lalu itu kayak terbesit di kepala, terus kayak ih udah lama ya gak denger lagu ini. Dan ya Mima jadi diingatkan kembali kalau saat ya Mima ngerasa sendiri, saat ya Mima ngerasa ya Mima gak

Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.

0: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-563. Puji Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, saya menyapa yang ada di Jabodetabek dan juga di Samarinda dan seluruh wilayah Indonesia yang terakses di radio live streaming. Dan saya berdoa siapapun Anda, meskipun Anda tidak pernah berjumpa dengan Pastor Apis Rupang, tapi doaku menyertai siapapun yang mendengar siaran ini, karena kebenaran firman Tuhan, firman Allah itu sanggup mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan sanggup menyembuhkan Anda. Jangan cari manusia, tapi carilah firman-Nya, carilah Tuhan selama Ia masih berkenan. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada beberapa kesaksian yang saya temukan secara langsung. Mereka datang kepada saya, mereka datang kepada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang hebat untuk minta kesembuhan. Dan akhirnya mereka kecewa, mereka berkata, kami gak sembuh Pak. Lalu kemudian saya katakan, kamu salah, kamu bukan mencari Tuhan, tapi kamu mencari pendeta. Dengar, siapapun yang mendengar pada hari ini, jangan mencari pendeta karena bukan pendeta yang menyembuhkan Anda. Tapi carilah firman-Nya, carilah Tuhan Yesus, karena Yesuslah oleh karena anugerah-Nya yang menyembuhkan Anda. Itulah sebabnya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, pastikan Anda mendengarnya dan menyimaknya sampai selesai, sehingga firman ini mengubahkan kehidupan kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita kembali di episode ke-563. Saya mengajak Anda untuk melihat dalam kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 8 dan 14. Demikian firman Tuhan, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserai-serai meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserai-serai meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasih Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini dari satu tema yang kita baca, beberapa ayat yang sudah kita baca, saya mengajak Anda untuk mendengar satu renungan dari judul yang saya berikan, ketaatan menghancurkan karir yang sudah dibangun. Ketaatan menghancurkan karir yang sudah dibangun. Dan kita bisa melihat kisah dari Raja Saul yang sudah dibawa oleh Tuhan di atas puncak, sehingga Saul menjadi raja oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, Saul telah dinobatkan menjadi raja pertama Israel. Dan sedang pada saat itu, dia sedang menghadapi ancaman besar dari pasukan Filistin, saudaraku. Samuel berjanji akan datang dalam 7 hari untuk mempersembahkan korban bakaran sebelum peperangan. Tapi kita lihat dari cerita ini, ketika Samuel belum juga tiba dan pasukan mulai tercerai-berai karena ketakutan, lihat saudaraku, Saul menjadi tidak sabar.
1: dan dia mulai mengambil alih peran yang bukan haknya. Saul sendiri, kita bisa melihat dari apa yang sudah kita dengar, yang kita baca. Dia mempersembahkan korban bakaran. Sesuatu yang seharusnya hanya dilakukan oleh imam. Tepat sudah aku dikasih itu, kita bisa melihat dari cerita ini. Setelah itu, lihat apa yang terjadi. Samuel datang. Dan dia akhirnya menegur tindakan Saul sebagai kebodohan dan ketidaktaatan yang fatal, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita bisa melihat dari kisah ini, ketidaktaatan menghancurkan sebuah karir yang sudah dibangun, yang sudah ada di atas puncak. Saudaraku dikasih Tuhan, kisah ini menunjukkan bahwa ketidaktaatan sekecil apapun alasannya itu dapat menghancurkan sesuatu yang telah dibangun dengan susah payah, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, Saul memiliki alasan yang tampaknya masuk akal. Sepertinya masuk akal alasannya. Situasi genting. Dikatakan pasukan panik. Waktu yang mendesak. Namun saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu dengar baik-baik. Tuhan tidak menilai dari alasan manusiawi, saudaraku, melainkan dari ketaatan terhadap perintah-Nya. Dengarkan baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan. Kita bisa melihat karir Saul sebagai raja yang baru saja dimulai dengan penuh potensi, mulai runtuh. Justru bukan karena serangan musuh dari luar, saudaraku. Hancur yang dibangun oleh Saul, seorang raja, bukan dari serangan musuh di luar. Tapi karena Saul melangkahi batas otoritas dan tidak sabar menunggu waktunya Tuhan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya ketika baca ini, saudaraku, saya merinding. Banyak hal yang disingkapkan, makanya dari satu ini saya akan menjabarkan lebih banyak lagi. Begitu banyak renungan-renungannya bisa kita ambil dari kisah ini, saudaraku. Kita bisa melihat dari kisah ini, yang pertama kita bisa melihat dari ketidaktaatan. Lihat saudaraku dikasih Tuhan, konsekuensinya berat. Apa yang dialami? Kerajaan yang seharusnya diwariskan turun-temurun kepada keturunannya itu dicabut oleh Tuhan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan itu adalah bukti kasih yang sejati kepada Tuhan. Apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 15? Yesus katakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku, kita bisa melihat bagaimana Yesus sendiri dalam pergumulannya di Getsemani. Yesus memilih taat sepenuhnya kepada Bapa, kehendak Bapa. Meskipun dia harus menanggung penderitaan berat, saudaraku. Lihat apa yang Yesus katakan, ini menjadi model. Model siapapun, ini bukan toko pendeta, tapi ini pribadi Yesus, saudaraku. Lihat apa yang Yesus katakan, bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, yaitu Bapa, saudaraku. Kita bisa melihat dalam Matius pasal 26 ayat 39. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, teladan Yesus ini menunjukkan kontras dengan Saul. Lihat, di saat tertekan dan waktu mendesak, ketaatan justru harus semakin dipegang teguh. Dengar, bukan dikompromikan demi rasa aman sesaat, saudaraku. Dari sini kita belajar, dengar saudaraku. Lihat saudaraku. Siapapun Anda, meskipun dalam keadaan tekanan kayak apapun, tetaplah taat dan setia melayani Tuhan. Tetaplah taat dan setia mengerjakan apa yang sudah diberikan dalam kehidupanmu. Tekanan kayak apapun, lihat, Yesus menjadi model. Apa yang Yesus katakan, bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Bapa kehendaki. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak orang di zaman now ini, saudaraku, di zaman sekarang ini, membangun karir, pelayanan, bahkan usaha atau juga posisi dengan susah payah. Namun, satu keputusan tidak taat. Dengar baik-baik, keputusan tidak taat. Bagaimana mereka mengambil jalan pintas, melangkahi batas kewenangan. Bahkan berapa banyak orang di akhir zaman, di masa now ini, mirip kayak karakter Saul. Tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Lihat, itu dapat meruntuhkan semuanya dalam sekejap, saudaraku. Saudaraku pendengar yang dikasihi Tuhan, tekanan pekerjaan, target yang mendesak, atau rasa panik sering menjadi alasan untuk apa berkompromi. Tapi lihat saudaraku dikasih Tuhan, dari kisah Saul ini mengajarkan kita bahwa alasan yang tampaknya logis di mata manusia tidak selalu dibenarkan di mata Tuhan, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, apapun kondisimu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, mungkin engkau sedang mengalami susah payah, tetaplah di dalam jalurnya firman Tuhan. Tetaplah di dalam ketaatan. Tetaplah mengasihi Tuhan. Jangan keluar dari kepada ketaatan. Keluar daripada prinsip kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Apalagi kalau saat ini kondisimu sedang terpuruk. Contohnya, saudaraku, berapa banyak kita berhitung-hitung sama Tuhan. Ini saya kasih contoh yang pertama, yang sakit. Ketika gak sabar menunggu waktunya Tuhan, saya menemukan ada orang, saya berjumpa langsung. Ketika saya mau mendoakan, sebelum saya mendoakan, saya tanya dulu, apa yang sudah ia lakukan selama ini, beberapa hari ini. Ternyata dia pergi ke orang pintar. Dia pergi ke orang dukun. Saya bilang, bertobat, stop. Hari ini jangan lagi pergi ke dukun, jangan lagi pergi ke orang pintar, tetapi hari ini minta anugerah Tuhan, bertobat, minta kasih Tuhan, minta Tuhan Yesus menolong kehidupanmu, sehingga Tuhan Yesus sanggup menyembuhkanmu, melepaskanmu, dan membebaskanmu. Saudaraku dikasih Tuhan, ini satu contoh yang sakit. Lalu siapa lagi yang saya temukan? Ada juga orang yang saya temukan, saudaraku. Orang yang membangun usaha keluar dari kepada prinsip firman Allah. Dia apa? Dia pergi ke sesuatu, ke tempat untuk memberikan sesajen-sesajen. Dia pasang itu sesajen-sesajen yang membuat pelaris-pelaris. Saya bilang, ini sangat berbahaya karena setan tidak pernah memberi berkat. Setan itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya katakan demikian. Setan tidak pernah memberikan berkat. Yang sebaliknya, dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya bilang, bertobat. Usahamu, kalau mau diberkati, jangan cari sesajen. Tapi lakukanlah prinsip kebenaran firman Tuhan. Yaitu apa? Ikatkan dirimu dengan perjanjian berkat. Dalam keadaan susah apapun, tetaplah melakukan perpuluhan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, persembahan sepersepuluhan itu adalah perjanjian berkat. Di dalamnya ada ketaatan yang harus kita lakukan. Kalau engkau tidak lakukan, tidak taat, saya mau kasih tahu, saya tidak katakan bahwa saya tidak mengutuk Anda, tidak. Tetapi kebenaran firman Tuhan, ketika kita keluar dari garis firman Tuhan, itu artinya kita ketiadaan Allah dalam kehidupan kita. Maka yang terjadi adalah bukan berkat yang datang dalam kehidupanmu, tapi kutuk yang datang dalam kehidupanmu. Para pendeta, para gembala tidak perlu mengutuk Anda. Ketika Anda sudah tidak lagi memberi, Anda sudah tidak lagi mengembalikan perpuluhan, para pendeta tidak perlu mengutuk. Tapi ketika itu yang Anda lakukan, Anda sudah keluar dari garis kebenaran firman Allah. Saya mau kasih tahu, engkau akan melihat. Makanya Tuhan berkata, ujilah aku. Itulah sebabnya dalam keadaan apapun yang sedang kau alami saat ini, belajarlah dalam ketaatan. Meskipun kau berkata, Pak Pendeta, cicilanku banyak, tagihanku banyak, saya mau kasih tahu, itu artinya kau sudah terdesak. Dalam keadaan terdesak, mari kembali kepada firman-Nya. Lakukan saja ketaatan kepada firman-Nya. Lakukan apa yang sudah ditulis dalam firman Tuhan. Percayalah, saya mau kasih tahu, engkau akan menjadi pribadi yang menang. Tuhan akan membawa engkau, karirmu kepada puncak, kepada kemuliaan, kepada kemuliaan. Dengar, itu janji Tuhan, apa yang Tuhan katakan apa? Olehmu, engkau akan menjadi berbahagia. Lihat dalam kitab Maliaki tentang perihal perpuluhan. Endingnya bukan kaya raya, endingnya engkau berbahagia, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, dari sini kita sudah lihat ya. Mari kita belajar, kita renungkan. Saudaraku, kita tahu banyak kesaksian di zaman modern ini. Kisah-kisah pemimpin, pengusaha, maupun pelayan Tuhan yang karirnya runtuh bukan karena kalah bersaing, melainkan karena satu keputusan tidak taat. Memanipulasi laporan, mengambil jalan pintas yang melanggar prinsip, dan bertindak di luar kewenangan karena tidak sabar menunggu proses yang benar. Sebaliknya, ada pula kita mendengar, saya juga melihat saudaraku ya, kesaksian mereka yang memilih tetap taat dan bersabar di tengah tekanan besar. Dan pada waktunya Tuhan memulihkan serta meneguhkan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tiap saudaraku, dengarkan baik-baik. Ada hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, catat. Jangan melangkahi batas kewenangan demi rasa aman. Sekalipun situasi mendesak dan menakutkan, kenali batas peran dan kewenangan yang sudah Tuhan percayakan. Dan jangan mengambil alih apa yang bukan bagian kita. Siapapun Anda, kalau engkau aser, lakukanlah pekerjaanmu sebagai aser. Kalau engkau pemusik, lakukan bagianmu sebagai pemusik. Engkau koordinator ibadah raya, lakukanlah bagianmu. Jangan keluar, jangan lari, dan jangan menyimpang, dan jangan melampaui batas kewenangan demi rasa aman sesaat. Yang kedua, setelah dikasih Tuhan, belajar sabar menunggu waktu Tuhan. Memang kalau kita bilang sabar, banyak orang gak sabar. Terbukti Indonesia paling susah diajar untuk antri. Indonesia, masyarakat Indonesia paling susah belajar untuk mengantri. Kenapa? Di dalam mengantri ada filosofi. Filosofinya mengantri adalah sabar. Saudaraku, saya mau kasih tahu, ketidaksabaran itu sering menjadi pintu masuk ketidaktaatan. Percaya bahwa Tuhan mengatur waktu jauh lebih baik daripada apa? Solusi insan yang kita ambil sendiri. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, jaga ketaatan sebagai fondasi karir dan pelayanan. Dengar saudaraku dikasih Tuhan, sehebat apapun posisi atau pencapaian yang telah dibangun, semuanya bisa runtuh oleh satu saja, yaitu apa? Ketidaktaatan. Saudaraku dengar pada hari ini, jadikan ketaatan kepada firman Tuhan sebagai prioritas di atas segala pertimbangan praktis. Hari ini buka hatimu. Kalau ada di antara kita, mungkin engkau sudah mengalami kehancuran. Jangan-jangan engkau sudah keluar dari kebenaran firman Tuhan. Dari Saul kita belajar, ketidaktaatan menghancurkan karir yang sudah bangun. Tapi dengar saudaraku dikasih Tuhan, ada kabar gembira. Hari ini pintu anugerah masih terbuka. Tuhan mau setiap kita bertobat kembali kepada firman-Nya, kembali kepada Yesus, kembali untuk menuruti dan menghidupi firman-Nya. Hari ini buka hatimu. Saya berdoa. Ura mata kama satakada balaba. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami hidup dalam ketidaktaatan. Kami orang Kristen bertahun-tahun, tapi kami tidak hidup dalam ketaatan. Sehingga kami melihat hidup kami selalu mengalami stagnasi. Kami tidak mengalami kemenangan hidup. karena kami keluar dari ketaatan. Ampuni kami yang berdosa ini Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami mengakui dosa kami, dan hari ini kami menerima Engkau, kembali memanggil Engkau, Yesus Tuhan. Masuklah Engkau dalam kehidupan kami, jadilah Raja dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan Roh Kudus, jamah kami, supaya kami hidup di dalam ketaatan kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami percaya hari ini anugerah Allah, keselamatan dicurahkan di tengah-tengah kami. Secara khusus hamba berdoa Tuhan buat yang sakit. Mari pegang bagi yang sakit. Aku berdoa pada hari ini. Hamba berdoa Tuhan. Setiap bagian-bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar, baik sakit kanker maupun sakit tumor, apapun bentuknya, di dalam nama Tuhan Yesus, bagian-bagian benjolan, bagian paha, bagian kaki tangan, bahkan dada, kepala, telinga, hidung, mata yang dipegang oleh para pendengar, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba melepaskan firman Tuhan. Oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dan pada hari ini kami percaya keselamatan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar episode ini. Dan dalam waktu beberapa hari, Pastor Agus kembali ke Jakarta terus mengerjakan pelayanan-pelayanan yang ada. Lalu kembali lagi ke Kalimantan Timur dan kemudian masuk lagi ke pedalaman di sekitar awal bulan September. Saudaraku dikasih Tuhan, mari dukung pelayanan ini. Anda bisa menabur dan memberi persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Bank BCA. 735-004-5991 ANGB Lapas Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA. 735-004-5991 ANGB Lapas Samarinda. Terima kasih semua, tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan Yesus. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Shalom, shalom, shalom.
2: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Tak terasa heart listener semuanya, kita sudah memasuki di jam 8 malam. Dan lagu ini berjudul Kemurahan Tuhan oleh Angel Peters feat. Jason tahun 2017 yang direquest oleh Kak Jerry di live TikTok. Terima kasih untuk request lagunya Kakak. Dan ya Bima mungkin mau review sedikit tadi yang ya Bima dengarkan juga dari renungan Pastor Apius Rupang. Dan ya Bima sangat terberkati dengan kata-kata kalau misalnya kita melayani Tuhan itu gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Dan yes, ya Bima percaya karena ya Bima ada satu kutipan juga dari seorang pendeta di ibadah pemuda Yemima yang kata-katanya itu dalam bahasa Inggris seperti ini: being a servant of God is never about yourself. Yes, karena kita rindu setiap hal yang kita lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biar firman Tuhan dan juga lagu-lagu yang Yemima putarkan hari ini boleh menjadi pengingat untuk kita semua. God.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
4: The 4.4 Heartline Radio.

puji Tuhan. Terima kasih banyak Oma Paula. Jadi lagu ini berjudul Api Injil. Ya ampun, sampai salah ngomong. Lagunya berjudul Api Injil dari Talita Dodo. Ya, lagu ini direquest oleh Oma Paula. Terima kasih untuk request lagunya Oma. Dan Yemima jadi teringat sesuatu waktu mendengar lagu ini ya. Karena Yemima mendengar liriknya dan Yemima teringat Yemima itu pernah bilang seperti ini sama bukan Yemima bilang sih, Yemima awalnya dengar dulu dari seorang pendeta. Kemudian Yemima jadi mengingatnya itu di dalam hati. Kayak harta atau warisan terbaik yang diberikan sama orang tua itu adalah iman, kayak gitu. Jadi kayak saat ini mungkin Yemima gak bisa melihat kira-kira nanti mama mau bagi warisan apa ya, atau papa mau bagi warisan apa ya. Tapi Yemima bersyukur waktu ngelihat papa mama pelayanan, papa mama kasih contoh untuk anak-anaknya melayani. Karena Yemima ngerasa, wah ini adalah warisan yang Yemima gak bisa dapat di luar sana, kayak gitu. Dan cuman dari mama dan papa Yemima bisa menemukan ini. Jadi Yemima juga punya kerinduan untuk bisa meneruskan warisan ini untuk generasi selanjutnya. Dan juga ini jadi dorongan juga untuk setiap heart listener yang mendengar hari ini, biar iman kita juga bisa menjadi warisan untuk keluarga kita seterusnya. Dan biar nama Tuhan yang terus dimuliakan lewat keluarga kita.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berdoalah setiap hari seperti murid-muridnya. Demikian, ya Tuhan, tambahkanlah iman kami. Selalu ada sesuatu yang tidak kita miliki, yaitu iman yang kuat. Padahal untuk melaksanakan amanat Tuhan kepada kita, iman itu mutlak diperlukan. Dalam semua pekerjaan dan kegiatan kita, bahkan di dalam doa, segala sesuatu tergantung daripada iman. Imanlah yang menentukan apakah kegiatan dan doa Anda berhasil atau tidak. Anda sering memanjatkan doa kepada Tuhan, bahkan berulang kali mendoakan hal yang sama. Akan tetapi bila Anda tidak mengharapkan pertolongan yang sudah Tuhan sediakan bagi Anda dan tidak menantikan pertolongan ini, maka tak akan terjadi sesuatu. Jika Anda tidak mempunyai iman, mintalah iman itu dari Tuhan dan percayalah bahwa Ia akan mengabulkannya. Ia akan menanam iman di dalam hati Anda. Tuhan akan memberkati langkah iman yang pertama ini dan menolong Anda untuk berdoa lagi dengan penuh iman.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-2508-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.
3: The 4.4 Hardline Radio.

Yeay, lagu yang berjudul Yesus dari JPCC Worship direquest oleh Kakak Nona. Yeay, kita berjumpa lagi dengan Kakak Nona hari ini ya, Heart Listener, lewat live TikTok. Dan lagu ini pastinya memberkati kita semua ya. Seperti dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yes, kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita juga pasti memiliki kerinduan juga untuk orang lain tuh bisa tahu juga gitu kehebatan dan kebaikannya Tuhan. Nah, kita bisa melakukannya dan kita bisa mengabarkannya lewat kehidupan kita nih, Heart Listener. Jadi biar setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang menjadi ide-ide yang keluar dari kepala kita, atau mungkin setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, boleh menjadi kesaksian juga yang menyenangkan hati

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.
1: Heartline Radio.

lagu zaman sekarang Berjalgalah yang direquest oleh Kakak Nona dan juga Oma Paula. Dan Yemima juga mengajak heart listener biar lagu ini menjadi doa kita untuk daerah-daerah yang ada di Indonesia, yang pastinya kita tahu dari berita-berita juga sedang mengalami bencana alam. Dan juga biar kita berdoa setiap janji Tuhan, Tuhan genapi dan Tuhan juga tetap pelihara setiap anak-anaknya. Tuhan tetap jaga supaya kita semua bisa tetap dalam perlindungannya Tuhan. Dan untuk heart listener semuanya yang terdampak dari bencana alam, tetap jaga kesehatannya dan juga tetap berpengharapan dalam Tuhan. Yemima dan heart listener semuanya yang lagi ada di live TikTok ataupun yang sedang mendengarkan, kita akan sama-sama saling membackup, saling membantu dalam doa kita. Dan juga jika ada yang bisa membantu mungkin lewat memberikan sumbangan atau apapun itu, mungkin dari gereja atau dari komunitas, yuk kita sama-sama membantu. Dan biar Tuhan Yesus memberkati kita semua supaya kita juga bisa memberkati orang lain. Amin.

Tak terasa sudah Heart Listener kita memasuki di jam 9 malam ya. Terima kasih banyak Heart Listener yang Bima sudah ditemani selama 2 jam hari ini. Dan lagu terakhir ini berjudul I Know That I Know dari The Belonging Co and David Dennis ya, dirilis tahun 2025. Dan lagu ini menceritakan tentang bagaimana kita tahu kalau penyertaan Tuhan itu ada di dalam hidup kita ya. Dan ada tadi di bagian bridge-nya itu yang I won't stand on words of man, God I'll stand on yours instead. All my hope, all of my faith, all of it's in your name ya. Jadi kita mau terus percaya di dalam namanya Tuhan, makanya kita setiap berdoa kita akan selalu menutupnya dengan mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita percaya dalam namanya Tuhan kita, kita akan aman. Kita juga akan menerima pengharapan yang baru. Kita juga akan terus dikuatkan dalam setiap hari-hari kita. Mungkin akhir-akhir ini gak mudah ya untuk kita semua Heart Listener, apalagi melihat kanan-kiri kita, mungkin banyak hal yang gak sesuai kayak gitu. Tapi kita tetap bisa berdoa dan juga menyebut nama Tuhan kita untuk mendapatkan pengharapan yang baru, karena Tuhan kita adalah Allah yang setia.

Wah, sekali satu menit lagi sudah jam 9 nih, Heart Listener. Oke, terima kasih banyak untuk Heart Listener semua yang udah menemani Yemima malam hari ini. Seneng banget karena Yemima bisa sharing-sharing. Dan hari ini ketemu beberapa Heart Listener yang kita sudah gak lama sudah lama gak berjumpa. Nah, itu yang benar. Sudah lama gak berjumpa. Tapi, wah, Yemima sangat dipenuhkan hatinya hari ini sama Tuhan Yesus. Yemima bersuka cita bisa juga kita sharing. Bukan kendala, tapi kayak pergumulan. Ya, pergumulan yang ada di dalam hati kita. Jadi kita gak melewatinya itu sendirian, tapi kita bisa melewatinya bersama-sama, dan pastinya juga bersama dengan Tuhan. Oke, Heart Listener, Yemima mengucapkan selamat istirahat untuk Heart Listener semuanya. Terima kasih juga karena sudah menemani Yemima malam hari ini. Ada Oma Paula, Kak Stanley, Kakak Nona, Kak Jerry, dan banyak Heart Listener lainnya yang sudah menemani Yemima. Mungkin ada juga yang lewat ruang udara menemani Yemima. Terima kasih banyak. Dan biar setiap firman Tuhan dan juga setiap renungan dan setiap pujian dan penyembahan yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi kekuatan yang baru, bisa menjadi reminder dan juga menjadi berkat untuk kita semua. Kalau begitu, Yemima akan pamit. Heart Listener semuanya, selamat beristirahat dan tetap berpengharapan dalam Tuhan. Bye bye, sampai jumpa hari Kamis.

Selamat malam, Hasna, dimanapun berada pada malam hari ini. Shalom semuanya. Ya, apa kabarnya nih ya? Ayang harapkan selalu sehat senantiasa, selalu bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Tapi kalaupun tidak, it's okay, Ayang hadir di sini ya. Tidak selalu okay itu tidak masalah sebenarnya. Dan pastinya akan ada selalu hotline di sini untuk menemani Hasner yang mungkin mengalami hal-hal yang kurang mengenakan sepanjang hari ini ataupun beberapa hari ini. Terkadang ada hal-hal yang membuat hati kita pahit ya Hasner ya, merasa tidak nyaman, tidak enak. Tetapi percayalah, selalu ada Yesus ya dalam kehidupan kita. Selalu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia sumber jawaban, dia tidak pernah meninggalkan. Dan sekarang Asenar sedang berada di program Hotline Sharing ya, yang akan mengudara sampai jam 11 nanti, waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan bagi yang baru saja membuka channel ini ya, ini siaran apa toh? Ya, ini siaran tentang berbagi apa ya? Berbagi cerita ya, berbagi cerita apa yang dialami ya. Mungkin tidak ada teman untuk curhat ya, tidak ada teman untuk ngobrol, butuh teman ngobrol, silakan saja bergabung bersama Ayang di sini di program Heartland Sharing sampai jam 11 malam nanti. Kalau ingin ngobrol langsung harus nelpon kemana nih? Teleponnya ke 0811-5830-944. Dan bagi yang bergabung lewat jalur TikTok ya, terima kasih yang sudah bergabung dan sudah kasih like-like-nya ya. Apa kabar ini buat Saju, Ji Justin, Nur Samsiah, kemudian Jasmine, Efrata Ketarin, thank you banget untuk like-nya. Kemudian bentar, saya scroll ke bawah dulu ya, ini banyak banget soalnya. Kemudian ada Oisekian ya, kemudian ada Mam JR, kemudian ya semua-semuanya yang mungkin baru mau masuk nih atau sudah masuk atau sudah standby, terima kasih banget. Kita akan bersama-sama sharing di sini sampai jam 11 malam nanti bersama Ayang ya. Biasanya bersama Ayang dan Dedi ya, hanya saja mohon maaf untuk hari ini bersama Ayang dulu ya. Nah, Hasner, kita mau awali dulu program ini dengan berdoa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur karena Engkau selalu ada di dekat kami. Apapun yang kami alami sepanjang hari ini maupun beberapa hari yang lalu, semua karena Engkau ada dekat kami sehingga kami mampu melewatinya. Dan sekarang malam hari ini Tuhan, bukan sebuah kebetulan kami akan sharing Tuhan, bukan sebuah kebetulan kami akan saling berbagi. Kiranya apa yang dibagikan, yang disharingkan pada malam hari ini semakin menguatkan iman kami untuk berjalan bersama Tuhan. Biarlah yang mengalami keterikatan, mengalami kelepasan pada malam hari ini, yang mengalami kegoyahan, mengalami kemantapan iman di malam hari ini. Kami minta Roh Kudus menyertai kami dari awal hingga akhir program ini. Karena tanpa Engkau Tuhan semuanya hanya siaran biasa. Tetapi jika Engkau campur tangan Tuhan, kami percaya banyak jiwa-jiwa yang akan mengalami pemulihan, banyak jiwa-jiwa yang akan dimerdekakan dan mengalami lawatan Tuhan. Karena itu Tuhan, teruslah bersama kami sampai program ini berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, yang baru saja bergabung, selamat bergabung ya. Seperti biasa kita akan membawa sebuah tema nih ya, Hasner ya. Tapi bukan berarti ketika kami menyampaikan temanya ini loh untuk bercerita, untuk sharing, Hasner kemudian tidak bisa cerita yang lain, tidak. Boleh kok, kalau mau cerita di luar tema it's okay ya. Tema ini hanya untuk

Supaya kita ada pembicaraan aja. Ya, sebagai bahan ngobrol aja daripada gosip kan. Lebih baik kita ada apa ya? Ada pembicaraan yang bermakna gitu, yang bernilai gitu ya. Sehingga bagi yang mungkin enggak punya bahan obrolan, bingung ketika mendengarkan sharing lewat tema ini. Oh iya, aku pernah tuh ngalamin gitu. Oh iya, aku pengen nih ngalamin seperti itu. Nah, bisa sharing ya. Oke, malam hari ini kita akan sharing apa ya? Beberapa hari ini ya sebenarnya. Ayang itu ngalamin apa ya? Istilahnya tuh kayak perubahan mindset gitu ya. Dulu punya pemikiran A, kemudian ketika dengar firman Tuhan mulai diubahkan gitu ya. Dan banyak banget gitu ya yang Ayang ngerasa, "Wih, kenapa baru tersadarkan sekarang ya?" Tapi gak apa-apa, it's okay. Itulah yang namanya kita dibawa untuk bertumbuh dewasa bersama Tuhan. Dan karena itu, malam hari ini Ayang mau ajak kita sharing tentang bertumbuh dewasa bersama Tuhan. Ya, ketika kita berbicara bertumbuh dewasa bersama Tuhan, itu kan berkaitan tentang kerohanian ya sebenarnya. Jadi bukan tentang umur ya. Kita umur boleh tua, tetapi kerohanian kita belum tentu dewasa ya kan. Jadi di sini I mau sharing tentang bagaimana kita bertumbuh dewasa bersama Tuhan. Hal itu juga bukan tentang berbicara berapa lama kita menjadi seorang Kristen, karena meskipun mungkin kita sudah lama gitu ya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, tapi belum tentu karakter kita itu mengalami perubahan. Kenapa? Itu tadi, karena ada hal-hal yang membuat kita sulit ya untuk mengalami pertumbuhan bersama Tuhan. Seperti yang sharingkan tadi, yang sudah mulai serius ikut Tuhan itu di tahun 2009 ya sebenarnya. Memang Ayang lahir secara Kristen gitu ya. Dan terkhususnya Ayang waktu itu ada di salah satu denominasi Kristen ya. Karena Kristen itu kan macam-macam denominasinya. Dan saat itu Ayang hanya tahu bahwa yang Ayang sembah itu adalah Tuhan Yesus gitu kan. Kemudian Ayang taunya ya sebagai orang Kristen, orang percaya, kita memang harus berdoa gitu. Tetapi untuk baca firman Tuhan itu ya masih belum terlalu dipus gitu ya dengan keluarga sendiri, tapi lebih dipus untuk berdoa gitu ya. Ada bagusnya juga karena ketika semakin bertambah usia, karena udah terbiasa ada istilahnya kayak doa bersama gitu, ketika berada di luar apa ya, di luar pulau atau jauh dengan keluarga, kerinduan yang ada adalah lama ya gak doa bersama, lama ya gak ada mesbah keluarga. Kalau sekarang istilahnya mesbah keluarga ya. Kalau dulu Ayang taunya doa bersama keluarga. Ya, dan itu pun Ayang tidak langsung mengalami perubahan sebenarnya. Dalam arti ya taunya ya kita harus ke gereja gitu kan, kita harus berdoa. Tetapi Ayang gak tahu lebih dari hal itu setelah bertambah usia gitu kan, bertemu dengan teman-teman yang mereka cinta Tuhan, mereka suka ke gereja. Sedangkan Ayang tidak terlalu suka ke gereja, bangun untuk ke gereja aja kayaknya agak-agak mager gimana gitu kan waktu itu ya. Harus dibangunin bapak dulu waktu itu ya. Terus Ayang nunggu-nunggu, biar ditelat-telatin, biar gak ke gereja. Ternyata bapak itu membangunkannya sejam atau dua jam sebelumnya ya. Jadi walaupun sudah berusaha bangunnya agak telat-telat, ternyata tetap on time sampai ke gereja. Jadi tetap bisa ke gereja gitu kan. Dan setelah bertambah usia gitu ya, Ayang menggunakan istilah bertambah usia dulu ya seterian untuk membedakan. Jadi ketika bertambah usia, Ayang kaget aja ngeliat ada teman kok suka banget sih ke gereja gitu ya. Tiap hari ke gereja. Apa gak bosen gitu ya. Tetapi itulah yang membuat Ayang itu tertarik, terpikat gitu ya. Dan akhirnya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, aku juga mau kayak teman-temanku itu. Dia kok bisa senang banget ke gereja gitu ya. Kalau aku ke gereja ya ke gereja, habis itu dengar khotbah, habis itu udah, oh kesimpulannya begitu ya, udah selesai. Habis itu pergi ke mall atau jalan-jalan gitu kan. Udah selesai sampai di situ aja. Tapi lihat teman ini kayaknya tuh
asoy banget ya, asik banget ya ke gereja itu. Kayaknya gak ada habis-habisnya. Sehingga rindu juga ya pengen seperti itu. Dan ternyata doa itu dijawab Tuhan. Dan ketika kemudian di tahun 2009, singkat cerita ya, berjalan bersama Tuhan, ambil keputusan, oke, aku serius ikut Tuhan gitu ya. Dan kemudian Ayang dibaptis Islam. Dan kemudian Ayang mengalami banyak pengalaman pribadi bersama Tuhan. Itu pun ya Sener, banyak beberapa hal pemikiran-pemikiran itu yang tidak langsung berubah gitu kan. Dan seperti yang bilang tadi, ternyata bertumbuh dewasa bersama Tuhan itu tidak langsung instan gitu ya. Gak langsung tiba-tiba langsung kayak ada lingkaran putih di atasnya. Enggak, ternyata day by day gitu ya. Ikut Tuhan tuh hari demi hari kita diubahkan. Kita baca firman Tuhan, kita merenungkan, itu ternyata semakin banyak hal yang kita dibukakan Tuhan. Kemudian ketika kita dengar khotbah ya, terutama khotbah-khotbah yang membangun ya sebenarnya. Tidak semua khotbah itu, walaupun dia katanya Kristen, tidak semua itu menurut Ayang itu membangun. Kenapa? Ada yang sifatnya lebih menjatuhkan atau menyudutkan atau menghakimi. Dan itu lebih baik tidak perlu diikuti ya sebenarnya. Kenapa? Karena itu tidak membangun kerohanian kita. Tetapi ketika Ayang memilih untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang membangun hidup, seperti Ayang kan senang banget nih kalau sudah berkata tentang bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana bisa mengerti isi hati Tuhan. Yang suka banget ya dengan firman-firman seperti itu. Dan Ayang melihat bahwa lihat kebenaran firman Tuhan, khotbah-khotbah seperti itulah yang terbangun gitu ya. Tapi itu pun belum selesai gitu ya. Sampai hari ini Ayang tuh baru semakin sadar bahwa ada hal-hal baru lagi nih yang Tuhan ubahkan. Seperti misalnya dulu kalau Ayang diproses sama Tuhan ya sebenarnya, misalnya aja ada di sebuah kos gitu ya, gak cocok sama ibu kosnya, doanya adalah Tuhan aku pengen keluar dari kos ini. Tetapi akhirnya tahu Tuhan tidak menginginkan untuk keluar kos cepat-cepat. Belum selesai proses di kos gitu kan. Sampai akhirnya terjadi pemulihan dengan ibu kos. Kemudian yang pelayanan di suatu tempat ada gesekan-gesekan gitu kan. Tuhan, aku gak mau lagi pelayanan di sini. Gesekannya sangat menyakitkan, gak enak gitu kan. Aku gak dipercaya lagi, ngapain juga di sini gitu kan. Tapi sekali lagi Tuhan itu bukan, ya karena dia Tuhan yang baik ya, dia tahu gitu kan bahwa kalau mengabulkan keinginan Ayang, pasti Ayang tidak akan bertumbuh. Sehingga Ayang tetap tahu nih, oh Tuhan gak mau Ayang keluar, tapi harus tetap di situ. Dan akhirnya yang mengalami pemulihan ya, luka-luka batin mungkin gara-gara gesekan itu dipulihkan Tuhan. Sadar gitu ya, ketika kita mendekati ajal, kita tidak bisa lagi berkata, aku sudah melakukan ini itu. Yang ada adalah doa pengampunan. Sadar, Tuhan, aku gak layak di hadapanmu, aku orang berdosa, maafkan aku yang sudah punya kepahitan dengan beberapa teman pelayananku. Nah itu yang diubahkan di situ, pulih gitu ya. Dan itu belum selesai gitu kan, masih ada lagi proses interaksi-interaksi lainnya. Dan kemudian Ayang waktu itu di Pulau Jawa dan kemudian balik kembali Kalimantan, masih berproses ya sener ya. Bukan berarti setelah pulang kampung prosesnya selesai oleh Tuhan, enggak ya, masih berproses lagi gitu kan. Bertemu dengan berbagai macam karakter orang, ketemu berbagai macam teman. Ayang yang dulunya temannya rata-rata cewek gitu ya, tiba-tiba temannya rata-rata cowok. Itu berproses lagi gitu ya, bagaimana membangun hubungan pertemanan dengan cowok itu agak-agak beda sih dengan teman-teman cewek. Tapi ya sama asiknya gitu ya. Cuman maksudnya ada hal-hal yang cowok tuh mikirnya gini, cewek mikirnya gini. Oh beda ternyata gitu ya. Dan harus kalau kita sama-sama megang ego, wah Ayang gak bertahan lama dalam berteman asener. Tapi karena Ayang belajar meletakkan ego, ya itu juga karena Tuhan ya. Tuhan ngajarin kamu kalau sama ini begini, kalau sama itu begitu gitu kan. Kalau mau ikutin mau kita, gak mau ngapain gitu kan. Tapi disitulah namanya proses penundukan diri, proses kerendahan hati. Ya gak mudah ya. Dan lewat proses-proses itu mulai disadarkan. Dan kemudian ada perkaitan tentang apa ya istilahnya, kayak ideologi pribadi gitu ya, prinsip-prinsip hidup gitu ya. Misalnya kita kan sering kali ada pro dan kontra ya tentang kebenaran firman Tuhan gitu ya. Misalnya teman Ayang itu punya pemikiran,
yang benar tuh kebenaran firman tuh A gitu ya. Yang bilang enggak, yang benar tuh B gitu ya. Enggak. Kalau kita sama-sama mempertahankan gitu, kita kan akan terus berperang tentang firman Tuhan gitu kan. Merasa benar sendiri, tapi yang diajarin Tuhan kayak ada kayak misalnya gini. Bukan berarti kita mengikuti istilahnya segala sesuatu tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hanya saja kembali lagi orang lain tuh dapatnya apa, ya sudah, kalau itu yang dia dapatkan dari Tuhan, biarlah dia berjalan sesuai dengan yang didapatkan dari Tuhan gitu ya. Kalau kita ngerasa itu gak sesuai dengan firman Tuhan, bagian kita cukup mendoakan. Kalau memang harus mengingatkan, mengingatkan. Tapi kalau cukup mendoakan, ya doakan saja. Tetapi bagian kita apa? Bagian kita tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Nah, jadi kita gak perlu sampai bermusuhan karena prinsip-prinsip pribadi ataupun ideologi atau doktrin-doktrin gereja yang kita punya gitu ya. Karena kan sekali lagi banyak ya, kalau sekarang kan kalau ayang baca di medsos-medsos gitu kan, ada yang perang masalah perpuluhan gitu kan, ada yang perang masalah boleh kawin cerai atau tidak, terus kalau selingkuh gimana, kadarnya gimana gitu kan. Itu kan masih pro dan kontra ya, masing-masing punya pertimbangannya sendiri gitu kan. Dan ayang sendiri bingung ikut yang mana gitu kan. Tapi kembali lagi, Tuhan mengingatkan, Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya. Dan kalau memang yang dipahami oleh teman kita adalah seperti itu, ya kita cukup mendoakan. Dan kemudian bagian kita, ya kita tetap berjalan seperti apa yang Tuhan arahkan ya. Jadi gak perlu sampai bermusuhan. Tapi kita harus saling membangun satu sama lain gitu. Kecuali kalau yang benar-benar melenceng dari firman Tuhan ya, itu benar kita harus tegas gitu kan. Tapi kalau misalnya itu masih pro dan kontra, dalam arti hanya karena beda ini aja ya, apa ya, gak tahu beda apa ya. Beda ketika mengkomunikasikan dengan Tuhan gitu ya. Kan masing-masing orang tuh, maksudnya gini ya, setiap kehidupan kita itu, kalau yang pikir juga ya, kita ini manusia ini kan kompleks banget ya permasalahan hidupnya gitu ya. Ayang pun kalau jadi Tuhan gak sanggup. Karena ternyata setiap kasus itu beda-beda gitu. Dan Tuhan punya caranya sendiri untuk menangani itu. Nah ya itu makanya kenapa setiap orang tuh bisa berbeda-beda apa yang mereka dapat dari Tuhan. Karena Tuhan tuh ngerti gitu ya. Ketika mereka berdialog sama Tuhan, Tuhan tuh ngerti apa yang mereka alami gitu kan. Nah dan pastinya sekali lagi tetap patokan kita ya firman Tuhan ya. Bukan dari yang lain-lainnya seperti itu. Bukan juga dengan kebenaran kita pribadi. Nah makanya kita bisa mengalami namanya bertumbuh dewasa secara rohani ketika kita mau dibuka pikiran kita oleh Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus. Dan kemudian ada lagi nih yang ayang alami akhir-akhir ini gitu ya. Karena yang sering bilang tadi, sering doa nih sama Tuhan, Tuhan aku keluar aja, aku berhenti aja, aku apalah gitu ya. Intinya tuh mau keluar dari proses ya, pengennya begitu. Tetapi bersyukurnya saya punya Tuhan yang tidak membiarkan seperti itu terjadi gitu. Gak memanjakan gitu kan. Tetap tegas, kamu harus melewati ini. Nah, dan akhirnya yang itu dibukakan Tuhan gitu ya. Beberapa hari ini kan kebetulan di mana ayah berjemaat itu mengajarkan tentang keluarga gitu ya. Keluarga secara jasmani dan keluarga secara rohani. Keluarga secara jasmani itu ya keluarga kita ya, keluarga inti kita atau keluarga besar kita. Kalau keluarga rohani adalah tempat di mana kita berjemaat ya kan. Dan di situ ayang saya mendapatkan pemahaman baru, pengertian baru tentang keluarga gitu ya. Kalau dulu kan pengennya tuh mungkin karena mikirnya bukan keluarga ya kan, mikirnya ya tempat pelayanan gitu kan. Hanya teman, hanya tim, sehingga ketika ada gesekan ya udah pengennya lepas aja, pengennya menjauh aja. Nah, tetapi ternyata kalau kita memandang keluarga inti, keluarga besar kita itu adalah sungguh-sungguh keluarga kita, apapun bentuk rupa mereka, karakter mereka, begitu juga dengan keluarga rohani kita. Kalau kita memandang mereka itu adalah keluarga, baik tim kita ya, kita pelayanan di bagian apa, kita bergereja di mana, kalau kita memandang mereka adalah keluarga kita, berarti kita
harus berjuang gitu ya, berjuang bersama-sama mereka. Mungkin ada masalah-masalah yang kita gak cocok gitu ya. Inginnya sih pengen, kalau istilahnya dalam pernikahan tuh, pengen cerai aja, pengen pisah aja gitu kan. Tetapi Tuhan ngajarin tetap bersatu, tetap menghadapi bersama-sama, tetap cari solusi, tetap belajar mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan yang tepat sesuai dengan mau Tuhan itu seperti apa. Nah itu waktu itu diajarkan gitu kan, saat di tempat ayang berjemaat gitu. Sehingga ayang itu dibukakan, oh ya benar juga ya. Berarti selama ini ayang itu kenapa mau cepat-cepat mundur, kenapa mau cepat-cepat lepas, karena yang tidak memandang mereka sebagai benar-benar keluarga ya. Mungkin kata-katanya keluarga, tapi tidak sampai ke dasar yang hati yang paling dalam memandang mereka sebagai keluarga. Sehingga pengennya ketika terjadi gesekan, lepas aja, pisah aja. Tetapi untungnya Tuhan tidak mengabulkannya gitu kan. Tuhan izinkan tetap berproses, sehingga akhirnya tumbuh nih kedekatan secara emosional gitu ya. Sehingga mulai belajar memahami, belajar menerima, belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar banyak hal. Dan ternyata itulah keluarga gitu kan. Ketika ada yang mengalami masalah atau mengalami sakit, dalam arti sakit secara karakter, kita tidak meninggalkan, tetapi mencari solusi bagaimana membantu dia, untuk dia mengalami pertumbuhan. Memang kita tidak bisa mengubah manusia gitu kan. Kita hanya bisa istilahnya tuh menjadi apa ya, teman untuk membantu mereka gitu. Tapi kita tidak bisa membuat mereka berubah secara 100% gitu ya. Tuhan pun bisa mengubah, tetapi kalau dari pribadinya sendiri tidak mau diubahkan ya, Tuhan itu juga tidak bisa melakukan hal itu gitu ya. Pada meskipun dia mampu gitu, tapi kalau kita mau ya, kita Tuhan pokoknya kenapa yang tuh sering kali kalau pengen keluar, pengen apa tuh tidak Tuhan kabulkan. Karena memang yang sering berdoa, Tuhan biar yang tuh selalu ada di jalan Tuhan, biar yang tuh tetap ada di pusat kehendak Tuhan, biar yang itu tetap apapun yang terjadi, kok kan paling ngerti lah karakterku Tuhan, pokoknya proses aja gitu ya, sampai jadi seperti yang kamu mau. Nah itu doa itu ternyata membuat ya itu tadi yang tetap berada di bawah kendali Tuhan gitu kan. Tidak, jadinya tidak bisa semau gue nya dan itu ya puji Tuhannya, bersyukurnya gitu ya. Secara positifnya berdoa minta dalam pengendalian Tuhan itu seperti itu, sehingga kita mudah itu untuk dibawa bertumbuh lebih dewasa bersama Tuhan. Tetapi itu bukan belum titik ya sebenarnya, masih meningkat itu kan, masih belum selesai, masih ada proses-proses lainnya. Jadi malam hari ini saya mau ngajak Kasner untuk sharing nih tentang bertumbuh dewasa bersama Tuhan. Itu kan hal-hal yang sharingkan ya, terkait pendewasaan yang Tuhan lakukan dalam hidup Ayang sendiri. Nah bagaimana nih dengan Hasner? Boleh ya sharing sama Ayang. Hasner juga boleh request lagu ya di 0811-583-0944, atau yang bergabung lewat jalur TikTok ataupun Facebook bisa ketik di kolom komentar mau request lagu apa. Pasti lagu rohani ya, lagu yang bangun hidup kita. Nah sebelum kita sharing lagi lebih lanjut tentang bertumbuh dewasa bersama Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, yang segera kembali lagi.

0: Kembali lagi bersama Ayang di sini di program Heartland Sharing di 94.4 Heartland FM, Your Family Station. Ya, benar ya. Kita sudah sama-sama memuji menyembah Tuhan lewat beberapa lagu yang dibawakan oleh JPCC ya. Sampai akhir hidupku, bejanamu dan rohmu yang hidup. Dan kiranya lagu pujian ini membuat listener semakin dikuatkan ya dalam berjalan bersama Tuhan. Dan kita angkat dulu penelepon kita malam hari ini yang pertama. Siapakah dia? Halo? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Pak Ezra. Selamat malam, Pak Ezra.
1: Apa kabarnya nih?
0: Puji Tuhan, Pak. Luar biasa sehat. Bagaimana dengan Pak Ezra?
1: Kurang sehat.
0: Oh, kurang sehat. Oke.
1: Apa kabarnya Bang Deddy?
0: Bang Deddy masih di luar kota, Pak. Masih ada yang harus diurus kerjaan. Iya.
1: Ya. Selesai. Kerjaan.
0: Amin.
1: Menemani ini sayang.
0: Iya. Saling menemani kami nih.
1: Ya, saya mau ikut lagu dulu nih.
0: Ya, silakan, Pak.
1: Lagunya Menyenangkanmu.
0: Menyenangkanmu, oke. Okay. Penyanyinya bebas ya?
1: Ya, penyanyinya yang mana aja, Mbak Zan.
0: Ya, bebas ya, oke.
1: Dengan dukungan doa, Mbak Zan.
0: Ya.
1: Ya, malam ini bisa tidur enggak.
0: Oke, siap.
1: Karena kadangnya besok mau terapi. Misalnya.
0: Oh, sekarang jadwalnya besok ya?
1: Iya. Jadi ya besok kebangun pagi dengan tubuh yang sehat, segar bugar, yang bisa beraktivitas besok.
0: Ya, baik.
1: Lancar, aman, kemudian mendapatkan terapi yang bagus, sinyal bagus, cuaca bagus.
0: Ya, siap.
1: Dan sebenarnya yang dialami bisa berlalu.
0: Iya, Pak, maaf agak keras sedikit.
1: Iya, supaya bisa pulih saya.
0: Ah, oke, okay, siap.
1: Aktivitas normal.
0: Oke.
1: Okay. Jalan-jalan ke sana kemari bebas tanpa kendala yang berarti.
0: Oke, okay, siap, Pak. Kita doakan ya.
1: Bisa jalan ke mana kemari kan?
0: Bisa loncat salto gitu, Pak ya.
1: Seperti itu misalnya. Ya, bukan tadi kan saya bilang ada yang kurang menyenangkan. Ya itulah yang kurang menyenangkan misalnya.
0: Oh, nah, iya. Siapa?
1: Yes. Ada keterbatasan gitu, Pak.
0: Iya, baik.
1: Jadi supaya dipulihkan misalnya.
0: Amin, siap, Pak.
1: Secara fisik maupun secara jiwa ya misalnya.
0: Ya.
1: Kemudian ini bertumbuh dewasa bersama Tuhan ya, Bang.
0: Betul, Pak Ezra.
1: Ini mungkin proses ya misalnya. Proses yang berlangsung seumur hidupnya.
0: Ya, Bang Ezra.
1: Seseorang mengalami pendalaman hubungan wanita bersama Yesus. Menyupai karakter Yesus ya. Baik pikiran, perkataan, perbuatan gitu. Mungkin ini gue aja yang bisa disampaikan.
0: Oke. Okay. Siap. Terima kasih.
1: Saya ingin bertanya misalnya.
0: Ah, bertanya? Oh, tidak. Udah lama nih gak dapat pertanyaan dari Pak Ezra. Sudah aman aja rasanya. Ya, silakan Pak Ezra. Nanti kalau saya gak bisa jawab, bisa dibantu dengan pendengar lainnya. Oke.
1: itu ciri-ciri orang dewan itu bersama Tuhan itu apa ya misalnya?
0: Oh, ciri-cirinya. Oke, okay, baik. Nanti bisa diikuti sampai selesai ya Pak Ezra ya. Jangan tidur dulu.
1: Kemudian ada hal yang menarik nih misalnya.
0: Apa itu Pak?
1: Tadi misalnya katanya mendalami mengikuti Yesus itu 2009 lah misalnya.
0: Oh iya, benar-benar seriusnya.
1: Sebelumnya nggak mengikuti Yesus kan misalnya.
0: Ya maksudnya nggak ikut serius gitu Pak. Nggak ikut secara serius. Dan mari itu ya sekedar ikut orang tua aja gitu. Karena orang tua, karena lahir Kristen kan, nah ikut orang tua gitu. Ke gereja ikut orang tua. Karena oh ya agamanya itu, ya itu gitu. Jadi gak benar-benar menghayati gitu.
1: Berarti dari sebelum 2009 dengan 2009 beda ya?
0: Kenapa Pak?
1: Sebelum 2009 dengan setelah 2009 berarti gerejanya beda ya?
0: Oh, gerejanya, ya, saya sebenarnya kalau gerejanya itu dari tahun berapa ya, sebentar. Sebelum 2009 saya sudah ini, udah beda gerejanya. Denominasinya udah beda.
1: Oh, beda ya.
0: Jadi kalau nggak salah itu semester 3, pas kuliah semester 3 udah beda.
1: Nah, ini menarik sih misalnya.
0: Kenapa kalau, Pak? Menariknya apanya?
1: Ya, ada perubahan itu misalnya.
0: Oh,
1: yang baru ini lebih bagus, yang lama nggak bagus.
0: Oh, bukan seperti itu. Nanti saya sharingkan ya Pak ya. Bukan masalah yang lama itu jelek tuh, nggak. Tidak seperti itu.
1: Mungkin ini pribadi ya misalnya, tapi nggak apa-apa.
0: Nggak apa, nanti saya sharingkan ya Pak ya. Bagus juga pertanyaannya, luar biasa Pak Ezra ini. Ini apa analisis analisanya keren banget.
1: Karena saya tadi menyimak dari awal.
0: Wih, mantap.
1: Saya tunggu-tunggu dari jam berapa, dari jam 9. Udah lagu-lagu itu harus kemana nih.
0: Iya, karena tadi pergantian ini ya, pergantian pembawa acara, gantian penyiar harus ada yang di ini dulu, di apa ya, secara teknisnya ya, seperti itu.
1: Jadi itu aja mungkin pribadi ya misalnya.
0: Iya boleh.
1: Jadi cerita misalnya kenapa disebut pindah gitu misalnya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, menanamkan yang benar-benar sehingga tidak tertanam gitu misalnya, sehingga bisa menemukan yang baru gitu.
0: Ah, oke. Okay. Siap, Pak. Nanti saya sharingkan.
1: Pasti
0: di bagian yang tertentu.
1: Pasti ada yang dijebak, misalnya ada yang baik, ada yang tidak baik, kan?
0: Sebenarnya bukan tentang itu sih intinya. Bukan tentang yang dulunya itu jelek kemudian. Enggak, karena saya pun terbentuknya itu, yang dulu pun membentuk saya. Cuman memang, apa ya, kayak ada komitmen tersendiri untuk bertumbuh di satu tempat gitu.
1: Oh, berarti ya mungkin cerita aja nanti misalnya kenapa.
0: Iya.
1: Orang tuanya pun tidak berhasil menanamkan apa yang dia tanamkan ke saya.
0: Enggak seperti itu. Justru iya. lewat ajaran mereka saya bisa bertumbuh gitu.
1: Oh, ya ini mungkin sharing-sharing aja misalnya.
0: Iya, siap. Siap. Boleh, nggak apa-apa.
1: Yang penting kan sama-sama Yesus.
0: Iya, daripada saya keseberang Pak. Pilih mana coba?
1: Tapi jangan loncat pagar aja.
0: Iya. Saya suka kalau misalnya orang membahas tentang pindah denominasi atau pindah gereja. Dan daripada ini pindah lain ini kan lebih baik bertumbuh di tempat yang sama ya, sama Yesusnya maksudnya, walaupun cara beribadahnya mungkin berbeda gitu ya. Dan doktrinnya ada sedikit berbeda sedikit.
1: Ya itu kan menarik ya, misalnya.
0: Siap Pak.
1: Apakah penanaman orang tuanya tidak berhasil?
0: Iya, nanti boleh, nanti saya sharingkan.
1: Bukan sesuatu yang apa yang baru gitu kan.
0: Ah, oke. Siap, Pak.
1: Itu aja terus pertanyaan saya.
0: Iya, makasih Pak Ezra untuk pertanyaannya. Luar biasa sekali ya. Dua itu ya, oke. Saya coba ingat.
1: Ini aja menyerah yang untuk menambah wawasan aja.
0: Wis. Oke, siap Pak Ezra, biar wawasannya semakin bertambah ya.
1: Nah, itu mencari pasangannya harus yang sudah demunasi ya, makanya.
0: Kenapa, Pak?
1: Berarti mencari pasangannya harus yang sudah demunasi ya.
0: Sedenominasi, intinya sih sesuai dengan yang Tuhan mau aja sih. Kalaupun beda pun ya sebenarnya saya sih gak ada pernah mikir gitu ya. Yang jelasnya saya pasti ngikut kalau misalnya Tuhan pasangkan dengan yang berbeda denominasi, yang penting dia bukan yang seberang ya. Saya ya ikut aja gitu kan. Tapi kalau misalnya, tapi secara pribadi sih saya memang doanya yang se apa ya, yang sama ininya sih ya, yang sama cara berpikirnya gitu ya, apa penanaman kerohaniannya sama gitu. Maksudnya tuh apa namanya, doktrinnya gitu kurang lebih sama gitu. Karena kalau doktrin berbeda itu kan agak susah ya gitu. Yang beda apa, yang sama aja susah gitu kan menyatukan, apalagi yang beda doktrinnya gitu. Doktrin gerejanya maksudnya.
1: Sama-sama Kristus juga susah
0: ya misalnya. Makanya gitu sih. Tapi ya kembali lagi ke Tuhan kan. Tuhan yang punya apa ya, planning kan kedepannya bagaimana. Oke Pak Ezra, ada lagi?
1: Jadi ini mungkin pribadi nih misalnya. Tapi bisa jadi saya masalah ya misalnya.
0: Kenapa Pak?
1: Ya mungkin ini secara apa, kayaknya pribadi ya misalnya.
0: Apanya tapi, itu Pak?
1: Ya ini kan apa, pilihan-pilihan ini kan pribadi ya berarti misalnya. Artinya penemuan-penemuan ini kan pribadi, maksudnya penemuan pribadi maksudnya.
0: Penemuan apa nih Pak? Saya kok jadi bingung. Penemuan apa ya, nih maksudnya? Penemuan jodoh atau penemuan apa?
1: Ya maksudnya bertumbuh dewasa. Di tempat lama tidak bertumbuh dewasa, kemudian di tempat baru bisa.
0: Oh, enggak. Sebenarnya nanti deh kita sharingkan ya. Terima kasih untuk pelayanan supaya enggak salah paham.
1: Maksudnya
0: enggak gagal paham aja. Iya, enggak gagal paham aja ya. Maksudnya bukan berarti ketika di yang lama itu saya enggak bertumbuh dewasa. Cuman istilahnya tuh kayak lebih kebuka aja. Karena memang apa ya, mungkin karena dulu juga jarang ini ya ikut kayak perkumpulan yang komunitas yang mendalami Alkitab secara dalam gitu kan, seperti itu gitu.
1: Nanti saya siap mendengarkan misalnya.
0: Oke, siap Pak Ezra, terima kasih.
1: Terima waktunya misalnya.
0: Iya, dan nanti Pak, ini semoga cukup waktunya untuk sharing ya.
1: Tuhan memberkati.
0: Tuhan berkati. Selamat, shalom, selamat malam. God bless you too. Yeah. Oke, kita sambung yang selanjutnya. Halo, shalom, selamat malam. Halo. Loh. Oke, kita tutup dulu ya. Ya, yang tadi mau nelpon tapi belum bisa masuk, silakan boleh masuk lagi. Tadi sebenarnya sudah saya angkat ya, cuma kayaknya nggak bisa kemasuk. Oke. Ya, ada yang pesan juga masuk dari TikTok. Kita baca dulu, tadi mana ya? Pesannya hilang dia. Sebentar.

0: Ya, ada pesan ya dari Tobanis dari TikTok ya. Shalom, saat malam dari Tangsari, Kak. Halo Tobanis, terima kasih untuk like-like-nya ya. Dan juga LF99, Pangsian, kemudian siapa nih? Peach, kemudian Lia, Patrick, Papiong, Yel, Monikelatu, Suka Jalan, Entel Blue, Anastasia, Elisa Kaban, Huang, Andro, Iwak, Dodi, kemudian siapa lagi? Coba kita baca lagi. Musni ya, Victor, kemudian Awaludin, Hacau, Christ, Mega, kemudian CA, Melissa, Andreas, Ripka, Haras, Harsina, Kibuye Bodo, Jeslian, Lapo, Mariani Widodo, kemudian Christine Sulas, Alexander, Richard Palera, Mega Lilis, ada si apa nih? Silta ya, Ivan Yong, kemudian Randy Roklan, Buena, terus apa nih? Mami Helmi ya, kemudian ada Bang Jai, lalu Ruben, Richard, Farah, Adriasta. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Oke, terima kasih juga Pak Ezra yang sudah masuk tadi ya. Ada dua pertanyaan dan saya akan mencoba menjawabnya nanti setelah kita putarkan lagu request dari Pak Ezra ya. Oke, listener, sepertinya belum ada yang masuk dulu karena tadi sebenarnya kayaknya ada yang masuk, tapi kok belum. Oh, ini dia. Kita terima dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, shalom, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Salma.
0: Maaf, boleh agak keras sedikit.
1: Dari Salma.
0: Salnov.
1: Rikus lagu, Kak.
0: Ya, rikus lagu boleh. Salnov di mana ya?
1: Sirena, Merdeka.
0: Oh, Merdeka, oke. Okay. Lagunya apa?
1: Venom Shalom ada.
0: Heavenu Shalom, oke. Coba saya
1: malam
0: cari.
1: Malam kita aja sudah.
0: Mm-hmm.
1: Malam, Shalom Tuhan berkasih.
0: Oh, Shalom, ya malam. Mau sharing-sharing, Kak?
1: Enggak, itu aja sudah.
0: Itu aja, oke, baik. Terima kasih sudah bergabung, Salnov. Iya, saat malam. Ya, Heavenu Shalom,
1: Tuhan
0: ya.
1: Berkati.
0: Tuhan berkati, God bless you. Oke, terima kasih buat Salnom di Merdeka ya. Heavenu Shalom. Oke, nanti coba saya carikan ya. Semoga ada. Kayaknya ada sih ya. Gak bakal gak ada. Oke, baiklah. Kalau begitu kita putarkan dulu request dari Pak Ezra. Supaya semakin dikuatkan, dimantapkan ya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan lewat lagu Menyenangkanmu dari Regina Pang.

Ya, kembali lagi bersama Ayang di program Heartland Sharing ya. Terima kasih yang sudah request lagu, sudah saya putarkan ya. Tadi ada request dari Pak Ezra, lagu Menyenangkanmu. Kemudian request dari Salnov Merdeka, lagu Havenu Shalom Alehim ya. Kiranya semakin membuat kita semua dikuatkan ya lewat lagu pujian penyembahan berikut tadi ya. Dan kembali lagi bersama Ayang di program Heartland Sharing di tema Bertumbuh Dewasa Bersama Tuhan. Ya, ada prinsip utama Hasner dalam pertumbuhan rohani ternyata ya. Yang pertama adalah akar yang dalam ya. Pertumbuhan yang sehat itu dimulai dari hubungan pribadi yang konsisten dengan Tuhan melalui doa, membaca Alkitab, dan penyembahan. Tanpa akar yang kuat, iman mudah goyah saat menghadapi badai kehidupan. Benar apa enggak? Ya, jadi untuk kita bisa bertumbuh secara rohani bersama Tuhan, itu memang kita harus punya akar yang dalam. Bagaimana bisa punya akar yang dalam? Itu dimulai dari hubungan yang konsisten dengan Tuhan, gitu ya. Kemudian dikasih tahu nih caranya itu. Doa ya, jangan lupa doa ya, terus baca Alkitab dan kemudian penyembahan ya. Tadi ada pertanyaan nih dari Pak Ezra ya, tentang bertumbuh dewasa secara rohaninya Ayang gitu ya. Apakah setelah pindah gitu ya, pindah denominasi baru bertumbuh secara dewasa gitu ya kerohaniannya? Dan apakah itu berarti yang dulu tuh jelek gitu ya, kurang bagus gitu ya? Agak harus perlu hati-hati sih dalam menjawabnya ya. Karena memang kita itu sering kali ketika ada orang sharing tentang apa yang dialami, orang bisa menarik kesimpulan, oh berarti yang dulu itu gak bagus, berarti sekarang lebih bagus gitu ya, atau apalah gitu ya. Yang sering banget tuh mendapati hal-hal seperti itu gitu ya. Dan terima kasih banget untuk pertanyaannya, itu semakin membuat yang itu ya lebih hati-hati lagi sih ya dalam sharing gitu ya. Kenapa? Karena gak semua orang itu bisa, kita yang sharing pun tidak bisa semuanya kita sharingkan ya kan. Karena itu kan kayak ada episode-episodenya gitu ya dalam kehidupan. Dan yang mendengarkan sharing pun tidak semuanya bisa menangkap secara utuh gitu kan. Karena itu tadi ada berbagai macam cara berpikir kita gitu ya. Mungkin dipengaruhi oleh apa yang kita pernah dapatkan dan segala macam hal. Tapi it's okay, itu bagus ya, karena itu akan membuat sharing malam hari ini lebih komplit. Wis, ceritanya sih gitu ya. Tapi semua yang sharing mungkin secara bertahap kali ya sharing. Mulai dari ini deh, akar yang dalam gitu ya. Ketika bicara tentang akar yang dalam, memang kalau waktu kecil ya, dari ayam kecil sampai usia bertambah gitu ya, lebih usia dewasa hitungannya, ini saya katakan dewasa secara usia gitu ya. Memang orang tua itu menanamkan tentang wajib untuk berdoa gitu ya. Itu selalu ditanamkan. Makanya kenapa yang sharing bahwa ketika yang jauh gitu yang kadang kangen gitu ya, doa bersama keluarga gitu kan. Bahkan ketika orang tua udah gak ada pun kadang ingat, iya dulu tuh kami tuh rajin banget kumpul bersama sebelum tidur untuk doa bersama gitu ya. Atau mau sebelum pergi itu kita ada doa bersama juga. Dan ya seperti itu. Cuma memang untuk membaca Alkitab tidak ada keharusan gitu ya, memang tidak ada kewajiban. Tetapi memang waktu kecil tuh yang udah ada keinginan untuk baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu sampai setelah itu udah ada. Dari usia SD itu sudah ada. Makanya pernah waktu itu yang ambil Alkitab di rumah gitu, baca gitu ya, berusaha membacanya gitu ya. Dan waktu itu paling ingat banget yang ayang baca keras-keras itu adalah cerita tentang Samson gitu ya. Tetapi ya aslinya itu kan baru keinginan ya, secara keinginan daging gitu ya. Tapi ya belum tuntas juga waktu itu kan. Nah kemudian penyembahan. Mengenai penyembahan memang waktu itu di keluarga memang belum ada mengenal sih istilah penyembahan itu seperti apa. Ternyata kan penyembahan itu kan nyanyi ya, memuji Tuhan gitu kan, secara lebih mendalam gitu kan. Kalau nyanyi aja ada gitu, tapi memang tidak selalu gitu kan. Memang lebih ditamakan di rumah itu doa gitu. Dan
Dan itu sebenarnya basic ya, dasar gitu. Kenapa? Karena itu yang membuat yang itu apa ya? Sebenarnya ya tetap beriman kepada Yesus gitu ya, tetap beriman kepada Kristus gitu. Cuma memang ketika semakin bertambah usia kan kita ini punya karakter yang berbeda gitu kan. Punya cara bertumbuh dalam Tuhan tuh berbeda gitu ya. Kakaknya Ayang itu, kakaknya saya gitu ya, itu bisa bertumbuh dengan cara yang mungkin khusyuk gitu kan. Sedangkan saya ini ternyata cara bertumbuhnya berbeda gitu. Memang waktu di awal saya berpindah denominasi gitu ya, sempat berpikir memang, oh apakah, karena waktu itu sempat doa gitu ya sama Tuhan. Karena waktu itu kakak pertama yang duluan sebenarnya, yang duluan pindah denominasi. Dan Ayang sempat bertanya, Tuhan yang mana nih yang benar gitu kan. Dan ketika Ayang mengalami pertumbuhan di denominasi lain, sempat sih berpikir apakah ini yang benar gitu kan, sesuai doa. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Ketika Ayang sempat diajak lagi berdoa bersama di gereja waktu kecil gitu ya, maksudnya tuh denominasi yang, maksudnya denominasi dari Ayang lahir sampai saya dari orang tua lah ya, itu sempat berpikir gimana ya Tuhan gitu kan, udah lama nih nggak ke gereja yang seperti ini cara doanya. Tetapi Ayang belajar ngikutin gitu. Dan ketika Ayang berdoa itu Tuhan cuma bilang gini, cuma ngajarin kerasa tidak terasa atau ada tidak adanya kita ngerasa hadirat Tuhan, Tuhan tetap ada. Kenapa? Karena ada firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, ya dalam nama Tuhan, Tuhan tuh hadir. Nah makanya waktu itu kemudian yang sadar, sebenarnya di denominasi manapun, di gereja manapun, itu Tuhan hadir kok ya, Tuhan tuh ada. Cuma memang setiap manusia ini berbeda-beda karakternya dan berbeda-beda cara dia bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan gitu ya. Dan juga setiap gereja itu Tuhan kasih visi yang berbeda-beda. Bukan berarti satu gereja itu kemudian muncul gereja lain, denominasi lain, itu berarti yang sebelumnya jelek, bukan. Tetapi karena Tuhan itu kan bergerak ya kan. Tapi manusia ini tidak selalu bisa mengikuti kegerakan Tuhan. Nah, kadang orang itu sudah nyaman gitu kan dengan hal yang sudah dia lakukan berulang-ulang. Sedangkan Tuhan itu Allah yang bergerak. Tapi Tuhan juga tidak memaksa gitu ya. Makanya, dan Tuhan itu tahu karakter manusia itu macam-macam gitu ya. Tidak bisa disentuh hanya satu jenis gereja aja. Perlu ada berbagai gereja. Karena makanya ada namanya, oh ini gereja ini mereka fokusnya di pemuritan, oh gereja ini fokusnya di pelayanan, macam-macam, oh gereja ini fokusnya di pujian penyembahan. Kenapa? Karena tiap orang itu berbeda-beda gitu ya, dalam bertumbuhnya dalam Tuhan. Dan Tuhan ngerti itu, makanya perlu banyak denominasi gereja yang dimana Tuhan itu kasih visi di setiap gereja itu. Dan Ayang pertama kali bertumbuh di gereja yang mereka menaruh visi tentang orang-orang yang tidak diinginkan gitu ya. Dimana waktu itu gereja yang pertama kali bertumbuh itu adalah gereja yang mereka menjangkau orang-orang seperti waria, homo gitu ya, pokoknya orang seperti itulah ya, cacat fisik dan segala macam gitu ya, dan orang yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Dan awal bergabung pun Ayang itu tidak serta-merta, karena Ayang kan tetap gigih tuh, pengen tetap di gereja di mana Ayang dari kecil gitu kan, denominasi yang awalnya. Hanya saja itu tadi, ketika Ayang berdoa mulai ada ngerti, oh ternyata jadi gini, ketika Ayang berdoa sama Tuhan, aku pengen dong seperti teman ini gitu ya, punya kesukaan bergereja gitu ya. Ternyata Tuhan tuh bawa Ayang ke berbagai apa ya, aku punya kerinduan ke berbagai gereja gitu. Di situ Ayang lihat gitu, oh aku cocok nih bertumbuh di sini gitu ya. Oh kok aku dapatnya tentang, jadi waktu itu tentang, ternyata kan ada level rohani ya kan, tentang waktu itu tentang level bayi rohani. Nah Ayang merasa Ayang tuh masih baik banget dalam level kerohanian, kayak perlu banget nih dan bertumbuh gitu ya di situ. Kemudian ke gereja yang lainnya, oh dapat lagi gitu ya, tentang hubungan kedekatan sama Tuhan. Dan itu pun Ayang berdoa ya sebenarnya, ketika Ayang pindah
denominasi gereja pun aing berdoa, enggak serta merta langsung pindah, enggak serta merta langsung baptis Islam gitu, enggak, aing berdoa karena yang tahu gitu kan, enggak mau sekedar asal pindah gitu, aing berdoa bukan karena kepahitan, bukan karena kecewa, bukan karena ajaran dari orang tua kurang, enggak, justru aing ngerasa ajaran orang tua itu pelengkap ya, yang membuat aing tuh semakin bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, jadi di keluarga Eng tuh unik, Hasner. Jadi kakak pertama itu dia suka doa secara kusuk dan nikah dengan yang misalnya ya beda denominasi, tetapi kemudian pasangannya ya ikut kakak gitu kan. Terus kemudian kakak nomor dua, ketuker. Itu kakak nomor dua yang saya cerita yang pertama tadi. Kakak yang pertama dia bertubuh seperti saya di denominasi karismatik gitu kan. Tapi pasangannya sebelumnya di denominasi yang seperti kami juga gitu kan. Tapi kemudian dia bertumbuh di denominasi karismatik. Nah, kakak nomor tiga ini beda lagi. Kakak nomor tiga ini dia nikah dengan yang beda denominasi sama dia, tapi dia ngerasa enjoy bertumbuh di denominasi yang kusuk doanya. Jadi ya itu tadi, setiap orang beda-beda gitu ya, bisa bertumbuh di mana. Jadi yang tuh intinya sih kalau misalnya orang berpindah gereja atau denominasi, yang cuma bilang yang penting dia bertumbuh di situ gitu kan, bukan karena kecewa, bukan karena pahit, tapi dia tahu memang Tuhan tempatkan dia di situ, itu lebih baik gitu ya, seperti itu. Karena dengan begitu Tuhan akan lebih mudah gitu kan membuat kita mengalami pertumbuhan secara kerohanian, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu ya, salah satunya tentang akar yang dalam tadi ya. Kita bisa semakin mengakar ketika kita berjemaat di satu gereja, tidak pindah-pindah gereja, tidak istilahnya jadi kayak apa ya, kayak tamu aja gitu ya, mencok sana mencok sini istilahnya gitu kan. Tapi kita memutuskan bertumbuh di satu gereja, diasah ya, sehingga kerohanian kita tuh diasah, semakin mengakar. Kalau kita merasa bertumbuh di denominasi yang kusuk doanya, nggak apa-apa, it's okay. Yang penting mengakar di situ, tangkap visi misi gerejamu apa ya, bertumbuh di situ, muji Tuhan, doa ya, nggak apa-apa, istilahnya yang penting mengakar. Nah, tapi kalau merasa di karismatik pun it's okay gitu ya, yang penting itu tadi benar-benar mengakar di situ gitu ya, tangkap visi misi gerejanya. Nah, yang kedua, prinsip utama pertumbuhan rohani yang kedua adalah buah yang nyata, karakter gitu ya. Kedewasaan rohani itu terlihat dari perubahan sikap dan cara berpikir. Nah, kita bisa lihat di, sebentar saya cari ayatnya dulu, mana ya tadi ya, saya udah disiapin deh. Di Galatia ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Bentar ya, sebentar ya. Ya, kita mau baca dulu nih dasar firmannya ya, tentang karakter ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ini adalah buah yang nyata sener ya. Buah-buah kedewasaan rohani yang harus kita hasilkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu kalau dijabarkan bakal panjang ya, tapi intinya ketika kita mengalami proses dalam kehidupan kita, mengalami gesekan ya kan, dalam proses bertumbuh secara rohani itu kita enggak langsung bertumbuh gitu aja, tapi ada gesekan-gesekan seperti yang ceritakan tadi kan. Kemudian akan muncullah kasih, muncullah sukacita, muncullah damai sejahtera, muncullah kesabaran, muncullah kemurahan, muncullah kebaikan, muncullah kesetiaan, muncullah kelemah lembutan, dan muncullah penguasaan diri. Nah, jadi itu adalah tolak ukur kita gitu ya, untuk menjadi dewasa secara rohani. Itu buah-buah yang harus kita hasilkan. Nah, kalau secara apa ya istilahnya itu ciri-cirinya gitu ya, ciri-cirinya kalau mau di secara singkatnya gitu ya, orang yang dewasa rohani itu pastinya dia harus menang atas dosa ya.
dia tidak boleh lagi hidup dikuasai oleh dosa gitu ya. Jadi dia tidak membiarkan dosa mengendalikan hidupnya, tetapi menyerahkan hidupnya itu dikendalikan oleh Tuhan ya. Dan hidupnya itu dipakai untuk melakukan kebenaran, itu orang yang dewasa secara rohani. Kemudian yang kedua, dia dipimpin oleh roh, bukan lagi dipimpin daging gitu ya. Jadi kalau dia belum dewasa, dia akan ikut emosi, dikuasai hawa nafsu, hidup semau-maunya dia. Tapi kalau dia sudah dewasa, dia akan taat sama tuntunan Roh Kudus. Dia akan berusaha menguasai dirinya. Dia akan berusaha menolak egonya. Jadi semakin hari, hidupnya akan semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu yang ketiga, dia gak terikat oleh dunia. Artinya apa? Artinya kedewasaannya itu bukan berdasarkan standar hidup dunia ya, gak ikut-ikutan tren, tapi yang dia pilih adalah kehendak Tuhan ya. Jadi dia fokusnya adalah perspektifnya itu kekekalan, bukan hidup sementara seperti itu. Jadi itu ya Pak Ezra, ciri kedewasaan rohani ada tiga: menang atas dosa, dipimpin oleh roh bukan daging, dan tidak terikat oleh dunia. Jadi standar yang dia ikut itu bukan standar hidup orang dunia, bukan standar TikTok, tapi standarnya Tuhan ya. Dan itu seperti yang Ayang sampaikan tadi, Ayang mengalami ke pendewasaan rohani itu kan gak serta-merta langsung dewasa total gitu kan. Ini pun masih disempurnakan ya. Ada perubahan mindset ya, tadi tentang keluarga ya kan, perubahan mindset tentang pernikahan, tentang pernikahan secara Kristen itu ada perubahan mindset juga di situ. Mindset tentang perpuluhan, mindset tentang hubungan, relationship dengan orang sekitar. Terus kemudian mindset tentang meminjamkan. Pokoknya banyak ya yang Tuhan ubahkan gitu ya. Dan kemudian prinsip utama yang ketiga adalah respon terhadap ujian gitu ya. Orang yang dewasa bersama Tuhan itu dia tidak menyalahkan keadaan saat proses sulit terjadi, melainkan dia belajar melihat cara kerja Tuhan dan mengizinkan pemurnian karakter terjadi. Jadi ketika kita ingin dewasa secara rohani bersama Tuhan, ketika ngalami ujian, ngalami gesekan, kita itu mau gitu ya, mau untuk diajarin sama Tuhan, mau melihat dengan cara pandang Tuhan, sehingga semakin dimurnikan gitu ya. Kayak Ayang tadi sudah sharing kan bahwa banyak hal nih mindset Ayang yang mungkin dulu itu ya menurut Ayang sudah sesuai dengan firman Tuhan, tapi ternyata semakin bertambah bertumbuh gitu kan, semakin ini ya, semakin apa ya istilahnya, semakin dibukakan gitu ya. Dan Ayang kalau dibilang sih istilahnya tuh tiga gereja di mana Ayang bertumbuh ya. Yang pertama memang di gereja Katolik ya, gereja sejak lahir yang bertumbuh di situ. Kemudian ketika tahun 2009 yang bertumbuh di gereja Kerajaan Injil gitu ya. Dan kemudian Ayang pindah ke Kalimantan, Ayang bertumbuh di gereja Keluarga Allah. Nah, seperti yang bilang, setiap gereja itu punya visi misi dari Tuhan. Dan ketika Ayang berjemaat di sebuah gereja itu tidak serta-merta karena kepahitan, karena merasa saya cuma hanya karena haus aja, haus dan lapar untuk ikut Tuhan lebih lagi, dan Tuhan arahkannya ke situ gitu ya. Tuhan arahkannya bertumbuhnya di situ dan Ayang ikuti gitu ya, sesuai dengan tuntunan Tuhan, dan Ayang memang bertumbuh di situ pada akhirnya. Itu juga ketika di Samarinda, sebenarnya Ayang kan dari gerejanya ketika awalnya dibaptisnya kan bukan di gereja Keluarga Allah ya, di gereja lain. Tapi ketika ke Samarinda atas penuntunan Tuhan juga ya, awalnya memang ikut kakak gitu kan. Tapi kemudian lewat beberapa proses kakak pindah gereja, disitu yang doa ikut pindah atau tidak gitu kan. Disitu Tuhan ngajarin hal baru lagi bahwa ini waktunya Ayang itu makan makanan yang keras, bukan yang lunak lagi. Dan disitu yang belajar, oh ternyata yang terus memilah mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Didewasakan disitu ya kan. Dan Ayang semakin bertumbuh ketika Ayang mengikuti Tuhan, ya Ayang bertumbuh gitu kan. Semakin bertumbuh keraniannya. Dan ketika pindah pun ya dia tetap bertumbuh di gereja dia juga. Jadi karena setiap kita itu beda-beda ya sener. Gak bisa kita menjadi patokan ini. Pokoknya kita ikutin aja tuntunan Tuhan. Ketika kita ngikut ya kita akan mengalami pertumbuhan ya. Kemudian yang terakhir adalah komunitas yang membangun.
Pertumbuhan tidak bisa terjadi dalam isolasi. Kita membutuhkan gereja lokal dan komunitas rohani untuk saling mengasah, menegur, dan mendukung. Nah, mungkin ketika sebenarnya waktu di denominasi yang lama, Ayang sebenarnya ada juga di kumpulannya gitu ya. Tetapi itu tadi masih belum kebuka gitu kan. Nah, kemudian kenapa kemudian berpindah gitu ya? Itu pun juga karena berdoa juga dan karena awalnya pun masuk dalam sebuah komunitas rohani, komunitas sel gitu ya. Dan kemudian melihat salah satu kakak rohaninya, loh kok ini serius banget ya ikut Tuhan ya. Kok dalam tanda petik tuh gila banget ikut Tuhan gitu ya. Pokoknya Tuhan ngomong apa dia ngikut aja, dia gak mikir gimana-gimananya ke depannya. Dia ikut aja. Nah itu yang membuat saya tuh menetap di komsel itu dan Tuhan aku mau kenal Tuhan lebih lagi, aku mau kemana kakak ini pergi aku ikut kayak gitulah ya istilahnya. Kemudian ketika dia ikut ya saya yaitu mengalami pertumbuhan rohani dan juga masuk ke dalam dunia panggilan saya ya. Saya sempat melayani di sana di sebuah komunitas yang orang-orang yang ditolak keluarganya gitu ya. Dan ketika balik ke sini pun Ayang masuk dalam sebuah komunitas sel juga. Itu juga membuat Ayang bertumbuh gitu ya. Karena ada keluarga rohani. Jadi itu pilar utama yang kita harus ada sebenarnya untuk kita bisa bertumbuh secara dewasa bersama Tuhan gitu ya. Nah, jadi enggak terasa nih ya, tinggal sedikit lagi kita harus mengakhiri siaran ini, tapi ada firman Tuhan yang ingin sampaikan di Efesus 4 ayat 13-15, demikian bunyinya. Demikianlah kamu mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Melainkan dengan teguh memegang kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi listener, jaga konsistensi waktu teduh kita ya. Supaya kita semakin mengakar dalam Tuhan. Latih penguasaan diri kita ya. Tanya Tuhan, apa nih yang Tuhan ingin lakukan, yang ingin saya lakukan kalau menghadapi situasi seperti ini gitu ya. Kemudian miliki hati yang mau diajar, teachable spirit kalau saya bilang ya, teachable heart gitu ya. Buka diri terhadap teguran gitu ya, baik lewat firman Tuhan, pemimpin rohani maupun lewat sesama. Dan biasanya kedewasaan itu ditandai dengan sikap rendah hati dan mau mengakui kesalahan. Kemudian melayani sesama. Jadi ketika kita bertumbuh kedewasaan bersama Tuhan, kita itu gak lagi fokus pada diri sendiri ya sener. Kita akan mulai fokus pada panggilan Tuhan. Bagaimana aku ini bisa jadi berkat bagi orang lain? Apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidupku gitu ya. Itu fokus kita akan berubah arah seperti itu. Dan itu pun tidak serta-merta sener. Itu melalui perjalanan yang panjang. Bahkan sampai kita dipanggil Tuhan. Seperti kata Pak Ezra, seumur hidup ya Pak Ezra ya. Oke, itu dulu sharing dari Ayang terkait tentang bertumbuh dewasa bersama Tuhan ya. Nanti di waktu mendatang boleh nih sharing-sharing lagi, cerita-cerita lagi gitu ya. Dan terima kasih yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Erik Leoni sudah bergabung, apa kabar? Ada Miva, ada Boban ya. Ada Tina juga, ada Anastasia, Calvin dan yang lain-lainnya, selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Dan sebelum kita mengakhiri siaran ini, kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur karena pada malam hari ini Engkau telah mengingatkan kami betapa pentingnya untuk bertumbuh dewasa bersamamu. Berapapun usia kami saat ini, mungkin kami masih dianggap muda ataupun mungkin kami sudah dianggap terlalu tua. Apapun itu Tuhan, buat kami tetap mau bertumbuh dewasa bersama Tuhan agar rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami tidak mau hidup dengan cara kami yang sama. Kami mau hidup sesuai dengan standar Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan agar destiny Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami juga berdoa buat Pak Ezra, Tuhan yang rindu untuk mengalami pemulihan baik secara fisiknya maupun secara jiwa dan kerohaniannya. Kiranya Tuhan menjawab doanya dan kerinduannya ini. Dan bila setiap rema yang didapatkan dari Tuhan, dia perkatakan dengan penuh sungguh-sungguh dan itu terjadi dalam hidupnya. Berdoa juga buat
rencana beliau akan pergi terapi besok. Tuhan sertai, lindungi, jagai, dan buat proses menuju ke tempat terapi berjalan dengan lancar. Begitu juga proses dalam menjalani terapi juga berjalan dengan lancar. Biarlah segala sesuatunya menghasilkan hal-hal yang baik buat kesehatan, pemulihan lebih lagi dalam hidup Pak Ezra. Berdoa juga buat semua saudara-saudari siman kami yang pada malam hari ini mendengarkan siaran hari ini Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang goyah iman, tapi kami berdoa di dalam nama Yesus kembali dikuatkan. Biar lewat sharing malam hari ini mereka semakin dikuatkan, semakin menangkap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami tahu masih banyak hal yang kurang untuk kami sampaikan, tapi biarlah Tuhan yang semakin menyempurnakan dan berbicara pribadi lepas pribadi dalam hidup mereka. Biarlah lewat sharing malam hari ini, lewat firman yang dibagikan pada malam hari ini, hidup mereka semakin dipulihkan dan dimenangkan. Makasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, listener, gak terasa waktunya, sudah waktunya undur diri gitu ya. Dan yang berdoa, kiranya listener semakin ini ya, semakin dikuatkan, semakin tahu nih arah tujuan hidup Hasner ya. Tetap kuat saat berproses bersama Tuhan. Percayalah Tuhan itu baik. Tuhan memproses kita untuk kita semakin bertambah dewasa di dalam Dia. Bertambah dewasa itu bukan berarti langsung dalam semalam jadi dewasa, tetapi itu akan kita jalani sepanjang hidup kita bersama Dia ya, baik di bumi ini, selama di bumi ini gitu ya. Dan tetap kuat di dalam Tuhan, jangan berpindah haluan. Kalau hanya berpindah gereja gitu ya, yang penting bukan gereja sesat ya. Atau mungkin kita ngerasa lebih bertumbuh di gereja yang lain, it's okay, gak apa-apa. Yang penting bertumbuh dan mengakar. Jangan sekedar ikut-ikutan, listener, rugi. Ikut komselnya atau ikut mesbah keluarga di mana gereja yang listener saat ini pilih. Bertumbuhlah dengan kuat di sana. Tangkap visi misi gerejamu ya. Ya itu aja sih pesan dari Ayang ya. Karena itu yang membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan kemudian ingat, ketika kita berjemaat di satu tempat, mereka adalah keluarga kita. Gesekan-gesekan apapun tidak boleh membuat kita berubah haluan kalau memang Tuhan mau kita tetap di sana ya. Perlu kerendahan hati itu ya untuk diproses bersama Tuhan. Yang pastinya kita akan semakin dimurnikan dan semakin dibuat serupa seperti Kristus. Ya, gak mudah memang ya. Tapi tetap semangat. Keep on growing and never give up. God bless you. Bye-bye. Dan ini Ayang putarkan lagu mengakhiri kita semua ya. Dari Ka Worship. Sampai jumpa lagi. God bless you. Bye-bye.

0: mungkin Anda tidak mau mengikut Tuhan lagi. Anda merasa tak dapat berjuang lagi. Anda berpikir bahwa semuanya sia-sia belaka. Akan tetapi kasih Tuhan tidak sia-sia. Inilah yang ditunjukkan oleh salib di Bukit Golgota. Di sana suatu perjuangan yang nampaknya sia-sia akhirnya menjadi kemenangan yang gilang-gemilang. Oleh sebab itu Tuhan bersabda, berhenti berjuang berarti kalah dalam pertempuran, tetapi melanjutkan pertempuran itu berarti kemenangan. Maka lanjutkanlah perjuangan itu dan Anda akan menang. Salib Yesus berada di atas hidup Anda, dan itu adalah tanda kemenangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Kodrat Allah ialah kebesaran, kemahakuasaan dan kemuliaan. Baginya tidak ada sesuatu pun yang mustahil, sekalipun ada banyak hal yang mustahil bagi kita, manusia yang malang dan lemah dengan kemampuannya yang terbatas ini. Jika kita menghadapi persoalan yang tak terpecahkan dalam hidup kita, atau kita menghadapi jalan buntu, maka Tuhan ingin kita mengalami bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jika kita percaya, maka Ia akan sanggup melaksanakan hal yang mustahil. Tuhan mengharapkan agar hal-hal yang nampaknya mustahil akan menyalakan iman kita. Itulah sebabnya Ia memimpin kita ke dalam situasi dan hubungan yang sedemikian itu. Bila kita percaya akan janji-janji Tuhan di dalam kesukaran-kesukaran dan situasi kita yang tak memberi pengharapan, maka kita akan mengalami hal-hal yang tampaknya tak mungkin itu menjadi mungkin. Penghalang-penghalang akan disingkirkan, hati manusia akan berubah. Makin besar keputusasaan kita, makin besar pulalah kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Enggan. Seorang ibu muda yang sedang mengalami minggu yang penuh stres mengirim email kepada saya yang berbunyi, "Aku sedang merasa ingin berguling-guling, berteriak, dan menolak untuk melakukannya. Apakah Anda pernah mengalaminya juga?" Saya pernah. Terkadang saya bahkan sudah merencanakan kegiatan saya selama seminggu, membuat daftar, menentukan prioritas. Lalu saya melihat tugas nomor 1 yang ada di daftar saya dan berpikir, "Aku tidak mau melakukan yang ini. Aku sedang enggan. Malahan, aku tidak akan melakukannya sama sekali." Di Alkitab ada kata yang menggambarkan hal ini. Dan ini bukanlah kata yang bagus. Kata itu adalah ketidakpatuhan. Oh, saya tidak ingin disebut tidak patuh. Saya ingin meyakinkan diri saya bahwa jika saya patuh pada keputusan-keputusan besar Allah, maka keputusan-keputusan yang kecil adalah terserah kepada saya. Namun, melakukan kehendak Allah pada saat ini juga sangatlah penting, karena saat ini adalah satu-satunya waktu yang saya miliki. Joe Stowell berkata, "Para pengikut Kristus dapat menyederhanakan arti seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang Bapa di surga inginkan untuk hidupku pada saat ini juga? Jadi, melakukan kewajiban saya di saat saya harus melakukannya adalah berarti. Apakah aku cukup mengasihi Allah sehingga bisa menempatkan kepentingannya di atas kepentinganku sekarang juga? Bagus jika Anda mengakui bahwa Anda sedang mengalami minggu yang penuh keengganan. Jika tidak mengakuinya, Anda akan memendam perasaan itu. Anda jadi tidak berolahraga, membuang-buang waktu, berlama-lama menonton TV, dan bahkan menjadi semakin marah atau tertekan. Tidak apa-apa jika Anda mencurahkan perasaan Anda yang sebenarnya kepada Allah. Bahkan, itu jauh lebih baik daripada melampiaskannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Namun, setelah kita mencurahkan perasaan kita kepada Allah, kita masih harus mengaku apakah inti masalahnya adalah kepatuhan atau ketidakpatuhan. Itulah saat kita harus menyelesaikan masalah kita bersamanya. Yesus berkata, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kitab Markus pasal 14 ayat 38. Engkau benar Tuhan, tolong bantu aku. Roh memang penurut, tetapi dagingku lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Ada satu pribadi yang mengetahui semua masalah kita. Ia mengetahui setiap kekhawatiran. Ia mengetahui betapa sedihnya hati kita karena semua masalah dan kekhawatiran itu. Karena itu, ia ingin sekali menolong kita. Adakah sesuatu yang lebih baik lagi daripada itu? Ia ingin menyelesaikan persoalan yang menyusahkan kita. Ia ingin membuka jalan pada saat kita menghadapi jalan buntu. Ia rindu mengubah keadaan yang menyusahkan hati kita. Ia ingin menolong kita. Serahkanlah semua kekhawatiran Anda kepadanya. Bersyukurlah kepadanya karena ia telah mengambil alih kesukaran itu serta menolong Anda memecahkan masalah yang sangat menekan hati Anda, dan ia akan memenuhi hati Anda dengan damai.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Your kid.

Shalom dan selamat malam Heartiness, yang berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Selasa tanggal 8 September 2026 di 100,6 FM Radio Heartline Family Session. Saya dengan Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan dan mengajak Bapak Ibu untuk berbagi kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heartiness, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah dan kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan damai sejahtera-Mu di dalam setiap hati kami. Ya Bapa, kami memohon, kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.

Firman Tuhan terambil di dalam Roma pasal 12 ayat 9. Firman Tuhan berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara, tidak semua kasih yang terlihat dari luar benar-benar berasal dari hati. Seseorang dapat tersenyum, berbicara dengan ramah, bahkan memberikan pertolongan, tetapi menyimpan maksud tertentu di dalam hatinya. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita agar kasih kita tidak pura-pura. Kasih yang tulus tidak memakai topeng. Kasih yang tulus tetap berbuat baik meskipun tidak dilihat, tidak dipuji dan tidak mendapatkan balasan. Kasih yang tulus lahir dari hati yang sudah mengalami kasih Kristus. Ayat ini juga mengajarkan bahwa kasih sejati tidak berarti membenarkan segala sesuatu. Kasih yang benar harus membenci kejahatan dan berpihak kepada kebaikan. Kita mengasihi orangnya, tetapi tidak menyetujui perbuatannya yang salah. Kita menolak dosa, tetapi tetap membuka pintu bagi pertobatan dan pemulihan. Mungkin hari ini kita perlu memeriksa hati kita. Apakah kita mengasihi hanya ketika diperlakukan dengan baik? Apakah kita berbuat baik hanya supaya dihargai? Ataukah kita tetap mengasihi karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kita? Saudara, marilah kita meminta Tuhan membersihkan hati kita dari kepura-puraan. Jadilah pribadi yang tulus dalam perkataan, jujur dalam tindakan, tegas dalam terhadap kejahatan, dan setia melakukan kebaikan. Dunia tidak hanya membutuhkan orang yang pandai berbicara tentang kasih, tetapi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kasih. Apakah kasih yang saya tunjukkan kepada keluarga, teman, dan sesama benar-benar berasal dari hati yang tulus? Itu menjadi pertanyaan, refleksi dari hati kita dan yang paling dalam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Ampunilah kami apabila kasih kami masih dipenuhi kepura-puraan dan kepentingan diri sendiri. Berikanlah kami hati yang tulus, keberanian untuk menjauhi kejahatan, dan kesetiaan untuk melakukan kebaikan. Pakailah hidup kami menjadi saluran kasih-Mu bagi keluarga dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Heartness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau ingin berbagi kesaksian hidup perjalanan bersama dengan Tuhan. Silakan Bapak Ibu kirimkan setiap kesaksian yang menguatkan dan meneguhkan iman dan juga setiap pokok-pokok doa yang sedang digumuli saat ini. Kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Dan kami telah membuka layanan konseling, Heartline Konseling, di nomor interaktif 021-5565-1350, 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Julius Widodo, siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Baik, kita angkat telepon dari Ibu Friska. Salam, selamat malam Bu Friska.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Apa kabarnya Pak Epi?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus Ibu.
1: Iya.
0: Gimana? Ya. Ada sukacita?
1: Ya, amin. Ya, tapi nanti ayahnya Pak besok saya udah mau naruh lamaran Pak, udah siap lamaran. Pengen ketemuin atasan saya. Nanti kapan saya masuk kerja, apa kapan itu. Pokoknya biasanya kita naruh dulu, nanti baru besoknya Kamisnya baru dites gitu. Ya saya minta dukung doa Pak. Biar saya bisa ngikutin ujian yang di pabrik itu bisa ngatasin Pak gitu.
0: Baik, ya. Baik Bu Friska.
1: Iya Pak. Pak, minta lagu Pak. Lagu berkali-kali.
0: Berkali-kali, baik.
1: Berkali-kali Tuhan selalu menolong Pak.
0: Amin, amin Ibu. Tuhan tolong ya.
1: Ya.
0: Tuhan tolong, tetap semangat. Salam, salam buat ya. Pak Iman juga. Tuhan berkati.
1: Ya. Ya.
0: Baik, dari Ibu Friska ya, Tuhan berkati, Tuhan tolong, jangan takut dan jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, Tuhan sanggup tolong ya. Baik, kita angkat telepon dari Oma Rena di Lampung. Salam, selamat malam Oma Rena di Lampung. Salam, selamat malam Oma Rena.
2: Salam, selamat malam Bapak Pendeta, puji ya, Tuhan.
0: Puji Tuhan, Bapak baru mendengar Bapak. Suaranya kembali. Ya, luar biasa di dalam Tuhan Yesus, Oma.
2: Iya, puji Tuhan, beberapa hari ini baru ketemu radio hotline-nya, Pak.
0: Ini karena berkat vulkanik nah, ini.
2: Malam minggu kemarin ketemu, saya nggak matikan radio sampai pagi, sampai pulang gereja. Di channel hotline.
0: Ya, puji Tuhan.
2: Saya sengaja nggak matikan. Puji Tuhan. Malam ini saya berharap nggak ada gangguan ini tadi.
0: Amin, amin, Oma.
2: Biasanya kadang sore ada, giliran pas doa begini hilang. Terus beberapa minggu hilang sama sekali, hilang.
0: Iya.
2: Puji Tuhan, malam ini bisa ikutan juga. Kesaktian juga, ya puji syukur Tuhan masih memberikan kesehatan meskipun saat ini ya masih sedikit flu dan batuk ya mungkin imbas dari Agustusan kemarin terlalu sibuk mungkin.
0: Betul. Dan ya, panas ya gitu. Yang cukup
2: panas
0: ekstrim
2: juga, ya. Di Lampung juga rasanya ya lumayan luar biasa.
0: Iya. Betul.
2: Debu berterbangan kalau khususnya di sini Pak di Bunga Mayang, namanya di Bunga Mayang itu kan ada pabrik gula. Jadi ada abu dari pabrik gula hitam-hitam itu, terus debu dari jalan itu kan banyak jalan tanah.
0: Betul.
2: Jadi kalau membedakan ya. Yang debu dari vulkanik itu bingung jadinya yang mana.
0: Ini harus pakai masker setiap hari berarti Oma ya, musim-musim begini.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya. Apalagi anak sekolah. Tapi puji Tuhan ini anak sekolah daring sampai diundur sampai tanggal 10.
0: Oh, cukup panjang juga ya.
2: Iya, kemarin tadi sore sudah diumumkan besok masuk sekolah. Tapi ternyata dari Bu Guru Agama Kristen tadi itu diumumkan besok daring lagi sampai tanggal 10.
0: Hari Rabu ya. Kamis ya.
2: Ya, semoga segera pulih kembali lah.
0: Amin. Kita akan dukung dalam doa ya.
2: Ya. Karena semuanya Tuhan yang punya waktunya.
0: Betul, betul.
2: Tuhan yang punya kendali.
0: Amin, amin.
2: Saya mengucap syukur Pak atas segala berkat anugerah kemurahan Tuhan dalam selama saya menghilang dari suaranya dari radio masih diberikan kesehatan dan diberikan berkat ya semua itu tergantung ukuran Tuhan. Amin. Kita nggak bisa mengukur apa kemauan kita dan kita nggak bisa mengukur apa kehendak Tuhan.
0: Amin.
2: Ya, tetap diberikan kesehatan ya. Kalau batuk pilek itu sepertinya biasa. Ya, kemarin anak cucu juga kena batuk pilek, tapi ya itu biasa, enggak penyakit yang bahaya begitu ya, menurut kami. Berkat Tuhan tetap ada.
0: Amin.
2: Tuhan tetap sediakan apa yang saya butuhkan, Tuhan sediakan.
0: Amin.
2: Namun pada saat ini menurut kebutuhan dunia ataupun kebutuhan apa ya? Karena pada saat ini saya punya HP itu saya rusak total, Pak. Ini pinjam HP-nya. Sudah punya cucu numpang kartunya aja. Jadi saya mohon dukungan doa, Tuhan kirimkan jalan keluar bagaimana caranya biar saya bisa membeli HP lagi, nggak perlu yang baru, yang penting bisa untuk komunikasi. Karena itu bagi saya itu sarana buat saya memperoleh berkat dari Tuhan.
0: Betul, betul.
2: Nah, jadi itu menurut kemauan manusia, tapi itu satu kebutuhan bagi saya. Mohon dukungan doa, Pak, supaya Tuhan berikan jalan keluar biar saya bisa beli HP kembali.
0: Amin.
2: Nggak numpang terus, nggak enak sama cucu juga membutuhkan untuk belajar.
0: Betul.
2: Dan saya mohon dukungan doa untuk ponakan saya, Pak. Ibu Kinanti yang dulu pernah saya masuk telepon, saya minta dukungan doa mau operasi. Sekarang setelah operasi beberapa waktu yang lalu, buat berpagi dan transfusi darah, saat ini mohon dukungan doa untuk segera pulih seperti sedia kala.
0: Besok dia transfusi ya, Oma ya?
2: Beberapa waktu yang lalu transfusi. Kalau sekarang ini belum ada kabar lagi. Ya, minta dukungan doa untuk pemulihannya aja.
0: Baik, baik.
2: Dan banyak saudara-saudara gereja jemaat itu banyak yang dirawat di rumah sakit, mohon dukungan doanya. Ada yang namanya anak Lisbeth, ada yang Okta, semua itu masih dalam perawatan di rumah sakit.
0: Kami baik, baik.
2: Ya, berdoa untuk anak cucu kami semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Dan anak saya yang satu, buat Maria dan Yolanda sekarang bersatu di satu tempat, Pak. Puji Tuhan, bersatu di satu tempat, tapi masih belum kembali ke jalan Tuhan. Dukungan doa terus, saya yakin suatu saat Tuhan akan mengembalikannya. Dan saat ini yang terdampak abu erupsi lumayan di tempat mereka. Kalau tempat kami di sini jauh, jauh. Kalau di tempat anak saya Maria dan cucu Yolanda sekarang satu rumah itu, karena lumayan agak tebal, Pak. Semoga erupsinya cepat mereda dan semua kembali seperti sedia kala.
0: Baik, Oma, kita akan dukung dalam doa. Ya.
2: Dan usaha keripik pisang saya semoga dibukakan jalan, tapi puji Tuhan tadi juga sudah ada
0: pesanan
2: yang ya untuk hari Sabtu. Meskipun beberapa waktu vakum, tapi saya yakin Tuhan memberikan jalan yang lainnya.
0: Amin.
2: Dan puji Tuhan selama bulan Agustus kemarin ini kesaksian atau pamer ya, Pak ya. Selama bulan Agustus sesibuk apapun ya Tuhan berikan waktu dan kesempatan dan kesehatan.
0: Puji Tuhan.
2: Untuk mengisi senam massal di beberapa tempat.
0: Puji Tuhan.
2: Puji Tuhan, karena saya yakin dan percaya Tuhan selalu menyediakan apa yang saya butuhkan. Mungkin itu aja kesehatan untuk diri saya sendiri juga, Pak ya. Terkhusus buat lutut ya, Pak ya. Ya, kan lutut itu yang ya karena itu tumpuan saya.
0: Iya, iya.
2: Itu aja mungkin doa, Pak.
0: Baik.
2: Kalau minta lakunya karena saya yakin waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik.
0: Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Baik, ya, kita coba carikan.
2: Meskipun prosesnya bagi kita itu di luar biasa.
0: Ya, Tuhan pasti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, Om.

0: kadang-kadang ada rasa khawatir, terus semoga jangan menghilang begitu aja.
1: Iya.
0: Buat Bapak Pendeta, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, khususnya kekuatan doa dari Bapak Pendeta.
1: Amin.
0: Bapak Pendeta, selamat bertugas. Salam, Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan berkati Oma juga, sehat selalu. Salam.
0: Salam.
1: Baik, dari Oma Rena di Lampung ya, kita akan dukung dalam doa. Dan juga kita angkat telepon dari Kosani ya. Salam, selamat malam Kosani. Halo. Halo. Ya, suaranya hilang-hilang. Kosani.
2: Iya, enggak mau pendek tapi cuma mau ucap syukur pagi. Berbagi kasih sama Ojo sama yang lain, masyarakat yang lainnya, puji Tuhan berjalan dengan baik. Baik ya, Pak.
1: Iya.
2: Doanya. Pak, tolong doain Pak, kita mau ngelamar, Pak. Lamar kerja, mau ngelamar pacar saya, Pak. Untuk aku sebentar saja ya, Pak ya.
1: Baik, Kosani.
2: Bilangin. Bila besok mau kirim pacar kopi. Hidup lagi sulit, Pak, lagi pahit. Besok saya kirim kopi pahit aja lah. Iya, Pak, Mas.
1: Salam, Kosani. Kosani selalu bahagia hidupnya ya. Dan memang orangnya selalu sukacita. Ya, puji Tuhan. Baik, dan juga pokok doa datang dari Pak Ferry. Salam, selamat malam Heartland Pendeta Epi. Saya Ferry, mohon dukungan doa untuk ibunda kami Oma Grice Tumbelaka yang terbaring sakit di ICU Rumah Sakit Pertamina setelah operasi mata. Kondisi kesehatan menurun dan kami mohon didoakan untuk kesembuhan dan kepulihan kesehatannya. Terima kasih Pendeta Epi, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan dukung dalam doa ya. Buat ibu terkasih Oma Gita ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Ibu Friska, di mana besok dia akan membawa lamarannya ke satu tempat di perusahaan di mana ia ingin bekerja. Kiranya Tuhan memberkati lamaran ini yang sudah dipersiapkan, dan juga mereka yang menerima, mereka mau membaca dan juga mau menerima anak-Mu Ibu Friska. Kami mengimani bahwa tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Engkau akan mengurapi dan memberi hikmat baginya dalam setiap pertanyaan psikotes ataupun pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul untuk dijawab oleh hamba-Mu Bu Friska. Kami mohon Tuhan perlengkapi dia dengan hikmat, kebijaksanaan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ini berkat dari Tuhan, kalau memang Tuhan menghendaki dia bekerja di perusahaan ini, maka tidak ada perkara yang sulit bagimu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kehendak-Mu-lah yang jadi. Berkati kedua hamba-Mu ini, Bu Friska dan Pak Iman. Biarlah kiranya Tuhan tolong dan sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit. Dan juga Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat-Mu tercurah. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Oma Rena. Tuhan, kami bersyukur boleh kembali hamba-Mu berbagi kesaksian atas segala pertolongan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya, anak menantu dan cucu-cucunya. Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong dan Engkau telah memberkati, sehingga kami mendengar di bulan Agustus ada banyak job yang ia dapatkan dan ia boleh berkarya dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pemulihan ponakannya yang saat ini terbaring lemah

sakit. Tuhan, mohon ulurkan tangan-Mu yang berlobang paku. Jamah dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, yang mengalami kuasa kesembuhan, mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Lisbeth dan Oktav yang saat ini juga terbaring di rumah sakit. Kami mohon Tuhan, jamah Lisbeth dan Oktav, pulihkan hamba-hamba-Mu ini dari segala sakit penyakit mereka. Oleh bilur-bilur-Mu kami berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan tercurah buat Lisbeth dan Oktav. Tuhan memberkati anak cucu dari hamba-Mu, Oma Rena dan juga Maria dan Yolanda. Tuhan, Engkau yang terus punya waktu untuk menjamah, memulihkan keadaan Maria dan anak-Mu Yolanda. Biarlah kiranya mereka boleh terbuka hati mengenal Engkau secara pribadi dan mengasihi Engkau sungguh-sungguh. Selamatkan mereka bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Kami juga berdoa buat orang-orang yang ada di Lampung yang saat ini terdampak erupsi abu vulkanik Tuhan Krakatau. Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan mohon perlindungan yang dari sorga. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Tolak semua kuasa-kuasa itu dalam nama Yesus. Berkati gunung ini Tuhan. Engkau yang menghentikan Tuhan. Oh, sekarang yang sedang terjadi mendiamkan Tuhan gunung ini kembali dan tidak aktif. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan sanggup menghentikannya untuk membuat gunung ini menjadi diam kembali dan normal seperti biasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk usaha keripik hamba-Mu Oma Rena. Tuhan mohon Engkau memberkati usahanya, perlengkapi dia dengan hikmat, dan juga Tuhan usaha ini boleh menjadi berkat baginya dan keluarganya. Bahkan kesehatan hamba-Mu kami percaya Tuhan, Engkau sembuhkan dia, Engkau pulihkan keadaannya. Tuhan, jamah kedua lutut Tuhan boleh pulih dan sehat dan menopang tubuh hamba-Mu. Segala sakit yang dialaminya setiap kali ia berjalan, oh, dalam nama Yesus kami memperkatakan kedua lutut Oma Rena dipulihkan, sehat kembali dalam nama Tuhan Yesus. Jamah juga anak-Mu Kosani, Tuhan pulihkan keadaannya, bangkitkan roh-Mu atasnya. Dan apa yang menjadi rencananya, biarlah Engkau yang berkehendak, perlengkapi dia roh yang takut akan Tuhan, hikmat yang dari sorga. Rencananya juga yang akan membawa lamaran kerja, kiranya Tuhan tolong, Tuhan buka jalan baginya, agar ia boleh mendapatkan pekerjaan yang tetap. Pulihkan keadaannya agar ia boleh tetap setia mengasihi-Mu. Kami juga berdoa buat anak-Mu Oma Grice yang saat ini terbaring di rumah sakit, di ruang ICU. Tuhan tolong hamba-Mu, ampuni, mohon kuduskan, dan juga Engkau yang berdaulat atas hidupnya. Pulihkan setiap organ-organ tubuhnya ya Tuhan. Gula darahnya boleh normal kembali. Dan setiap saraf-saraf yang terganggu, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sanggup menghidupkannya kembali. Dalam nama Yesus, mengalir kuasa-Mu atas Oma Grice Tumelaka. Kuasa karunia kesembuhan tercurah baginya pada malam ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menghadapi kesendirian dengan keberanian. Dalam bukunya Facing Loneliness, J. Oswald Sanders menceritakan saat ia mengunjungi Hannah Higgins, seorang wanita yang selama 69 tahun dari 82 tahun hidupnya mengalami sakit yang terus-menerus karena penyakit tulang progresif. Sebagai akibat dari penyakitnya ini, ia kehilangan kedua lengan dan kakinya. Selama 43 tahun, Hannah hidup di dalam satu kamar. Namun ia tidak membiarkan isolasinya atau fakta bahwa ia tidak memiliki tangan untuk membatasi daya jangkaunya. Ia memiliki kaitan yang menempel pada tunggul lengan kanannya sehingga ia dapat menulis dengan pulpen. Menggunakan seluruh tubuhnya untuk membentuk kata-kata, ia menulis ribuan surat kepada orang-orang di seluruh dunia. Tembok kamarnya ditutupi foto-foto orang yang ia telah layani dan dalam banyak hal yang ia telah dituntun kepada suatu hubungan dengan Tuhan. "Saya memiliki banyak hal untuk disyukuri. Begitu banyak rahmat," kata Hannah. "Saya sering mencoba untuk menghitungnya, namun mustahil. Sekalipun kesehatan, kekuatan, dan anggota tubuh saya semakin melemah, namun Yesus jauh lebih berharga. Saya dapat berkata dengan jujur bahwa saya tidak pernah merasa sendirian." Bagaimana Hannah dapat terisolasi dan tidak merasa sendirian? Ia telah menemukan suatu rahasia, dan rahasia itu adalah fakta bahwa Tuhan menyertainya setiap waktu. Kebanyakan kita mengetahui teori ini, namun Hannah mengetahuinya sebagai suatu realita yang mutlak. Ia tahu bahwa Tuhan bersungguh-sungguh saat ia berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ulangan pasal 31 ayat 6. Tidak diragukan lagi bahwa kesendirian dan duka pasti terjadi pada kita. Dan sebagaimana seseorang berkata, duka mewarnai kehidupan. Namun, ingatlah bahwa Anda yang memilih warnanya. Anda tidak dapat mencegah kesulitan terjadi. Namun, bila itu terjadi, Anda dapat membuat pilihan. Anda dapat lari dari kehidupan Anda, atau Anda melihat faktanya dan menghadapinya dengan keberanian yang Tuhan akan berikan kepada Anda. Pilihan apa yang Anda akan buat? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini belajar menghargai perbedaan. Saudara pendengar, akuilah bahwa kita tumbuh sebagai keberagaman. Apa yang kuat pada Anda belum tentu ada pada diri orang lain, dan apa yang lemah pada diri Anda menjadi kekuatan pada diri orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Oleh sebab itu kita harus bisa menghargainya. Dengan memahami berbagai perbedaan ini, kita akan menghormati orang lain sama seperti Tuhan menghormati manusia yang diciptakannya. Dalam satu tandan pisang, tidak semua buahnya matang secara serentak. Ada di antaranya yang masih berwarna hijau tua. Maka ada kalanya kita harus menyimpannya kembali beberapa saat, menunggu hingga matang semuanya. Pisang yang telah matang dan pisang yang terlambat matang kelak akan memiliki rasa yang sama, yakni memiliki rasa pisang. Dalam hal ini ada satu kata kunci yang pas, yaitu menunggu sampai semua perbedaan itu menjadi lebur. Memang antara manusia dan pisang tidak bisa disamakan. Ada banyak perbedaan yang tidak bisa disatukan dalam kehidupan manusia, tapi yang jelas, kita mengakui adanya perbedaan. Saudara pendengar, adalah bijaksana bagi kita untuk memahami perbedaan di dalam diri sesama kita. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna suatu.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi orang tua bagi anak-anak yang telah dewasa. Seseorang pernah berkata bahwa begitu Anda menjadi orang tua, Anda akan selalu menjadi orang tua. Dan saya setuju. Ketika anak-anak kami menikah dan meninggalkan rumah, kami berpikir bahwa hari-hari kami sebagai orang tua telah selesai. Namun kami menyadari bahwa ketika anak-anak kami menjadi dewasa, yang terjadi adalah bahwa peran kami sebagai orang tua berubah. Kami tidak lagi bertanggung jawab secara finansial bagi mereka, ataupun bertanggung jawab secara hukum. Namun, hanya sedikit orang tua yang ingin sepenuhnya memutuskan hubungan dengan anak-anak mereka yang telah dewasa, dan mereka tidak harus melakukannya. Sebaliknya, peran kita berubah menjadi sahabat mereka. Anda ingin tetap secara vital terhubung dengan anak-anak Anda untuk menguatkan hati mereka. Anda pun akan sering mengisi peran sebagai konselor. Namun adalah bijaksana untuk menunggu sampai mereka meminta pendapat Anda. Dan ya, terkadang Anda akan merasa sangat sulit untuk tetap menutup mulut Anda. Anda bahkan harus menggigit lidah Anda hingga berdarah. Namun saran yang tidak diminta biasanya adalah saran yang tidak diinginkan dan seringkali malah membangun suatu tembok dan bukannya jembatan di dalam hubungan Anda. Beberapa kali saat saya merasa terusik tentang suatu masalah, saya mengatakan sesuatu seperti ini. Kamu tahu bahwa saya tidak terbiasa turut campur, tapi saya merasakan sesuatu yang kuat tentang hal ini, dan saya merasa bahwa saya harus berbicara dengan kamu tentang hal ini. Saya hanya akan mengatakannya sekali saja, dan saya berjanji padamu, saya tidak akan pernah membahas hal ini lagi. Kemudian saya ungkapkan keprihatinan saya, dan saya menepati janji saya untuk tidak pernah membicarakannya lagi, entah mereka menerima saran saya atau tidak. Banyak area tanggung jawab yang kita harus lepaskan, seperti menjadi hati nurani bagi anak-anak kita, terlalu ingin tahu tentang masalah-masalah pribadi, atau terlalu cepat membantu mereka keluar dari masalah keuangan. Ingatlah bahwa mereka pun memiliki orang tua surgawi, yaitu Allah, Bapa surgawi mereka, yang akan menolong mereka. Alih-alih campur tangan, tunjukkanlah Ibrani pasal 4 ayat 16 kepada mereka, yang berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Alkitab membantu kita mengatasi godaan, bagian 3. Nats Alkitab dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Menurut Yesus, hawa nafsu didahului oleh godaan dan dapat menyebabkan dosa. Matius 5 ayat 27-28. Namun, kabar baik tentang menghadapi godaan adalah Anda tidak sendirian. Firman Tuhan memberitahu kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Berdasarkan ayat ini, sekedar mengatakan saya tidak dapat menahan diri adalah alasan yang tidak dapat diterima di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan tidak ada godaan yang lebih besar daripada kesetiaan Tuhan. Jika Anda memilih jalan keluar yang ditawarkannya, Anda tidak akan jatuh ke dalam perangkap. Dan jika Anda gagal, itu karena Anda tidak mengandalkan kesetiaan Tuhan. Godaan mungkin tidak langsung hilang, tetapi Anda akan diberikan cara untuk menanggungnya, untuk bertahan melawannya. Godaan tetap menjadi kemungkinan yang aktif. Tetapi Tuhan memberi kita pilihan untuk percaya pada kuasanya yang dapat diandalkan dan menyelamatkan. Menanggung godaan menyiratkan proses yang berkelanjutan. Anda dapat memenangkan pertempuran, tetapi perang tidak akan pernah sepenuhnya berakhir sampai tembakan terakhir dilepaskan pada kedatangan Yesus, ketika setiap musuh akan menjadi tumpuan kakinya. Kisah Para Rasul 2 ayat 35. Sementara itu, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 1 Petrus 5 ayat 8-9.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: seru yang dekat dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan kita.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seberapa besar nilai istri Anda? Pendeta Ron Mel bercerita tentang suatu pulau di Pasifik yang memiliki kebiasaan bahwa ketika Anda menemukan seorang gadis yang Anda ingin nikahi, maka Anda akan membayar kepada calon ayah mertua Anda sejumlah ekor sapi untuk mendapatkan anak perempuannya. Untuk 2 atau 3 ekor sapi, Anda dapat membeli seorang istri yang cukup baik. Untuk 4 atau 5 sapi, Anda bisa mendapatkan istri yang di atas rata-rata. Nah, Johnny Lingo mencintai seorang gadis bernama Sarita yang kurus dan sangat polos. Ia berjalan dengan bahu membungkuk dan kepala yang tertunduk. Namun Johnny menjadi perbincangan masyarakat itu ketika ia membayar ayah Sarita 8 sapi supaya ia dapat menikahi Sarita. Semua orang mengatakan bahwa Johnny telah dicurangi. Tak lama kemudian, seorang pengunjung yang mendengar tentang pernikahan itu datang ke rumah Johnny untuk melakukan bisnis dengannya. Saat ia melihat Sarita, ia terkagum melihatnya. Ia bukanlah wanita yang pernah didengarnya, melainkan salah satu wanita termanis yang pernah ia temui. Johnny melihat keterkejutan di wajah tamunya, dan ketika Sarita meninggalkan ruangan itu, ia berpaling kepada tamunya dan berkata, "Pernahkah Anda berpikir tentang apa artinya bagi seorang wanita saat ia mengetahui bahwa suaminya menyetujui harga terendah saat ia membeli dirinya? Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apa rasanya ketika para wanita saling menyombongkan harga yang suami mereka bayar demi mendapatkan mereka? Yang satu berkata, 4 sapi, yang lain 5 sapi, atau bahkan mungkin 6. Bagaimana perasaan wanita yang hanya dijual untuk 1 atau 2 sapi? Saya memutuskan bahwa hal ini tidak boleh terjadi pada Sarita saya, kata Johnny. Saya mencintainya. Saya ingin dia dan semua orang lain tahu bahwa ia jauh lebih berharga daripada wanita manapun bagi saya. Sahabat, mungkin Anda tidak membeli istri Anda dengan sapi, namun ia masih ingin mendengar betapa berartinya ia bagi Anda. Amsal pasal 31 ayat 10 berkata, "Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata." Anda dapat mengatakan kepadanya betapa spesialnya dia dengan sekuntum mawar atau permen. Tapi yang paling ia inginkan adalah perhatian penuh dari Anda. Hari ini adalah waktu yang sempurna. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: untuk menyatakan kasih Anda kepada Tuhan. Akan tetapi Anda tidak mengetahui bagaimana harus melakukannya. Serahkanlah kehendak Anda kepadanya. Dan ini berarti Anda memberi segala sesuatu kepadanya. Pilihlah jalannya, jalan yang dikehendakinya bagi Anda. Putuskanlah bahwa Anda hanya mau memiliki apa yang dianugerahkannya kepada Anda. Putuskanlah untuk hidup tanpa hal-hal yang tidak diberikan kepada Anda atau yang diambilnya dari Anda. Serahkanlah semua pengharapan dan keinginan Anda kepadanya. Dengan demikian, Anda membuktikan bahwa Anda mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Tuhan akan membalas kasih Anda dengan mendatangi Anda dan diam beserta dengan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Introvert atau ekstrovert? Saya selalu merasa cemas saat akan menghadiri acara di mana saya harus berbincang-bincang dengan orang-orang yang belum saya kenal. Bagaimana kalau saya tidak punya ide tentang apa yang akan dibicarakan? Tangan saya selalu berkeringat saat saya akan berbicara di depan orang banyak dan melihat ada orang-orang yang saya anggap pintar antara mereka. Saya takut sekali. Jangan-jangan nanti saya lupa harus berbicara apa. Saat kecil pun, waktu saya ikut berpartisipasi di dalam acara Natal gereja, saya akan mual dan muntah atau sakit kepala berdenyut-denyut. Saya segera menyadari bahwa saya adalah seorang introvert. Namun setelah dewasa, saya menyadari bahwa orang yang ekstrovert juga punya masalah sendiri. Banyak orang ekstrovert misalnya yang bisa menjadi pusat perhatian di sebuah pesta, lalu terbaring di tempat tidurnya setelah pesta dengan dihantui oleh ingatan akan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya tadi ia utarakan. "Kenapa mulutku bocor sekali?" tanyanya kepada dirinya sendiri. Satu hal yang pasti, Allah menciptakan kita berbeda-beda. Dia menciptakan kita untuk satu tujuan, tujuannya. Dia mengaruniai Anda dengan talenta dan kemampuan tepat seperti yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya. Meskipun kita masing-masing dapat berusaha untuk memperbaiki diri, adalah salah jika kita berusaha untuk menjadi seseorang yang bukan diri kita sendiri. Allah lah yang memberikan sifat Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kitab Yeremia 29 ayat 11. Tugas Anda adalah memberikan diri Anda kepadanya. Meminta Allah untuk mengerjakan rencananya dalam hidup Anda. Apakah hal itu menakutkan bagi Anda? Seharusnya tidak. Ingat saja bahwa Dia yang ingin menuntun hidup Anda telah memberikan hidupnya bagi Anda di kayu salib. Dia mengasihi Anda lebih dari siapapun bisa mengasihi Anda. Jika Anda mencari kehendaknya, Dia akan memberi Anda hidup yang lebih memuaskan dari apa yang Anda bisa capai sendiri. Carilah kehendaknya, dan jangan tergoyahkan dengan membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: bertanya, apakah sebabnya Tuhan tidak menjawab doa saya? Ada hal-hal yang menghalang-halangi doa. Allah melihat bahwa sering kita menyalahgunakan karunia-karunia-Nya. Misalnya, kita menyalahgunakan karunia pengampunan dengan tidak mengampuni orang lain. Karenanya, kita menghalangi karunia Allah yang lain. Apabila Tuhan menjawab doa kita, pertama-tama kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita telah menghalangi doa itu? Kemudian, berusahalah menyingkirkan penghalang itu dengan berduka cita menurut kehendak Allah, mengaku dan bertobat. Maka Anda akan mengalami bahwa jalannya kini terbuka dan doa-doa Anda dapat naik kepada Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

dan menyembah Dia. Firman Tuhan berkata di dalam Zakaria pasal 14 ayat 17. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. No worship, no rain. Milikilah hati yang menyembah, sehingga berkat yang melimpah turun atas kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Percaya diri atau percaya kepada Allah? Saya baru saja membaca buku yang menyarankan agar Anda menggantikan pikiran-pikiran lama yang negatif dan menyalahkan diri sendiri dengan pikiran-pikiran baru yang positif, serta membangkitkan semangat sehingga menaikkan harga diri Anda di mata Anda sendiri. Penulis buku ini yakin bahwa Anda bisa mengubah hidup Anda dengan memvisualisasikan kehidupan yang Anda inginkan. Namun saya telah menemukan bahwa berpikir positif tentang diri saya sendiri tidaklah cukup. Terlalu sering, saya tidak bisa memenuhi harapan saya sendiri. Penulis lainnya, Deborah Smith Pages, yang kebetulan juga sangat sukses di dunia korporasi, menuliskan hal berikut dalam bukunya, Conquering Insecurity, atau Mengalahkan Rasa Rendah Diri. Selama bertahun-tahun saya menggembar-gemborkan kepercayaan diri. Saya membuka lebar hati saya kepada ajaran bahwa motivator sekuler yang meyakinkan saya bahwa jika saya percaya kepada diri saya sendiri, hanya langit yang bisa membatasi prestasi saya. Namun, setelah harus menghadapi beberapa situasi yang memerlukan lebih banyak keahlian, pengetahuan, dan ketahanan mental dari yang saya miliki, saya mulai menyadari bahwa rasa percaya diri saya sangatlah kurang. Ia selanjutnya menerangkan bahwa arti utama dari kata keyakinan diri adalah dengan iman, dan bahwa fokus dari iman kita seharusnya adalah Allah, bukan diri kita. Karena Allah mengatakan, "Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kitab Yohanes pasal 15 ayat 5. Ia bahkan mengatakan bahwa sifat paling merugikan yang bisa kita miliki adalah kepercayaan diri. Kita sebaliknya perlu mengganti kepercayaan diri dengan kepercayaan kepada Allah. Percaya kepada Allah berarti bahwa Anda menyadari bahwa semua yang Anda alami tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Bahkan kegagalan dan pengalaman yang menyakitkan dalam hidup Anda memiliki makna karena Allah akan memakainya untuk membuat Anda menjadi orang seperti yang Dia inginkan. Mengetahui bahwa Allah punya tujuan bagi Anda memberi Anda kepercayaan diri yang jauh lebih kuat dari yang dihasilkan oleh pikiran positif. Anda memiliki kepercayaan diri atau kepercayaan kepada Allah? Alkitab berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Pikiran paling positif yang bisa Anda miliki adalah mengetahui bahwa Allah bekerja dalam hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

kodrat Allah ialah kebesaran, kemahakuasaan dan kemuliaan. Baginya tidak ada sesuatu pun yang mustahil, sekalipun ada banyak hal yang mustahil bagi kita, manusia yang malang dan lemah dengan kemampuannya yang terbatas ini. Jika kita menghadapi persoalan yang tak terpecahkan dalam hidup kita, atau kita menghadapi jalan buntu, maka Tuhan ingin kita mengalami bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jika kita percaya, maka Ia akan sanggup melaksanakan hal yang mustahil. Tuhan mengharapkan agar hal-hal yang nampaknya mustahil akan menyalakan iman kita. Itulah sebabnya Ia memimpin kita ke dalam situasi dan hubungan yang sedemikian itu. Bila kita percaya akan janji-janji Tuhan di dalam kesukaran-kesukaran dan situasi kita yang tak memberi pengharapan, maka kita akan mengalami hal-hal yang tampaknya tak mungkin itu menjadi mungkin. Penghalang-penghalang akan disingkirkan, hati manusia akan berubah. Makin besar keputusasaan kita, makin besar pulalah kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: kembali dapat jumpai saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya percaya bahwa di kesempatan yang berbahagia ini bukan kebetulan kembali saudara ada dalam program ini dan sedia mendengarkan siaran ini sebelum melangkah beraktivitas lebih jauh di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan renungan yang sedia saya sampaikan, saya mengajak semua pendengar untuk sama-sama kita membuka hati dan memohon pertolongan Roh Kudus agar oleh firman Tuhan di kesempatan sungguh-sungguh memberkati, mengubahkan, memulihkan setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu di kesempatan ini untuk kami sedia kembali untuk menikmati firman. Kami minta Roh Kudus menolong, mengurapi, menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi kami, agar supaya di saat firman-Mu diperdengarkan oleh firman-Mu, kami terus diubah, kami terus dipulihkan, dikuatkan dan diteguhkan hari-hari ini, agar dengan demikian aktivitas kami di sepanjang hari ini dapat berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Kami nikmati firman, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amsal pasal 3 yang kelima berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, menjalani hidup di hari-hari ini ketika kita bersandar pada kekuatan, kemampuan, pengertian terlebih yang bersumber pada diri kita sendiri, kata firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah keluar dalam tekanan hidup. Kita tidak akan pernah keluar dari berbagai bentuk persoalan-persoalan yang terkadang kita tidak pernah harapkan dan bayangkan. Itu pada akhirnya menghambat, menghalangi kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan itu tegas dan jelas berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika kita bersandar pada pengertian yang kita miliki, kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki terbatas. Semua yang ada dan bersumber dari kepribadian kita itu semua mempunyai limit. Makanya ada semacam warning yang datang melalui kitab Amsal pada pasal yang ketiga ayat yang kelima. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara mungkin masih ingat dengan catatan yang dibuat oleh seorang Yeremia dalam pasal yang ke-17. Di sana sangat-sangat tegas dan jelas, ketika kita bergantung pada kekuatan, kemampuan, bahkan lebih cenderung suka mengandalkan pengalaman, pikiran, perasaan, kekuatan, sarana dan fasilitas, mungkin juga jabatan, mungkin juga karunia-karunia, engkau tidak lagi bersandar kepada Tuhan, engkau tidak lagi bersandar kepada Roh Kudus, engkau tidak bersandar lagi kepada tuntunan-tuntunan firman Tuhan, maka engkau tidak akan melihat sesuatu yang terjadi, engkau tidak akan mengalami yang namanya terobosan, engkau tidak akan mengalami yang namanya perubahan, engkau tidak akan mengalami yang namanya pelipat gandaan percepatan, engkau tidak akan mengalami sesuatu yang kau harapkan menjadi sebuah kenyataan dalam hidup. Tegas dan jelas firman ini berkata, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Orang-orang yang bersandar pada pengertian sendiri, yang pertama, dia tidak akan pernah melihat hari depan yang bahagia. Yang kedua, orang-orang yang hanya bersandar pada pengertian sendiri, tidak bersandar pada Tuhan, maka dia tidak akan pernah mengalami sesuatu yang namanya terobosan, sesuatu yang namanya pelipat gandaan, sesuatu yang namanya perubahan. Yang ketiga, orang-orang yang hanya bersandar pada pengertian sendiri justru tidak akan mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan. Jelas, seperti yang dijelaskan oleh Amsal pasal 35, jika kita bersandar pada pengertian kita sendiri, maka kita justru tidak akan mengalami mujizat, justru tidak ada pelipat gandaan, justru tidak ada kemenangan dan terobosan, justru tidak ada kesembuhan dan tanda-tanda heran lainnya, tanda-tanda ajaib lainnya. Justru yang ada di dalamnya hanyalah kutuk. Mari kita simpulkan, kalau begitu ambillah langkah mulai hari ini. Kalau begitu ambillah keputusan mulai hari ini. mulai detik ini, mulai saat ini, saya tidak lagi bergantung pada pengertian saya. Saya tidak lagi bergantung pada apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Tapi saya mau belajar bergantung dan berserah sepenuhnya kepada tuntunan Tuhan. Saudara, pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini. Kita tidak mengerti dan memahami persis apa yang sedang berkembang hari-hari ini. Tapi marilah kita bergantung dan bersandar serta berharap sepenuhnya akan pertolongan Tuhan. Maka engkau akan melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka engkau akan mengalami sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Maka engkau akan merasakan yang tidak ada menjadi ada. Buka hati, saudara. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Janganlah bersandar pada pengalamanmu, perasaanmu, pikiranmu. Janganlah bersandar kepada keuanganmu, kecerdasanmu, jabatanmu. Janganlah bersandar kepada segala sesuatu yang tidak didasari atas kehendak firman. Abaikan, singkirkan semua itu. Maka apapun yang terjadi, ketika engkau sudah bersandar kepada Tuhan, ketika engkau sudah mengandalkan Tuhan, maka sesuatu yang mungkin tidak pernah terkonsep, sesuatu yang mungkin tidak pernah terlintas di alam pikiranmu, sesuatu yang mungkin tidak pernah terbayangkan dalam pikiran dan perasaanmu, maka tiba-tiba hal-hal yang ajaib, dahsyat dan luar biasa Tuhan izinkan terjadi. Tuhan izinkan engkau alami. Tuhan izinkan engkau rasakan. Apa persoalan saudara? Apa pergumulan hari-hari ini? Jangan andalkan perasaanmu, pikiranmu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jelas, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Bapa di sorga, hamba tidak mengerti dan mengetahui persis setiap pendengar yang sedang mendengarkan siaran radio ini. Hamba tidak tahu persis persoalan mereka, masalah mereka, kebutuhan mereka. Hamba tidak tahu persis penyakit mereka, penderitaan mereka, pergumulan mereka. Tapi hamba berdoa sadarkan oleh firman-Mu mereka di kesempatan ini, agar supaya mereka sadar sesadar-sadarnya, supaya mereka mempercayakan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka engkau akan melihat hal-hal yang ajaib. Maka engkau akan mengalami hal-hal yang ajaib di dalam nama Yesus. Terjadi atas hidupmu, terjadi dalam rumah tanggamu, terjadi dalam aktivitas kehidupanmu, terjadi dalam pelayananmu, terjadi dalam bisnis usaha, terjadi dalam segala kegiatan-kegiatan kerjamu. Dalam nama Yesus Kristus terjadi. Dalam nama Yesus Kristus terjadi. Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati dan mengalami perkara-perkara yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Afif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian kuai le, gongxi. Mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
4: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese, mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai Cai!

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Gaya Hidup Kerajaan. Saudara pendengar, ada seorang anak yang tinggal di sebuah hutan belantara. Ia hidup dalam komunitas binatang-binatang dan pohon-pohon di hutan tersebut. Maka ia hanya mengenal bagaimana bergaya hidup sebagai seorang penghuni hutan. Pada suatu kali beberapa orang pemburu dari kota datang untuk berburu di hutan karena ingin makan daging rusa. Ketika sedang berburu rusa, mereka menemukan anak tersebut yang tinggal sendirian di hutan. Mereka membawanya ke kota dan mengajarkan cara hidup orang kota kepadanya. Selang beberapa waktu lamanya hidup di kota, ia berhasil belajar dengan baik dan dapat menyesuaikan diri. Meskipun membutuhkan waktu yang lama, akhirnya ia berhasil dan bergaya hidup seperti orang kota dan meninggalkan gaya hidup sebagai orang yang tinggal di hutan rimba. Hal yang sama juga terjadi pada kita sebagai orang percaya. Ketika kita menerima Yesus, kita pun harus belajar untuk hidup dalam gaya hidup Allah. Bagaimana caranya untuk hidup dalam gaya hidup Allah? Kita dapat melihatnya melalui terang firman Allah, agar kita belajar menjalaninya. Saudara pendengar, untuk mengubah suatu kebiasaan dan gaya hidup itu memang tidak mudah. Apalagi suatu gaya hidup sudah kita jalani selama bertahun-tahun. Yang paling utama untuk mengubah itu adalah kita harus keluar dari tempat di mana kita mempraktikkan gaya hidup tersebut. Apabila Anda sudah menerima Kristus dan ingin mengubah gaya hidup Anda, maka langkah yang paling bijaksana adalah keluar dari gaya hidup itu dan masuk ke dalam gaya hidup yang baru. Komitmen saja tidak cukup, sebab tidak ada kekuatan real yang bisa menolong Anda untuk meninggalkan gaya hidup yang lama. Dan sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, Anda harus belajar untuk melakukan gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup kerajaan. Gaya hidup ini kita terima sejak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Memang

0: bentuk kebiasaan Anda. Lama-kelamaan Anda pasti tahu ada banyak hal yang berubah ketika Anda terus melekat kepada Kristus. Tidak ada orang yang bisa hidup di dalam dua area secara bersamaan sekaligus, melakukan gaya hidup Allah atau tidak sama sekali.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dr. Ralph Byron, seorang dokter medis, menceritakan tentang seorang pria muda yang datang kepadanya dengan satu masalah. Pria muda ini berkata, "Segala sesuatu terasa seperti suatu kerja keras, saya sangat lelah." Ia mulai mencurahkan isi hatinya. Ia mengatakan, ia selalu ingin menjadi seorang dokter, namun karena ia bermalas-malasan ketika di bangku sekolah dan mendapatkan nilai buruk, tidak ada sekolah medis yang mau menerimanya. Akibatnya sang pria muda yang sangat buruk dalam pekerjaannya terus-menerus merasa kelelahan dan sangat jemu dengan kehidupannya. Banyak orang mengalami hal yang sama, merasa jemu dengan kehidupan. Anda mungkin salah satunya. Tidak peduli, tidak tertarik, dan ya, merasa jemu. Dr. Byron memiliki beberapa perkataan bijak. Ia berkata, "Setiap kita memiliki pekerjaan, tugas, dan kewajiban tertentu untuk dilakukan. Kebanyakan dari pekerjaan ini bukanlah jenis pekerjaan yang kita pilih untuk kesenangan." Namun perhatikan penanggal kebosanan ini dari Dr. Byron. Mulailah merasa antusias untuk apa yang Anda sedang lakukan. Lalu, bagaimana cara Anda melakukannya? Salah satu orang luar biasa yang saya merasa terhormat mengenalnya adalah Dr. Henrietta Mears, yang menunjukkan dirinya sebagai salah satu pendidik Kristiani kontemporer terhebat di abad 20, dan bidang utamanya adalah antusiasme. Teman-teman menjulukinya sebagai energi publik nomor satu. Saya tidak akan pernah lupa hari di mana saya berjumpa dengannya. Saya baru saja menyelesaikan gelar master dan memiliki beberapa minggu bebas untuk menjadi bayangannya sebelum saya menerima posisi di sebuah gereja. Sekretarisnya memperkenalkan saya dan tanpa basa-basi, ia membentak, "Duduk anak muda, dalam 2 jam ke depan, kamu akan belajar lebih banyak tentang pendidikan Kristiani daripada yang selama ini kamu pelajari di sekolah." Itulah awalnya. Ia mulai berbicara, memberitahu saya tentang cinta pertamanya, yaitu menghubungkan orang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Saya memang mempelajari sesuatu siang itu yang lebih penting daripada apapun yang pernah dihasilkan dunia akademis. Bahwa bila Anda tidak memiliki antusiasme, Anda tidak akan pernah dapat menjelaskan diri Anda maupun pesan Anda. Apakah Anda memiliki masalah untuk bersemangat tentang apapun juga? Ingatlah apa yang Paulus katakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23. Dalam ekonomi Tuhan, tugas kecil di hadapan Anda sama pentingnya dengan tugas yang besar dan menarik. Lakukan pekerjaan Anda seolah-olah Anda mengerjakannya langsung bagi Tuhan. Namun satu-satunya jalan yang memungkinkan hal itu adalah Anda tunduk pada ketuhanan Yesus Kristus, melihat jauh kepadanya yang memberi Anda panggilan yang lebih tinggi, melampaui kejemuan dari apa yang Anda tidak sukai. Kemudian berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk taat kepada nasihat Paulus. Terbukalah dan jujurlah kepada Tuhan. Katakan padanya bahwa Anda jemu dengan kehidupan dan Anda ingin mengubah sifat Anda. Banyak sekali saya melihat seluruh konsep kehidupan seseorang berubah ketika ia menyadari bahwa pekerjaannya dapat dilakukan bagi kemuliaan Tuhan. Seorang mekanis muda membenci pekerjaannya, namun ketika ia menyadari bahwa Tuhan menginginkan dia untuk membetulkan setiap mobil dengan ketertarikan yang sama, seolah-olah Rasul Paulus yang akan mengendarai kendaraan itu keluar dari bengkel, tiba-tiba ia memiliki ketertarikan baru dalam pekerjaannya. Hal itu mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Merasa jemu atau antusias, semuanya tergantung pada Anda. Ada pelangi di langit bagi orang yang mengangkat matanya dari lumpur dan memperhatikan ada matahari di balik awan. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Alkitab menekankan agar kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki kecemuan bagi mereka yang memandang dan percaya kepadanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228.

0: 0813-2328 atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Shalom Samarinda, mari bergabung bersama kami keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 Wita, pukul 10 Wita, dan pukul 17 Wita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ruang yang cukup bagi Tuhan. Mary Sutherland menceritakan kunjungannya ke kampung suku Amish di Pennsylvania pada suatu musim panas. Suku Amish merupakan suatu kelompok Kristen konservatif yang berpakaian sederhana, di mana mereka melakukan pekerjaan mereka tanpa menggunakan listrik, mobil, atau traktor, dan rumah mereka pun dikenal karena perabotan yang sederhana. Mary berkata bahwa ia menikmati setiap menit yang dilewatkan di dalam dunia mereka yang tertata dengan seksama. Ia membeli souvenir untuk mengingatkan mereka akan hari-hari penuh kedamaian ini. Ia dan suaminya mulai menyusuri jalan belakang yang tersembunyi. Akhirnya, ia melihat papan putih kecil bertuliskan kerajinan tangan Amish di pagar suatu rumah kuno di mana terasnya dipenuhi dengan barang-barang buatan tangan yang indah. Ada kedamaian saat menapaki jalan batunya, di mana mereka disambut oleh seorang wanita dengan senyum yang manis. Rumah itu hanya dilengkapi dengan perabotan seperlunya. Namun sang pemilik rumah menggambarkan kehidupannya dengan kata-kata seperti tenang, tidak rumit, damai, dan tentram. Saat Mary bertanya mengapa ia memilih gaya hidup seperti itu, ia menjawab dengan kata-kata bijak ini. Saya telah mendapati bahwa ketika